0: Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di Desa Nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa. Atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, Minyak Kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah Minyak Kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga Minyak Kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi Minyak Kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang macam-macam minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk lanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para

0: laki ilegal.
1: Tender untuk coki ini sudah mewanti-wanti kepada coki atau nama layar ini kan nama layang atau ya pembiarder kemudian mengaparkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
2: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
3: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
4: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
5: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
4: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, kata ya, ini.
5: Betul.
4: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
2: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
6: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari PTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
8: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu mengusut sih kasus ini secara tuntas termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita.

0: kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfog dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Badai Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

Hello Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Mas 1. Dan jangan lewatkan sesaat lagi pada pukul 9 akan ada sesi dialog yang nanti akan hadir ke ruang dengar Anda. Selain bisa didengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Gorontalo dalam Gorontalo Pagi Ini sesi dialog.

0: Pendengar, kutuan atau investasi kutu rambut sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kutu rambut atau dalam bahasa Latin Pediculus Humanus Capitis adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan menyedot darah manusia untuk bertahan hidup. Fakta pentingnya, kutu tidak memiliki jenis kelamin. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, yaitu kontak langsung dengan kepala manusia. Lalu, kenapa kutuan lebih sering ditemukan pada anak perempuan? Jawabannya, lebih ke kebiasaan dan lingkungan, bukan karena faktor biologis. Anak perempuan cenderung memiliki rambut lebih panjang. Rambut panjang memang bukan penyebab, tapi bisa membuat kutu lebih mudah bersembunyi dan sulit terdeteksi. Selain itu, anak perempuan sering melakukan aktivitas yang melibatkan kontak kepala ke kepala, seperti bermain berdekatan, saling meminjam sisir, aksesoris rambut, topi, atau berfoto saling menempel. Di sekolah atau tempat bermain, kutu menyebar bukan lewat lompat atau terbang, tapi lewat kontak langsung rambut ke rambut. Itulah sebabnya wabah kutuan sering terjadi di lingkungan anak-anak, terutama usia sekolah dasar. Anak laki-laki sebenarnya sama-sama berisiko, hanya saja rambut yang lebih pendek membuat kutu lebih cepat terlihat, lebih mudah dihilangkan, dan tidak sempat berkembang banyak. Akibatnya, kasus pada anak laki-laki sering tidak terdeteksi atau cepat tertangani, sehingga muncul anggapan keliru bahwa kutuan hanya terjadi pada anak perempuan saja.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Masa 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pendengar, persoalan kemiskinan tentu masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski pembangunan terus berjalan dan berbagai program bantuan pemerintah telah digulirkan, namun angka kemiskinan ini masih menjadi tantangan yang perlu dicari solusinya bersama. Seperti yang kita sudah bahas dalam komentar dan opini pagi, bahwa topik tentang kemiskinan di Gorontalo, apa yang perlu dibenahi, ini akan kita bahas lebih lanjut dalam Gorontalo pagi ini, sesi dialog yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan Andi Sanga. Halo, selamat pagi Andi.
1: Ya, selamat pagi, Bakri. Ya, ya.
0: Andi, persoalan kemiskinan ini juga bukan hanya soal pendapatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
1: Betul sekali, Bakri. Dan memang di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir ya, terkait dengan kemiskinan ini, secara angka berdasarkan hasil penelitian seperti itu terus menurun. Namun sampai dengan saat ini hal tersebut memang masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah ke depan, Bakri.
0: Betul. Apalagi juga masyarakat tentu ini berharap pembangunan yang dilakukan pemerintah ini benar-benar bisa dirasakan secara merata ya. Dan ini yang nanti akan kita bahas bersama narasumber, dan kira-kira apa saja yang masih perlu dibenahi agar angka kemiskinan di Gorontalo bisa terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Untuk mengetahui lebih jauh terkait topik kemiskinan di Gorontalo, apa yang perlu dibenahi, berikut Gorontalo pagi ini sesi dialog bersama rekan Andi Sanga. Silakan Andi.
1: Baik, terima kasih Bakri dan pendengar Persatu RRI Gorontalo di mana saya berada. Senang sekali saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Seperti tadi disampaikan ya, topik kita di pagi hari ini terkait dengan kemiskinan di Gorontalo, apa yang perlu dibenahi. Ini topik khusus untuk segmen Pemuda Bicara. Nah, pendengar, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini memang menunjukkan tren penurunan dalam setidaknya 2 tahun terakhir ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, presentasi kemiskinan Gorontalo turun menjadi sekitar 13,87% pada tahun 2024 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 155,76.000 jiwa, di mana di tingkat kabupaten dan kota juga beberapa wilayah mengalami perbaikan, seperti kota Gorontalo yang turun menjadi 5,31% dan kabupaten Gorontalo menjadi 14,89%. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial, pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas masyarakat mulai memberikan dampak positif. Namun demikian, persoalan kemiskinan di Gorontalo belum sepenuhnya selesai. Dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi, Gorontalo masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Salah satu masalah utama yang perlu dibenahi adalah terbatasnya lapangan kerja produktif, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Nah, ke depan, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada pembangunan ekonomi berbasis produktivitas masyarakat, di mana program pengentasan kemiskinan sebaiknya tidak hanya berupa bantuan semata, tetapi juga mendorong penciptaan usaha, pelatihan keterampilan akses modal UMKM, dan pembangunan infrastruktur desa. Kaitannya dengan topik ini, pendengar, nantinya kita akan bahas dengan dua narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir bersama kami melalui Zoom. Ada Bendahara Umum PKC PMII Provinsi Gorontalo, Pak Rahmatullah Haras. Ya, selamat pagi, Pak Rahmat. Ya, audionya bisa dibuka dulu, Pak. Mungkin bisa menyapa dulu masyarakat. Silakan, Pak. Ya, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini, Pak.
2: Iya, selamat pagi. Terima kasih RRI Gorontalo dan Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Dan
1: Oke, baik. Ya, Pak Rahmat, ini suara Bapak agak putus-putus ya, terdengar dari kami di studio. Nanti kalau seperti apa, nanti kalau jaringannya agak kurang stabil ya, nanti untuk gambarnya bisa dimatikan.
2: Iya, baik. Cek.
1: Oke, baik. Ya, itu sudah cukup jelas. Dan juga pendengar, kami juga menantikan. Baik. Ya, kami juga masih menantikan fungsional sosial.
2: Apakah masih putus-putus, Pak?
1: Oke, baik. Ya, ini sudah terdengar dengan cukup jelas, Pak. Oke, baik. Ya, pendengar dan juga narasumber kita lainnya di pagi hari ini ada fungsional sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Darwis Bapak. Oke, baik. Ya, kita lihat dulu ya. Oke, baik. Ya. Narasumber kita di pagi hari ini ya, pendengar, ada Kepala Dinas Sosial Pak Revlin Buata, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, yang sudah bergabung juga bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom. Selamat pagi, Pak Kadis.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktu bersama kita di pagi hari ini. Tadinya kami pikir mungkin diwakili seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Kadis di tengah kesibukan masih meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini. Oke, baik. Dan saya langsung ke Pak Rahmat terlebih dahulu ya. Oke, Pak Rahmat, ya, baik, kalau kita melihat berdasarkan data BPS yang sudah saya bacakan tadi, yang kami kumpulkan ya, Provinsi Gorontalo untuk angka kemiskinan dalam setidaknya 2 tahun terakhir ya, mengalami penurunan yang cukup baik. Kalau dari Bapak sendiri sebagai mungkin tokoh pemuda ya, dan juga dari PMI Provinsi Gorontalo, bagaimana melihat kondisi yang terjadi saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya hormati Bapak Kadis Pemuda Provinsi Gorontalo, saya hormati seluruh pendengar RRI Provinsi Gorontalo yang hadir melalui live streaming RRI Gorontalo. Pertama, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami PMI Provinsi Gorontalo untuk memberikan pandangan, argumentasi, serta mungkin solusi yang bisa kami tawarkan terkait dengan ironi, saya bisa katakan salah satu ironi di Provinsi Gorontalo dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa, tapi itu tidak berbanding lurus dengan angka kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Okay. Nah, tentu data yang telah disampaikan oleh moderator tadi, penurunan angka kemiskinan di angka 12,2% atau sekitar 155 ribu jiwa, masyarakat Provinsi Gorontalo sudah menurun angka kemiskinannya, tapi seperti yang disampaikan, saya sepakat bahwa ini masih, Provinsi Gorontalo masih berada dalam kategori salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup ekstrim. Di daerah Sulawesi maupun di Indonesia bagian timur maupun di skala nasional. Okay. Nah, tentu ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut. Menurut hemat kami selaku PMI Provinsi Gorontalo sebagai OKP, ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Yang pertama itu kami memandang bahwa ada ketimpangan, ada anomali yang seolah terpelihara di Provinsi Gorontalo. Salah satu contoh adalah di mana seperti yang saya sampaikan di awal, sumber daya alam Provinsi Gorontalo itu sangat terkenal, luar biasa potensinya, pertambangan dan seterusnya. Hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Nah, pertanyaannya, ada apa sehingga hal tersebut bisa terjadi? Nah, kami merangkum ada beberapa faktor terjadinya kemiskinan ekstrim tersebut. Kita benar memiliki potensi sumber daya alam yang amat sangat luar biasa dalam hal pertambangan serta kehadiran perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, kehadiran perusahaan serta kehadiran sumber daya alam yang amat luar biasa di Provinsi Gorontalo itu tidak dapat menjamin tingkat kesejahteraan. Hal itu karena pekerja-pekerja lokal kita yang kemudian bekerja di perusahaan itu hanya terkesan hanya menjadi pekerja kasar, karena kita harus mengakui bahwa sumber daya manusia kita dalam hal ini skill itu masih kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyerapan tenaga kerja itu masih cenderung kurang. Kalaupun ada penyerapan tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan atau dalam mengelola sumber daya alam kita, itu masih amat sangat minim. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pekerja lokal kita itu cenderung hanya menjadi buruh kasar atau orang yang bekerja tanpa skill seperti itu. Tanpa mendiskreditkan para pekerja lokal. Ada juga beberapa pekerja lokal yang kemudian mempunyai posisi-posisi strategis, tapi itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kemudian berikut, masyarakat kita itu tidak mempunyai, mohon maaf, tidak mempunyai kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri. Kenapa saya dikatakan demikian? Kita belakangan, saya domisili di Kabupaten Pohuwato. Saya domisili di Kabupaten Pohuwato, tentu seluruh masyarakat tahu bagaimana

0: masyarakat untuk dapat memberikan posisi tawar yang posisi tawar yang penting pada level perusahaan. Nah, ketika saya sampaikan tadi di awal bahwa sumber daya manusia atau soft skill kita masyarakat Provinsi Gorontalo masih kurang, pemerintah di situ harusnya hadir untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Provinsi Gorontalo agar mampu mengisi posisi-posisi strategis yang ada di yang ada di perusahaan-perusahaan atau untuk mengelola sumber daya alamnya. Kemudian yang berikut, kami mengkhawatirkan begini, ketika pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai sebagai pelayan masyarakat, tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal, kami mengkhawatirkan kesejahteraan yang sering digaungkan oleh pemerintah itu hanya menjadi seperti ilusi yang kadang ada, kadang hilang, dan seterusnya. Kami atau bahasa halusnya hanya menjadi surga telinga. Kami mengkhawatirkan hal tersebut terjadi, sehingga kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan ekonomi, dan kalau kita selaraskan dalam visi-misi pemerintah Provinsi Gorontalo, ini harus diwujudkan dan ini harus direalisasikan secepat mungkin. Tidak harus sekarang. Agar kesejahteraan yang selama ini digaungkan, kesejahteraan yang menjadi sebuah solusi untuk keluar dari angka kemiskinan ekstrim tadi.
1: Oke, nah, baik.
0: Bapak moderator yang saya hormati. Ya.
1: Pak Rahmat, kita minta tanggapan dari Pak Kadis, Pak. Ada beberapa yang saya catat tadi ya, yang menurut Bapak terkait dengan kondisi kemiskinan di Provinsi Gorontalo harus menjadi perhatian dari pemerintah. Ya, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, beberapa catatan tadi ya dari Pak Rahmat. Ini terkait dengan sumber daya alam yang cukup potensial di Provinsi Gorontalo, namun belum terkelola dengan baik. Kemudian juga penyerapan tenaga kerja yang masih minim ya. Masyarakat juga kurang memiliki kedaulatan. Oke, ada banyak yang catatan yang menjadi perhatian pemerintah. Ya, mungkin dari Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menjelaskan beberapa persoalan ini, namun mungkin bisa memberikan sedikit bocoran-bocoran yang Bapak ketahui terkait dengan persoalan ini. Silakan, Pak Kadis.
2: Ya, terima kasih. Langsung saja untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo itu memang kalau kita banyak bahan-bahan itu memang sudah ada. Tapi itu kembali lagi tadi pembebanannya, pembiayaan itu ya, untuk mengurangi kemiskinan. Tapi kita tetap dalam rangka pemerintahan ini tetap mengalokasikan biaya-biaya untuk pengentasan kemiskinan ini. Kalau di kami di Dinas Sosial, itu salah satunya ada bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo. Tapi memang belum bisa mencakup semua ya. Kemudian ada juga usaha-usaha ekonomi produktif yang memang juga ada tapi belum semua bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Jadi strategi-strategi ini memang sudah banyak ya, bahan-bahannya ada di Bapeda. Tapi itu kembali lagi ke pembiayaan.
1: Oke. Ya, anggaran memang masih cukup juga jadi tantangan ya bagi pemerintah daerah sampai saat ini, Pak?
2: Iya, itulah. Kalau kami stok-stok untuk data-data sudah diidentifikasi, sudah didata yang mana masyarakat sangat miskin, rentan miskin, itu sudah ada di kami. Cuma memang sasarannya sudah, kemarin kita sudah di tahun 2026 ini, kita karena memang dari Kementerian Sosial, itu salah satunya bagaimana bansos itu tepat sasaran. Nah sekarang pakai data tunggal sosial ekonomi nasional, itu yang kami gunakan. Dan kemarin kami sasarannya juga bagaimana lansia, disabilitas yang di desil 1 sampai 5 itu menjadi sasaran kami. Sehingga tidak ada lagi bantuan-bantuan yang salah sasaran. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Ya, kaitannya dengan bantuan sosial ya, saya ke Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat, kalau Bapak sendiri menilai seberapa besar dampak dari bantuan sosial

0: ini yang seperti bantuan PKH ya, yang setelah dikonsumsi habis seperti itu. Seberapa besar dampaknya terkait dengan penurunan kemiskinan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo, Pak? Ya, Pak Rahmat. Ya, halo, Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat, halo.
1: Sedia oleh pemerintah pusat. Okay, artinya baik. Bahwa ya,
0: Pak Rahmat,
1: Gorontalo ya, ini Rahmat adalah salah satu daerah yang punya potensi pariwisata.
0: Iya, ya. Pak Rahmat, tadi sempat ya, kedengaran dari awal, Pak, mungkin gambarnya bisa dimatikan saja, Pak, supaya suaranya lebih jelas. Tidak apa-apa, Pak. Oke, silakan. Silakan lanjutkan kembali, Pak, dari awal, Pak. Iya, halo. Iya, Pak Rahmat.
1: Baik. Iya, iya,
0: Pak. Oke, silakan, silakan, baik, silakan.
1: Iya, baik. Sebenarnya saya ingin tanggapi terlebih dahulu sebelum ke pertanyaan tadi bahwa agak sedikit lucu ketika pemerintah selalu beralasan bahwa kendala penurunan angka kemiskinan adalah kendalanya adalah di anggaran. Sementara dari sektor pariwisata, dari sektor sumber daya alam kita cukup melimpah. Harusnya ini mampu dikelola dengan baik. Harusnya ini mampu bisa dimanfaatkan secara baik, secara maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Artinya bahwa kemudian juga kami tidak bisa salahkan juga faktor anggaran itu juga perlu, tapi jangan melulu bersembunyi di balik hal tersebut. Ini perlu harus ada solusi, karena kalau kita bergantung pada anggaran, pada anggaran, pada anggaran, maka selamanya Gorontalo akan seperti ini terus. Poin saya adalah kita harus pemerintah Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan pemuda, berkolaborasi dengan masyarakat yang sudah mempunyai skill yang cukup baik untuk memajukan sektor pariwisata dan sumber daya alam. Berikut saya ke pertanyaan yang disampaikan oleh moderator tadi terkait bantuan. Seperti apa sih dampak, apakah bantuan ini mempunyai dampak signifikan dalam pemberantasan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo? Saya kira begini, tadi disampaikan bahwa Provinsi Gorontalo maupun pemerintah pusat itu ada namanya data tunggal. Data DTSN. Tunggal, DTSN ya, data tunggal untuk mendata siapakah yang masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan. Tapi hal ini secara tidak langsung juga dibantah oleh tadi Pak Kadis bahwa terkadang bantuan tersebut salah sasaran. Nah ini kan lucu, ketika kita sudah mempunyai data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, tapi bantuan kita masih sering salah sasaran, kemudian masih bahkan harusnya yang tidak layak mendapatkan malah dapat. Nah maka ketika hal ini terus dipelihara, ketika hal tersebut terus dibiarkan bahkan cenderung dinormalisasi, maka kita tidak boleh berharap bahwa bantuan ini dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Gorontalo. Maka yang harus diperbaiki adalah pemerintah harus memastikan bahwa seluruh program-program pemerintah dalam hal pemberantasan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan sumber daya manusia, ini harus tepat sasaran. Tidak boleh lagi ada praktek-praktek yang kemudian membiarkan orang yang tidak seharusnya mendapatkan, kemudian mendapatkan hal tersebut. Tentu kami meyakini dan kami mempercayai bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sangat berpengalaman di usia provinsi yang Gorontalo sudah sangat matang. Tentu pemerintah Provinsi Gorontalo tidak punya alasan lagi ketika ada salah data dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika data tunggal ini telah terkoordinir dengan baik, kemudian penerima bantuan ini telah tepat sasaran, maka kami optimis bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Gorontalo ini dapat menekan sedikitnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Namun apabila tidak, maka kita tidak boleh berekspektasi lagi terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Bukan pesimis, tapi kami meyakini bahwa ketika praktek-praktek seperti ini terus dibiarkan, maka Gorontalo akan seperti ini terus begitu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, sangat menarik ya. Dan saya ke Pak Kadis kembali. Oke, baik. Ya, Pak Kadis, tadi untuk data DTSN perlu dilakukan perbaikan seperti itu untuk mencegah penyaluran bantuan salah sasaran. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, Pak?
2: Ya, terima kasih. Tadi sudah ditanggapi, itu memang betul. Tetap masyarakat juga itu inginnya begitu, idealnya begitu. Namun itu kami pihak pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berupaya untuk yang kedepannya untuk lebih baik lagi. Tadi saya mesti pisahkan tadi, benar juga disampaikan bahwa kalau untuk pendapatan asli daerah itu wajib ya, itu yang harus digali, terutama tadi ada di pariwisata yang harus menggandeng teman-teman dari anak-anak muda ya di Gorontalo, bagaimana sama dengan di, saya lihat di apa, di Attingola itu kemarin saya lihat banyak anak-anak muda yang terlibat di dalamnya untuk memasarkan destinasi pariwisata yang di Attingola, yang begitu-begitu yang tadi yang bisa diharapkan. Kemudian juga masalah pendapatan untuk pertambangan. Saya kira kita sudah mendengar beberapa kali yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan ada pembagian DBH untuk daerah penghasil pertambangan provinsi, dan untuk bagian provinsi maupun daerah di samping-samping penghasil pertambangan itu. Kalau saya tidak memasuk situ, tapi memang cuma saya membenarkan apa yang disampaikan tadi. Memang harus di era yang sudah serba sulit karena ada pembalikan anggaran yang dana transfer menjadi anggaran MBG, sekolah rakyat, ada hilirisasi ternak, itu kan program nasional. Kalau di dinas sosial, kami juga ini di Kementerian Sosial ada namanya program keluarga harapan ya, memang itu tiap bulan ada ditunaikan, ditransfer ke penerima PKH. Kemudian juga ada namanya bantuan pangan non tunai, itu ribuan juga itu, kalau kita rata-ratakan hampir 1 triliun itu Pak ya, yang diterima untuk masyarakat Gorontalo.
0: Iya, izin Pak Kadis sebelum lanjut Pak, mungkin ada audio kebetulan ini suaranya feedback. Oke, baik. Iya, Pak Kadis.
2: Ya, ya.
0: Oke, iya, satu pertanyaan sebelum kita break lagi Pak Kadis. Terinformasi bahwa selama ini pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota kaitannya dengan kesalahan data penerima bansos ini, sejatinya pemerintah daerah terus melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengusulan ke pemerintah pusat. Namun banyak dari usulan itu yang tidak tercover sampai dengan saat ini, sehingga bantuan-bantuan itu masih tetap disalurkan berdasarkan data yang ada. Hal-hal seperti ini apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak?
2: Kalau masalah data memang setiap 3 bulan ada pembaruan Pak. Memang kehidupan orang individu keluarga itu sering berubah-ubah. Kemarin punya harta, tiba-tiba jadi bangkrut. Tiba-tiba miskin, tiba-tiba jadi kaya. Ada itu inclusion error dan exclusion error. Itu ada tugasnya juga dari pendamping PKH yang mendata itu. Kemudian juga ada TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kita punya pilar-pilar sosial. Kemudian ada juga dari desa. Itu yang di-input di sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, itu yang memperbaharui data-data itu. Jadi kalau ada yang sudah tidak sesuai lagi itu disesuaikan. Ada dua ya, ada dua, dicek bansos itu di alat digital, kemudian bisa langsung ke desa dan kelurahan. Itu akan diadakan, dua-duanya akan dimusyawarakan di desa maupun di kelurahan. Dan itu salah satu cara mengupdate orang-orang yang berhak dan tidak berhak.
0: Oke, baik. Ya, Pak Kadis, satu lagi Pak. Kalau misalnya pemerintah di desa menemukan adanya nama misalnya seseorang ya yang akan menerima bantuan, tapi berdasarkan sepengetahuan pemerintah desa, karena pemerintah desa kan yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Masyarakat ini sejatinya sudah tidak layak. Nah, bagaimana Pak? Apakah pemerintah desa memiliki kewenangan untuk misalnya menyalurkan ke orang lain yang lebih berhak atau seperti apa? Atau memang harus tetap mengacu di daftar nama yang memang sudah ada Pak?
2: Tidak. Kemarin kita sudah ada uji coba di program kita BLP3G. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak berada di tempat, ada yang sudah tidak berhak. Itu ada stok pengganti, Pak. Kan kita ini prioritas, ada stok pengganti. Ada macam ini, Pak. Kalau satu tidak ada dua. Ada kalau tidak dua, ada tiga. Jadi ada stok, ya. Kan tidak banyak itu stok yang miskin, daftarnya kan, tapi bantuannya kan tidak tidak sama, ya. Tidak semua. Jadi kita ada stok orang, gitu. Dan yang menentukan itu melalui desa maupun kelurahan, itu namanya ada musyawarah desa maupun kelurahan. Itu dibahas di tingkat desa, Pak.
0: Oke, baik. Dan itu bukan hanya untuk program bantuan dari pemerintah pusat saja, Pak, ya. Maksud kami bukan hanya untuk program yang di daerah saja, tapi juga untuk program bantuan yang dari pemerintah pusat bisa dilakukan seperti itu.
2: Bisa. Jadi kita juga kalau ada sudah diintervensi oleh pusat, ada juga yang tidak diintervensi, itu yang kita ambil, Pak. Ada stok cadangan. Jadi tidak ada yang ganda. Gitu. Ini alhamdulillah di tahun kepemimpinan Pak Agus dan Ibu Ida Saida, kita sudah mulai benahi semua, Pak, melalui data seni.
0: Oke, baik. Baik, ya, sangat menarik, ya, pendengar, ya. Dan kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini.
3: Kita di
0: pagi
3: hari ini
0: 0821-9664. Dan sebelum itu kita akan break sejenak dan tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar mi.
1: Ngapain sih pi gak gua aja?
2: Coba ke tengah.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
5: Ini dia menang.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dalam Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 11 Mei 2026 dengan kedua narasumber kita di pagi hari ini ya, dari PMI Provinsi Gorontalo dan juga Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini menyampaikan langsung. Oke, baik, ada penelpon. Silakan, kita coba terima dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Sudirman Kono, Perum BTN Pulubala.
1: Oke, baik. Silakan Pak Sudirman.
2: Ya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Mudah-mudahan 3 menit ke depan ini saya ingin menyampaikan berupa saran. Pertama, kita kan mengenal di provinsi kabupaten kota ini ada kamar dagang industri. Itu mereka lahir dengan Kepres, ya kan, Kepres berarti lembaga yang resmi sebagai mitra kerja, sehingga apa-apa yang telah diprogramkan oleh bapak-bapak narasumber ini harus melibatkan mereka-mereka yang di kamar dagang industri provinsi maupun kabupaten kota, sehingga kalau nanti ada program untuk pengentasan kemiskinan di desa-desa itu, ada desa yang diunggulkan untuk singkong, hortikultura dan lain sebagainya, ada desa selada, desa apa saja dengan memberikan polybag dan hidroponik kalau di lahan-lahan perkotaan seperti itu, kalau di desa itu masih lahan terbuka. Nah ini perlu, seperti dulu itu ada PT Togaja, ada Belaniko, mereka bekerja sama dengan pemerintah, tapi karena ada kebijakan sehingga tidak ada lagi pengelolaan hasil hutan selama ini. Nah, ini Kadin berperan bagaimana mereka bisa melakukan studi banding ke Thailand, ke mana, sehingga Belaniko yang luasnya kurang lebih 5 hektar itu kosong tidur, Togaja juga kosong, ini direstorasi. Bagaimana hasil hutan itu, ada juga keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ada sama saya yang baru terbit tahun 2021 kemarin, 2022, itu bisa diolah. Tapi ini belum ada sampai ke sana menyentuh hal-hal yang krusial dan ini berpotensi untuk pasar kerja. Nah, fungsi daripada Kadin ini sebagai agregator untuk mereka melakukan agregator untuk mereka melakukan secara nasional maupun ekspor ke luar negeri. Ini yang perlu diberdayakan. Ini saran yang singkat kami sampaikan agar supaya lebih fokus dan kita akan bisa mendapatkan manfaatnya untuk keseluruhan di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sudirman Kono ya, sudah memberikan saran kepada kita dan juga pemerintah ya, terkait dengan penanganan kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang memang masih menjadi persoalan sampai dengan saat ini. Saya ke Pak Rahmatullah Haras. Ya, Pak Rahmat.
3: Iya, Pak Rahmat. Iya, baik, Pak.
1: Oke, baik. Iya, tadi baik. Kalau dari tadi penjelasan Pak Kadis ya,
4: berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah provinsi ya,
1: maupun juga kabupaten dan kota, setiap 3 bulan ada upaya perubahan atau perbaikan data agar penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Mungkin ada tanggapan? Silakan, Pak.
3: Iya, baik. Terima kasih, moderator. Yang pertama, terkait dengan hal tersebut, kita tidak boleh mengasumsikan bahwa bahwa kemiskinan itu selalu berkaitan dengan yang namanya materi. Bahwa kemiskinan juga itu berkaitan dengan pola pikir. Apa maksudnya? Kita pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal mencari solusi terhadap penyelesaian kemiskinan bukan hanya dalam memberikan bantuan baik itu BLT, PKH dan seterusnya. Tapi kita juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih produktif. Ibaratnya begini, pemerintah Provinsi Gorontalo posisinya saat ini hanya memberikan ikan. Sekali makan, setelah habis selesai. Besoknya tunggu lagi ikan datang. Coba pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan pancing agar masyarakat itu bisa mengembangkan usaha, UMKM, dan ini harus perlu didukung. Jadi pola pikir itu yang harus diubah, bahwa kemiskinan tidak selalu bersentuhan dengan materi, bahwa di dalamnya juga ada yang namanya pola pikir masyarakat, mental miskin masyarakat, itu harus juga dientaskan juga dalam hal untuk memberikan bantuan yang lebih produktif. Kemudian yang berikut, bahwa kami PMI memandang bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal ini harus perlu didukung. pemerintah Provinsi Gorontalo harus mampu memetakan, dan PMI siap menjadi kolaborator pemerintah provinsi untuk mengawal program ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo harus mampu memetakan masyarakat ini, kira-kira di desa ini berapa masyarakat yang miskin, kemudian apa potensi yang ada di desa itu untuk dikembangkan agar masyarakat di desa tersebut bisa produktif dan mampu untuk mengembangkan potensi yang ada di situ. Jadi pemerintah provinsi harus mampu memetakan potensi-potensi lokal yang ada di masing-masing desa sesuai tempat masyarakat miskin yang telah didata tadi, kemudian harus dikembangkan, dan PMI siap hadir untuk memberikan pendampingan untuk bekerja secara swadaya. Kalau tadi pemerintah provinsi sampaikan bahwa kita kendalanya anggaran, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo, akan bergerak sampai di akar-akar rumput untuk mengawal ini dan bekerja secara swadaya demi dan untuk Provinsi Gorontalo. Itu kami pastikan.
1: Oke, baik. Ya, sangat menarik ya.
3: Nah, berikut juga terakhir. Menarik, ya. Silakan, terakhir, silakan, Pak, juga yang berikut. Pengawasan dan sinkronisasi ini perlu juga terus dilakukan agar tidak terjadi tadi yang disampaikan, ada kesalahan data, ada kesalahan penerima manfaat. Ini juga harus terus disinkronisasi, kalau perlu per bulan atau per triwulan atau per semester. Ini harus perlu harus perlu disinkronisasi agar kita mempunyai akurasi data yang cukup tinggi. Kalau bisa menuntut, kami PMI menuntut adanya perbaikan data kemiskinan ini agar seluruh bantuan yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat itu tepat sasaran dan mampu menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan. Terima kasih, moderator.
1: Oke, baik. Dulu. Baik ya, sangat menarik ya. Baik. Tapi sebelum itu, mohon maaf ini Pak ya, Rahmat ataupun Pak Kadis, jika sedang mendengarkan radio, mungkin bisa dikecilkan dulu. Kebetulan ini suara saya feedback langsung ini di studio. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, mungkin memberikan sedikit tanggapan ataupun pandangannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Mungkin cara pikir ataupun program dari pemerintah harus saat ini harus ada perubahan ya. Tidak hanya melulu memberikan bantuan, tapi bagaimana juga membantu masyarakat itu bisa lebih produktif seperti itu, supaya tidak hanya bergantung dengan bantuan-bantuan yang ada. Silakan, Pak Kadis.
5: Ya, terima kasih. Bagus tadi sudah sampaikan, kami juga tadi sudah sampaikan, kalau dari provinsi ada namanya usaha ekonomi produktif, itu yang penerimanya di desil 1-5, yang miskin. Kita merubah cara pikir mereka, jangan hanya menunggu bantuan-bantuan terus. Makanya dirubah dengan ada program usaha ekonomi produktif. Kita di tahun ini ada, di Kabupaten Gorontalo ada, di Kota Gorontalo ada. Dari pusat ada namanya di sentra Citou Tumotou. Jadi anggarannya 2,5 juta seluruh kabupaten kota. Kalau di Kabupaten Gorontalo besarannya 5 juta. Jadi itu yang merubah cara pikir orang-orang yang di bawah, dia bisa berubah dengan usaha itu. Tadi sudah sampaikan juga, bagus itu kalau ada pendampingan juga dari anak-anak muda. Dan data memang sudah ada, Pak. Data difilter juga, karena kita tidak mau begitu kita berikan di desa, desa menolak karena orangnya jangan sampai mampu baru kita berikan. Nah, itu namanya dimusyawarakan di desa maupun kelurahan. Itu tanggapan dari kami, Pak.
1: Oke, baik. Tapi selama ini untuk bantuan ada pendampingan langsung dari pemerintah, Pak, supaya bantuan yang diberikan tidak hanya habis menjadi bahan konsumsi seperti itu, tapi benar-benar meningkatkan usaha yang mereka kelola seperti itu.
5: Jadi di kami itu, kami identifikasi, kami data, kemudian kami berikan pembimbingan cara mengelolanya bagaimana, dan bisa mempertanggungjawabkan. Itu dievaluasi terus, Pak. Setelah diberikan, dievaluasi. Jadi tidak begitu saja diberikan, karena itu ada bimbingannya. Jadi jangan sampai sama dengan kita pikirkan bersama bahwa itu diberikan langsung habis. Tidak. Kita ada pendampingan dan pembimbingan.
1: Oke, baik. Ya, Pak Kadis, dari sekian banyak program yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan bantuan sosial di Provinsi Gorontalo, ini program mana yang dari hasil evaluasi memberikan dampak paling maksimal terhadap penurunan angka kemiskinan sampai dengan hari ini?
5: Ya, kalau pusat itu ada pengaruhnya Pak, karena dia dalam jangka 1 tahun. Kalau kami di kabupaten, provinsi, kabupaten, kota itu hanya untuk sementara saja, ya, sementara saja karena menahan pengeluaran beban dari masyarakat. Kalau pemerintah pusat itu otomat karena dia dianggarkan 1 tahun. Kalau kita provinsi, kabupaten, kota hanya untuk sementara saja.
4: Oke, baik. Iya, Pak Kadis berbicara soal bantuan sosial ya. Seberapa besar ini, seberapa penting untuk bantuan ini tetap diberikan sampai dengan saat ini dibanding dengan program-program lainnya, Pak? Misalnya dengan adanya program pelatihan atau program apa hilirisasi yang membuka lapangan pekerjaan. Karena ini kalau kita melihat kalau bantuan sosial ya seperti Bapak sampaikan tadi hanya untuk sementara waktu. Sementara kalau misalnya kita mempermudah untuk akses pendidikan, nah ini kan untuk jangka panjang yang ke depan bisa dirasakan oleh daerah. Silakan Pak Kadis.
5: Jadi kalau untuk kependidikan di PKH itu Pak, ada untuk bantuan anak SD, SMP, SMA. Jadi itu kalau masuk ke pendidikan itu diberikan untuk program keluarga harapan itu. Itu dari hamil, kemudian untuk anak usia dini sampai 6 tahun, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian usia lanjut, kemudian untuk disabilitas.
4: Oke, baik. Iya, satu lagi Pak Kadis, sampai dengan saat ini berapa jumlah penerima bantuan di Provinsi Gorontalo Pak, baik itu program PKH, BLT, kemudian juga tadi yang UMKM ini?
5: Itu masih ratusan ribu Pak. Ratusan ribu.
4: Oke, di atas
5: itu beda-beda ribu, karena kalau PKH dia cuma sampai desil 1 sampai 4, kemudian bansos desil 1 sampai 5.
4: Oke, baik. Untuk daerah Pak, mungkin ada pemetaan yang masih tergolong cukup tinggi tingkat kemiskinannya Pak sampai dengan saat ini?
5: Ya, itu ada kriteria kemarin kan, Bualemo, Pohuwato, Gorut, Kabupaten Gorontalo, Bonebolango, kemudian Kota Gorontalo, itu urutannya Pak.
4: Oke, baik. Tapi kalau sejauh ini kolaborasi dengan OPD-OPD lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial bagaimana Pak? Apakah sudah berjalan cukup baik atau seperti apa?
5: Ya, ini termasuk BPJS kita dengan kesehatan, kemudian juga dengan pertanian, kemudian dengan pendidikan, kemudian perindak UMKM itu Pak. Jadi mana-mana yang kemudian dengan Basnas juga.
4: Oke, iya. Tapi berjalan cukup baik Pak ya sampai dengan saat ini.
5: Iya, jadi alhamdulillah karena ini kita sudah tadi saya sampaikan memang juga dari Impres nomor 4 tahun 2025 akhirnya kita sudah mulai ke arah perbaikan untuk data-data itu Pak.
4: Oke, baik. Baik ya, sangat menarik ya, dan kami masih menantikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini ya. Silakan di 082196648664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Dan sebelum lanjut ke sesi yang ketiga, kita akan break sejenak tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Waktu sekarang menunjukkan pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih memiliki kurang lebih 5 menit ke depan di sesi kita yang ketiga ini. Ya, satu pertanyaan sebelum closing statement ya. Saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Ya, Pak Kadis, sampai dengan saat ini apa strategi yang mungkin sudah dipetakan oleh pemerintah daerah, khususnya dinas sosial dalam ke depan supaya masyarakat ini tidak hanya bergantung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah supaya angka penurunan kemiskinan ini tetap terwujud dengan baik. Silakan Pak Kadis.
2: Terima kasih. Jadi untuk menekan kemiskinan ini bukan salah satu dari sosial juga, berbagai macam aspek. Saya kira kita harus kroyek bersama-sama, termasuk ada masukan-masukan dari teman-teman PMII, HMI, itu sangat bagus. Ya, jadi bukan selalu melulu bagaimana menunggu-menunggu uang dari pusat, tapi bagaimana cara mengelola PAD, dalam hal ini ada di sektor pertambangan. Saya kira dengan juga berbagai macam program strategi nasional juga membantu daerah mempercepat menurunkan angka-angka kemiskinan, termasuk yang sosial ini sekolah rakyat. Dengan adanya sekolah rakyat itu bagaimana satu daerah cepat keluar dari kemiskinan.
1: Oke, baik ya. Cukup Pak Kadis ya?
2: Ya.
1: Oke, cukup. Baik. Baik ya. Terima kasih. Saya ke Pak Rahmatullah.
3: Iya,
1: Pak Rahmat. Oke, okay, monitornya mungkin bisa dikecilkan dulu, Pak.
3: Mungkin bisa dikecilkan dulu, Pak.
1: Oke, baik. Iya, Pak Rahmat, kalau kita melihat ya, sampai dengan saat ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Namun juga hal ini tidak lepas dari peran juga dari masyarakat. Di tengah keterbatasan tenaga kerja atau lapangan kerja yang ada saat ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri supaya tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan? Silakan dilanjutkan dengan closing statement-nya Pak, 2-3 menit ke depan, silakan. Ya, audionya dibuka dulu Pak Rahmat. Ya, halo.
4: Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih moderator. Tadi menarik pertanyaannya. Yang pertama, semestinya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Begini, harusnya pertanyaan itu menurut saya apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat? Karena ketika masyarakat dituntut untuk mencari solusi atas kekurangan yang terjadi di masyarakat itu sendiri, maka pertanyaan selanjutnya, pemerintah kerja apa? Jadi pertanyaannya harusnya apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat? Karena masyarakat ini adalah orang, adalah subjek dari pemerintah. Maka saya kira apa yang harus dilakukan masyarakat adalah mereka harus mampu berdiri di kaki sendiri apabila pemerintah abai terhadap nasib masyarakat itu sendiri. Dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memastikan bahwa kami akan selalu berdiri di samping masyarakat, bahkan di depan masyarakat itu sendiri. Jadi kami mendorong kepada pemerintah untuk selalu mewujudkan apa yang telah disusun dalam program kinerja serta visi misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini Gus Dar Ismail dan Ibu Ida Saida. Berikut juga perlu kami sampaikan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentu sangat mengapresiasi, tentu kami tidak abai terhadap penurunan angka kemiskinan ini. Kami mendorong kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk jadikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai garda terdepan pembangunan untuk berkolaborasi aktif dengan Pemprov dalam mengawal kebijakan pembangunan serta pengentasan kemiskinan, khususnya di tingkat pedesaan. Kami PMI siap dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami PMI Provinsi Gorontalo siap mengawal itu. Kemudian kami juga mengapresiasi terhadap apresiasi kinerja Pemprov, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, terhadap pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan angka stunting. Tentu ini juga kami tidak abai dengan prestasi-prestasi Pemprov, kami mengapresiasi hal tersebut, kami kami acungi jempol. Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah bagus dalam mengelola sumber daya, dalam mengelola pemerintahannya dengan segala kekurangannya. Itu yang perlu dicatat. Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah berhasil dengan segala kekurangannya. Berikut terakhir dalam closing statement kami, kami mengutip satu kalimat dari Insinyur Soekarno. Beliau pernah sampaikan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Namun berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pesan ini menekankan bahwa pemuda memiliki tekad serta semangat sinergi yang sangat tinggi untuk membawa perubahan terhadap bangsa, negara, apalagi daerahnya sendiri. Bahkan pemuda diberikan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan negara, dalam pembangunan Provinsi Gorontalo. Sehingga kami meminta kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tidak anti terhadap masukan dan kritikan para pemuda-pemuda, khususnya kami PMI. Dan ketika pemerintah Provinsi Gorontalo membutuhkan tangan-tangan pemuda, pemikiran-pemikiran pemuda, serta bantuan-bantuan pemuda, khususnya kami PMI, maka kami siap memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini ya, dan juga Pak Kadis.
3: Bergabung bersama kita di pagi hari ini.
1: Terima kasih di tengah berbagai kesibukan masih meluangkan waktu bersama kita. Dan juga pendengar, terima kasih ya. Tadi ada Pak Sudirman Kono yang sudah bergabung memberikan saran. Semoga ini menjadi salah satu masukan yang akan nanti dipertimbangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan terkait dengan penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo ke depan. Dan saya Andrianto Sangga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Segalanya tentang Piala Dunia.
6: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
7: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
6: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
8: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2010, ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan 2 kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kereta cerewet ini?
1: Apa itu indah?
0: Bukan apa-apa, Kak Ulang Uti.
1: Buang sampah?
0: Kalau sampah, cepat-cepat buang saja, Noo. Semua hujan deras ini.
1: Iya, Kak. Ini semua buang.
0: Kenapa mau buang sampah di situ? Buang sampah masa di sungai?
2: Membuang sampah yang tidak teratur menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Hindari membuang sampah di sungai, sadarlah akan dampak yang diakibatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit DUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya pendengar kita di Halo RRI hari ini. Apa kabar Anda? Yang pastinya kita akan menyuguhkan program siaran yang membuka kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin mengadukan hal-hal mengenai pelayanan publik yang belum maksimal hingga hari ini. Kita buka setiap hari Senin, Jumat, Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi apapun itu, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, Anda bisa mengadukan belum maksimalnya pelayanan publik tersebut bila mana ditemukan di lingkungan Anda. Dan pastinya juga kami masih akan kembali mengulas hal yang sempat masuk di layanan telepon kami di beberapa hari kemarin atau di sepekan ini. Ya, yang pasti juga ini adalah aduan tentang layanan publik yang dilaporkan oleh masyarakat tertentu yang sudah merasakan bagaimana pelayanan publik itu ketika tidak maksimal.

0: Ya, pada pekan kemarin pendengar, saya mau mengulas kembali hal yang sudah disampaikan oleh Pak Sudirman di Batu Da'a tentang infrastruktur yang belum ada perbaikan, kelanjutan perbaikannya yang sudah dijawab sekaligus oleh instansi terkait atau APD terkait. Kemudian juga ada Pak Amin di Wongkaditi, adakah bantuan pemerintah untuk nelayan yang menangkap ikan, box ikan atau apa gitu. Terus Pak Asemi, ada pohon di Tamalate menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena banyaknya kabel di sekitar pohon tersebut dan sudah kering pohonnya. Ya, di layanan telepon pagi ini kita akan bersama dengan Bapak Husain Musa. Beliau Sekretaris Kecamatan Boputu Pingge, Kabupaten Bone Bolango. Ini tentang aduan mengenai hewan lepas yang ada di Timbuolo. Selamat pagi Pak Husain.
1: Ya, ya, selamat pagi.
0: Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang laporan warga mengenai hewan lepas yang ada di wilayah Timbuolo, Pak?
1: Bagaimana, mana? Mohon maaf, Bu.
0: Pak Husain.
1: Iya, siap.
0: Iya. Halo?
1: Iya, halo.
0: Pak Husain?
1: Bagaimana, Bu, diulangi?
0: Iya. Iya, silakan.
1: Pertanyaannya apa, Bu? Mohon diulangi.
0: Iya, ini ada laporan masyarakat tentang aduan, tentang hewan lepas yang ada di Timbuolo, Pak. Oleh masyarakat yang ada di sekitar sana, di Batu Pingge, Kabupaten Bone Bolango. Maaf, di Timbuolo. Jadi bagaimana ini antisipasinya, Pak?
1: Oh, siap. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan hewan lepas yang ada di umumnya di Kabupaten Bone Bolango, memang sudah ada perdanya, Bu. Kalau tidak salah, perda nomor 39 yang mengatur tentang larangan hewan lepas. Dan perda ini sudah kemarin juga sudah ada di perubahan lagi, ya. Diperbaiki lagi, tapi yang jelas bahwa di Kabupaten Bone Bolango memang ada perda yang mengatur tentang pelarangan hewan lepas. Nah, khusus untuk Kecamatan Batu Pingge, itu kami sebelumnya itu sudah dibuat juga semacam peraturan bersama. Peraturan bersama nomor 1 oleh seluruh kepala desa yang menindaklanjuti perda tentang pelarangan hewan lepas. Dan ini sudah disampaikan ya berulang kali, baik itu sosialisasi di banyak pertemuan yang ada di desa maupun di kecamatan, ya bahkan kita undang masyarakatnya, dan di berbagai pertemuan disampaikan ke seluruh masyarakat agar melarang ya hewan lepas, karena ini akibatnya cukup banyak juga, ada yang celaka di kendaraan, kemudian juga kotoran dari sapi juga ini atau hewan lepas ini juga cukup mengganggu.
0: Iya.
1: Nah, oleh karena itu, bahkan ada laporan-laporan masyarakat yang juga kami tangani langsung. Karena ada masyarakat yang mengeluh, ada yang tanamannya dirusak, dan lain sebagainya. Itu ditangani, baik oleh kecamatan maupun oleh desa, bahkan oleh pihak polsek setempat. Cuma memang ini perlu kita membangun kesadaran kolektif masyarakat, agar nanti ini memang hewan lepas ini benar-benar menjadi salah satu perhatiannya yang harus ditingkat isomat. Bahkan kita pernah meminta atau bermohon ke pihak Satpol PP untuk lakukan razia di seluruh desa yang ada di Kecamatan Betul. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Ketika sudah disampaikan ke Satpol PP untuk penertiban hewan lepasnya, apakah ini menjadi

0: tangan ini ya. Cuma memang ini butuh kesadaran, tidak harus kita
1: ya,
0: selalu
1: ya.
0: Dilakukan lagi ya. Iya, kesadaran masyarakat yang paling penting. Ya, saya kira itu.
1: Iya. Setidaknya ini adalah tindakan yang sudah pernah dilakukan. Namun untuk sampai apabila ini akan masuk ke ranah pidana ya, karena dia memang memiliki aturan. Nah, bagaimana tindakannya, Pak?
0: Begini, kalau sesuai perda yang berlaku, itu pada saat razia, hewan-hewan lepas yang tertangkap itu dibawa dan ada aturannya. Yang pertama diberikan waktu sampai sekian hari, 3 hari mungkin di ini itu masih ditangani oleh ini hewan ini yang ditangkap. Setelah itu dan itu harus ada sanksinya, misalnya ini hewan misalnya seperti sapi itu harus ditebus oleh pemiliknya misalnya 300.000. Kemudian saya melewati batas waktu yang sudah ditentukan ya, pihak yang ini tidak bertanggung jawab lagi atas hewan yang itu sanksinya. Nah, kemarin itu kita buat seperti itu. Nah, cuma memang untuk sekarang ini memang banyak laporan itu kami selesaikan secara langsung. Jadi kita undang misalnya kalau dia bermasalah dengan tanaman, nah kita undang pemilik hewan, dipertemukan juga dengan yang pemilik tanaman. Ini diselesaikan secara ini. Seperti itu sementara.
1: Ya, apakah ini memang pernah sampai ke beberapa hari untuk penahanan hewannya?
0: Iya, ada.
1: Oke.
0: Masih ada yang ditahan.
1: Iya. Yang ngerinya gini ya, kalau misalnya penanganan hewannya sampai beberapa hari, yang repot yang memelihara hewan ini memberi makan.
0: Iya, itulah salah satu kelemahannya, Bu. Bahkan kalau kita di kecamatan juga kan ini ke tingkat kesulitannya kan kita tidak punya tempat untuk misalnya menahan ini hewan-hewan ini. Makanya kalau kemarin itu kan satpol yang lakukan tadi itu langsung dibawa.
1: Ya Pak, terakhir untuk Anda, bagaimana imbauan Anda kepada masyarakat? Silakan.
0: Oh ya, terima kasih. Jadi kami selaku pemerintah Kecamatan Batu Pingge yang memang selama ini menjadi salah satu sorotan masyarakat, bahkan banyak kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan hewan lepas ini, terus menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Batu Pingge, agar tetap ya menjaga hewan-hewan lepas yang ada untuk segera menertibkan, karena prinsipnya kami tidak melarang masyarakat untuk memelihara hewan lepas, baik itu sapi, kambing, dan lain-lain. Cuma yang paling penting adalah pemilik hewannya harus punya kesadaran agar hewan-hewan tersebut harus dikandangkan dan tidak harus diikat sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, baik itu di jalan yang bisa nanti menimbulkan kecelakaan maupun yang bisa merusak tanaman-tanaman masyarakat. Itu himbauan kami insya Allah, dan ini kami terus tindak lanjuti sampai ke tingkat desa dusun agar pemerintah desa itu terus ya menyampaikan himbauan-himbauan ke masyarakat, sehingga kami berharap agar ada kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat terhadap hewan lepas. Saya kira itu
1: baik
0: dari kami, dan kami juga menyampaikan terima kasih pada RRI Gorontalo yang sudah mengangkat isu ini. Insyaallah ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita semua. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak Husain, atas waktunya bersama di RRI Gorontalo untuk Halo RRI. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Husain.
0: Iya, siap. Terima kasih, ya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pak Husain, beliau sekretaris dari sekretaris Kecamatan Batu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, yang ini aduan tentang hewan lepas yang ada di daerah Timbuolo. Jadi dihimbau lah untuk masyarakat agar tidak sampai melepas hewan-hewan ternaknya, karena ada aturannya ya, perda.

kembali di line telepon 08219664864. Ada yang nekat ya, hewan lepas yang sengaja dibiarkan walaupun sudah diperingati, padahal ada tanaman-tanaman yang sangat merugikan kalau hewan-hewan ini memakan tanaman tersebut, sementara tanaman ini dipelihara dengan biaya yang cukup besar. Maka tidak heran ada beberapa orang yang bisa nekat ya, disembelihlah hewan-hewan ini, dipulangkan dengan tak bernyawa. Nah ini yang tidak diharapkan ya, jangan sampai ini terjadi lagi.

Laporan warga melalui WhatsApp juga kemarin ya pendengar, di mana ada Jalan Ampi yang sangat rusak parah, wilayah di perapatan Alfamart. Jadi ini memang tidak layak lagi kalau dilewati, ya tentu harus ekstra hati-hati. Lubang yang cukup besar ini menyebabkan genangan air bila hujan tiba. Ada beberapa insiden kecil yang bisa mencederai warga pengguna jalan. Sehingga mungkin ini juga perlu diantisipasi. Warga sudah berusaha ya memberikan informasi jalanan yang rusak, tapi memang kita harus menunggu lagi instansi terkait untuk bisa melakukan evaluasi atau bisa ditinjau kembali. Ditinjau dan sejauh ini pelaksanaannya belum sampai.

101,8 MHz masih menunggu Anda di sini di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Ya, dan pendengar, kita akan break dulu. Buat Anda, kita akan dengarkan suguhan lagu berikut.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Irin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kami tetap hadir untuk menemani

Terima kasih untuk Anda pendengar pada pagi ini yang masih setia. Silakan aduan Anda untuk hal-hal yang menyangkut layanan publik yang belum maksimal, diadukan ke RRI Gorontalo untuk acara Halo RRI. Aduan dari warga yang ada Jalan Ampi sampai ke Gor ini katanya di perempatan Alfamart memang dengan kondisi sangat rusak. Dan ada beberapa ruas jalan juga yang wilayah kota Gorontalo ini rusak parah. Ya, kita akan sama-sama dengarkan satu rekaman bersumber dari media sosial pemerintah kota Gorontalo. Ini dia penjelasan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Ibu Medi Novita Silangen, tentang pekerjaan pemeliharaan sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Gorontalo saat ini yang menjadi prioritas. Jadi mana-mana saja jalan yang menjadi prioritas, silakan Anda dengarkan pendengar agar tidak keliru nanti bila mana untuk menyampaikan jalan itu sudah didata sebenarnya. Sepengetahuan saya juga pernah dilaporkan ini pendataannya sudah dilakukan dan tinggal menunggu yang mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan.

0: Baik, untuk Anda pendengar, kami mohon maaf. Ini kami akan hadirkan rekaman dari Ibu Medi Novita Silangen mengenai prioritas jalan yang mana yang harus dikerjakan untuk wilayah kota Gorontalo.
1: Untuk dua jalan yang pemeliharaan rutin ini ada di Jalan Cendrawasih, Jalan Taman Bunga, Jalan Taman Sari, dan Jalan Taman Surya. Nanti ada pekerjaan juga jalan yang besar yang untuk peningkatan adanya di rekonstruksi atau peningkatan di Taman Buah, terus di Pangeran Hidayat dan pemeliharaan berkala itu di Palma.
2: Target itu akan selesai kapan?
1: Sementara lelang 4 bulan dari Mei, Juni, Juli, Agustus.
0: Ya, demikian pendengar rekaman dari pemerintah kota Gorontalo, prioritas jalan yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan kita akan memaklumi ini, dan segera kita juga akan menunggu Anda pendengar yang ingin memberikan aduannya di layanan telepon.

021-9664-8664 bagi Anda yang ingin mengabarkan di Halo RRI. Silakan Anda, kami tunggu yang ingin bergabung. Silakan.

0: Pat, selamat pagi, jelang siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan Pak Semi di Kabila.
0: Oh, Pak Semi lagi, baik Pak Semi.
1: Buka, belum aku dia buat dia kotor. Jangan bosan dengan saya sering masuk. Karena
0: iya, aduan dikumpulkan dulu ya.
1: Ini bukan aduan Bunda.
0: Iya.
1: Ini hasil wawancara saya dengan masyarakat sekitar yang saya sampaikan saat ini.
0: Uh-huh.
1: Yaitu sudah pernah saya sampaikan ini mengenai pohon yang di dekat Tugulaga yang sudah kering. Yang kedua itu di SDN 56 Kota Gorontalo di Pilo. Itu dua pohon di situ.
0: Dua pohon yang ada di Tamalate Tugulangga dengan yang ada di Ipilo. Kondisi kering.
1: Iya. Kedua tempat ini
0: hasil wawancaranya sudah, gimana?
1: Kedua tempat ini masyarakat sekitar itu saya sudah wawancarai. Saya sudah pernah ke kantor lurah supaya tidak ada yang tersinggung, dan ini adalah himbauan kita bersama. Menurut masyarakat sekitar, mereka sudah menyediakan dana, tapi tidak diiyakan oleh yang mungkin melakukan pekerjaan itu atau dari mana. Sedangkan yang di dekat Tugulangga, itu masyarakat yang di rumah itu sudah bukan mengungsi. Mereka tinggalkan rumah itu, mereka pindah ke keluarga. Karena takut dengan pohon yang sudah kering itu. Mereka sudah menawarkan sekian jumlahnya, tapi belum diiyakan. Demikian pula yang di Pilo. Saya sampaikan terus terang bahwa masyarakat itu sudah menyediakan dana 1,5 juta menurut mereka, tapi belum terterima. Padahal sudah pernah terjadi mobil yang berhenti di situ kejatuhan cabang daripada pohon itu. Ya, mereka sudah berusaha. Malah mereka sudah pernah ke salah satu kantor. Saya tidak sebutkan kantor itu, jangan nanti mereka boleh-boleh itu tersinggung. Hanya masyarakat menyampaikan seperti itu, bahwa mereka sudah ke salah satu kantor itu yang di Kota Gorontalo. Ya, tapi belum ada realisasi. Hanya saya hanya mengingatkan kepada kita semua, jangan nanti demaulo polita dehual ai. Seperti yang sudah terjadi di Kabupaten Bone Bolango, itu sementara upacara anak-anak kena kayu yang tumbang. Itu yang merupakan sinyal ke kita semua supaya seperti ini mari kita hindari.
0: Iya. Ya. Baik.
1: Jadi mohon maaf kalau ada yang berkompeten di situ kemudian mendengar suara saya. Yang kedua, mohon maaf kepada RRI. Apakah boleh di setiap daerah itu ada merupakan satu apa namanya seperti itu yang
0: apa?
1: Menerima suara kami seperti yang sekarang ini, supaya setiap daerah itu bisa mendengar. Antara lain seperti yang di Goro, saya tidak pernah menyampaikan di Goro, yang di Gualemo, tapi tidak ada yang mungkin karena hanya antara saya dengan RRI yang bisa dengar. Yang di daerah-daerah di antara kabupaten itu tidak ada. Apakah boleh RRI untuk misalnya siapa di kantor mana, misalnya di Bone Bolango, di Pohuwato, yang menerima acara seperti ini walaupun hanya melalui udara, belum maaf sih, mak menyarankan ke DRRI belum maaf. Karena kita semua sama-sama mendukung acara ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sarannya. Dan kalaupun aduan untuk RRI yang harus buka cabang lagi ya, enggak mungkin karena kita sudah harus kita sudah menyiarkannya melalui udara. Dan ini bisa dipantau oleh siapa saja, dari HP, dari pokoknya dari tangan Anda, pokoknya semua. Semua orang boleh moba terima. Nah, makanya kita mungkin tinggal bagaimana koordinasinya. Kerjasama Pemda mungkin ya, dari Pemda harus ada MOU untuk menerima aduan baik dari RRI, Halo RRI, maupun yang sudah diberlakukan di masing-masing Pemda tersebut. Nah, biasanya begitu ya, ada membuka kotak saran bagi pelayanan publik. Nah, kita ke lain telepon lagi nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sudirman kok Pak Sudirman Pane ya di Batu Da?
2: Iya,
0: betul. Soal mendapat cuma di Pak Sudirman kono kok.
2: di Tepolo Dungkai Tiali.
0: Saya. Tadua lo Pak Sudirman.
2: Iya. Begini Ibu Denis ya.
0: Ainsa Pak Ainsa.
2: Oh Ainsa ya. Terima kasih Ibu Ainsa. Ini masukan yang punya pertanyaan ada dua ini. Yang pertama terkait dengan masalah tambang yang tidak menutup kemungkinan itu terkait langsung dengan masalah kemiskinan yang barusan dibahas di Gen 9. Artinya begini, masalah pertambangan di khusus di provinsi ini, provinsi Gorontalo, yang belum menjadi ada kejelasan di sebagian masyarakat, apakah pertambangan ini ada dari semua pertambangan baik emas dan seterusnya dan lain-lainnya. Artinya begini, apakah ada pembatasan tambang yang dikelola oleh pemerintah pusat dan ada yang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah provinsi. Artinya begini, andai kata itu ada, maka pertanyaannya adalah apakah ada kontribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini adalah provinsi, dan begitu juga sampai ke tingkat bawahnya, ke kabupaten kota. Artinya mengapa begitu pertanyaan timbul? Karena kita masih mengacu pada aturan undang-undang otonomi daerah. Artinya supaya pendapatan daerah baik di provinsi, kabupaten, kota itu bisa ditopang dengan penghasilan ataupun kekayaan alam yang ada di daerah kita. Jangan sampai ada perusahaan yang dilakukan oleh nasional kemudian tidak memberi kontribusi kepada provinsi. Itu pun kalau ada, kira-kira persentasenya seperti apa? Yang pertama Ibu. Ya, yang kedua adalah, ini mungkin pertanyaan yang bontu kalimatnya adalah kalimat yang kami pinjam dari ahli bahasa ya, mungkin kalimat retoris saja ini. Yang artinya, walaupun begitu, kami sebagai masyarakat yang masih awam dalam tata bahasa, mungkin hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan istilah, yaitu dialog dengan wawancara. Ini hanya sebagai tambahan saja, yang betulnya ya retoris saja. Silakan saja kalau ada yang bisa menjawab atau tidak. Barangkali itu saja ya Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih. Iya. Dari Pak Sudirman Pane bahwa lokasi pertambangan ya kalau tidak salah ini jadi ini apakah ada kontribusi pemerintah pusat ke jadi ini tentang pertambangan. Mohon maaf ini saya nggak bisa menyimak dengan baik karena di luar juga ada sound yang lebih besar dari saya. Gitu. Jadi ini saya harus kembali harus mengulik lagi nih. Ada informasi tentang pertambangan yang ada di daerah kita di wilayah Gorontalo. Jadi ini informasi di rri.co.id. Ya, kami akan menghadirkan informasinya. Tapi yang jelas tadi saya sempat menyimak juga apa yang sudah disampaikan Pak Sudirman Pane. Ini sedikit menyentil ya. Apakah beda dialog dengan wawancara? Ya mungkin penggunaannya yang salah ya. Kalau wawancara, sobat tanya-tanya langsung dengan tujuan wawancara. Tapi kalau yang dialog beda lagi. Dialog itu tidak sengaja sudah berdialog. Ya, saya kalau yang telepon lagi, halo.
2: Ya, saya kembali Bu.
0: Iya, Pak Sudirman.
2: Ya, untuk tambang tadi ya, terima kasih untuk penjelasan yang tadi itu ya, walaupun hanya retoris itu sudah terjawab. Jadi begini, untuk pertambangan itu yang saya pertanyakan itu begini. Apakah pertambangan yang dikelola di daerah kita itu, misalnya Provinsi Gorontalo, apakah ada pertambangan yang dikelola oleh pemerintah pusat di daerah Provinsi Gorontalo?
0: Oke.
2: Supaya menjadi pertanyaan adalah, apabila itu ada, apakah hasil daripada pertambangan ini ada kontribusi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah provinsi? Itu pun kalau ada, kira-kira persentasenya seperti apa? Ini hanya terkait dengan adanya otonomi daerah.
0: Jadi intervensi karena begitu ya?
2: Iya, karena itu walaupun pemerintah pusat yang mengelola ataupun nasional, ada di daerah Provinsi Gorontalo. Makanya yang saya pertanyakan kembali itu adalah bagaimana dengan otonomi daerah? Seperti itu,
0: terima kasih. Otonomi daerah, baik. Baik, terima kasih.

0: Halo Rindu, Halo Rindu, Halo RRI maksudnya. Tapi judulnya ini Rindu. Yang di depan ketawa. Ya, karena kita juga memang kalau ada sesuatu yang sedikit mengacaukan ya dari pendengar atau dari mata, kadang-kadang ikutan latah gitu ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kita sudah di akhir. 55 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan sampai di sini program Halo RRI. Namun kami sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Sudirman Pane, bahwa apakah ada pertambangan pusat yang masuk di wilayah Gorontalo ini, yang artinya ini menjadi menjadi apa namanya pemasukan untuk wilayah kita, jadi ada termasuk otonomi daerah di situ, tapi ternyata memang tidak ada. Itu murni yang ada di sini itu pertambangan daerah. Ya, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab. Terima kasih untuk atensinya pendengar, kami yang cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Halo RRI, kerabat kerja bertugas, ada pengarah acara Budi Akantu, juga ada gatekeeper Firman Syah, saya sendiri Ensyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo betiap polima banda-banda lo habali lo hulon talo habali uhi walia me toli punto botia te has dindanya lo atia ta mo potunggulo lo iya. Mengundul awak mengutang to. Usaha mikro kecil menengah mialo UMKM umai mo perodawa ekonomi tolipu boli mai mo pekalaja to tahu. Ita ualo dekranasda kabupaten lo hulondalo Mariam Sofyan Puhi lo otanggulai. To tahu nui lalu itu upatolihu waulimolohetuto UMKM to kabupaten Lohulondalo umalo pokalaja olotamo pula dulo lihulolota ilimbata to ungotayadu takala kalaja beti mengobua upalalu beti mai mopolai apahamu waupongotota lo takala kalaja alihu mopihu hasili lo ukilalaja lo UMKM mialo IKM. Dekranasda Kabupaten Lohulondalo mai mohundula u mopolai ahasili. Dabo mai olo mopolai apongotota. Alihu hasili lo ukilalaja mopiohu. Alihu delo olai iyo de dilabo odi-odi tomao.
1: Ta'ua Lodaata. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Ta'ua Lodaata.
0: Aduh Allah, itu longgo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulundalo. Ombudsman to hulundalo hipoheinga dilama omo korupsi. Wow, dilama omongohi bali susah odeta mengurusi torotu lade lohuta. Ikapala lo ombudsman Tohulondalo Muslimin B. Putra lo otanggulai. To ulongohi pahamu udilama omo korupsi to Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Ju lo otanggulai. To umomayala ya tita mengurusi tula de lohuta debodonggowoluo u hipoheti dedoi. Aturangi umawoluo dilabo mopulitato utulatuladu. Dabo demo helu ngodoi bolo owalilio mialo molingahe oto umongurusi. Boile lio ode ASN to Badan Pertanahan Nasional umusimo e atokalaja. Wau mopopele hio to umeiwalungadoi. Ila muali mopohi hedu olo ta mengurusi to nuta lohelungo tio ta mapopolingga hulio to urusani.
2: Tahuda lomongo panggola dila ta mohuli lame tulu wano bo wunggu wala lo ayu moputu.
3: Tidak akan berkobar api jika hanya disulut dengan sebatang kayu, artinya kerjasama.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mahe modata ta opanyaki HIV/AIDS to hungola iati. Idinas kesehatan to Gorut mahi pongohia pahamu potunua potuhata odela iati wau anasikola. Huna umai mopohinggade lola dio lo panyaki HIV/AIDS beti. tata tanggungi malah toporo ramha IPH to dinas kesehatan Gorut iayu nento lo otanggulai modata tama iloha IPH hidihima KTP lo Gorut ma ilo dungga mai lo panyakit to lipulo tau ma lo hualingai ode Gorut. Tunggu lo dinas kesehatan lo Gorut mahu alo kolio o to umhune matama ilo panyaki HIV/AIDS beti. Mo pula limo puskesmas uluo to Gorut ma mo pula tuau uma muhune ma olota o HIV/AIDS. Timongoleo beti ma monto lipu ueo mai. De mai longongonto ma lo hualingai o de Gorut nabo ma wayu-wayu mai panyaki HIV/AIDS.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo wale longgalo ma bolohi apolalo.
2: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Oduolo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Mopota melo giji odeta ukeke inga ito musi mo osehati boli mai mo ea wau mo ulinda po. Utanggulali 1000 hari pertama kehidupan mondo ombongo li lo lio tunggulo umuru 2 tahunu. Towo lota lo umuru beti mai mopolai uto iyo batangan iyo wau kokuatan lo ilanggang iyo. I pengurus lo persatuan ahli gizi to bualemo Yakob Tagoli lo otanggulai hipola mela u ogiji tunggulo 2 tahunu wala beti moto 2 batangan sehati. Pindali, boli, mo e awau mo ulindapo. To u ngotupalo tutumulio. To u mo potamela to ala abuti, musi u o protein wa u vitamin. Motu u de wolo umur lo ta u keke inga abuti. Odito olo ode mongoti lo ta ombodula, musi mola mela u o giji, huna salamati lo ta to de lo mo ombongo. Sehati lo mengawala abuti, boto dudutu lo giji u hetamelo lio.
2: Lumadu lo mongo panggola.
5: Bo ode lo huwayo monga dilati wendapa.
6: Seperti buaya makan, tidak dikunyah. Artinya, rakus.
0: Odu olo ito nonggola miati atu habali u bahasa lo hulondalo. Dabo, maapucu, tanumaha bali pulitio. Ti gubernur Gusnar Ismail muhinga layati umay mopo wali utanggulalio sensus ekonomi. Utibuti ilo tanggulamay li gubernur to rakorda program Bangga Kencana to lenggo talo provinsi. Pohilelio odetamo aami u dilama o hibo-hibohia, hiwohe-wohea, mialo hiwoli-wolita to u molameta iindu lo potuga sensus. Anihu moto 2 tulade mialo data u ganapu. Alihu program lo pamalenta to pusat tuhata odeta pila 7. Sensus ekonomi beti umai pengotawala tutumulio lo layati. Alihu program upopowoluo mei lo pamalenta tuhata odeta pila 7.
2: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo ode lo hutang wau hulungo.
6: Seperti tanah dan langit, artinya sangat berbeda.
0: Mengudlawa mengudah toh. Tanubo o odimula uma pilopo sambe umai lamiatia toh hianga botia insyaallah poli de mududung kaya toh hianga peen damai.
7: Mengerti lo, mengerti amo, pola tamao, pola undo, mau bahasa, lo hulung.
0: tato. Udi lama patato, maapu ode mongol tato. Utilala to bahasa bolo pohileala potunu wau potuhata. Wau utilala tolo iya, ende bolo potunu alo mei amiatia. Watiate has din Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Dabo ando to udipo mohindo amiati ata tapumo po elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua tidio po u ngope e heu mbalalo didi poli ngope e heu mbalalo patu iju ndebo oditopo watia moindupo wassalamualaikum warahmatullahi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan untuk kesempatan hari ini kami akan menghadirkan informasi terkini yang akan bersama Raihan Datau. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
0: Pendengar di manapun Anda berada, hari ini kita akan Hari ini kita akan bersama Raihan Datau dengan informasi terkini tentang rapat kerja antara Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo bersama OPD Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas tentang usulan RANPERDA di luar Propem Perda tahun 2026. Silakan Raihan.
2: Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di ruang rapat Ino Galuma di DPRD Provinsi Gorontalo. Ada rapat kerja antara Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo bersama dengan OPD Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas tentang usulan RANPERDA di luar Propem Perda tahun 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano dan beberapa jajaran anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Kemudian dari OPD Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kadis Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Ibu Sri Wahyuni Daeng Matona dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Ibu Yulin Limono. Rapat kali ini membahas tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha.

0: Kadis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo memaparkan ada 6 poin pokok perubahan. Yang pertama itu ada PB Umku, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Mengatur lebih spesifik yang merupakan izin tambahan, terutama bagi usaha yang berisiko menengah dan tinggi. Kemudian yang kedua ada integrasi OSS, memastikan integrasi sistem OSS dari pusat sampai daerah. Ini merupakan sistem yang satu-satunya digunakan, tidak buka peluang daerah untuk buat tandingan, dan menghindari duplikasi layanan dan menjamin kejelasan prosedur. Kemudian poin yang ketiga ada penambahan sektor dari 15 menjadi 22 sektor. Ini bertambah 7 sektor. Kemudian memastikan hampir semua lini bisnis berada di bawah kerangka OSS. Setelah itu ada yang keempat, jaminan SLA, menjamin asas fiktif positif jika lampaui SLA. Memangkas waktu tunggu lab daerah untuk usaha industri pangan lokal. Kemudian untuk pengawasan, pengawasannya diperkuat dan penerapan sanksi administrasi lebih terstruktur bagi pelaku usaha. Kemudian penyelesaian hambatan dan permasalahan itu kepala daerah menetapkan peraturan penyelesaian hambatan dan permasalahan. Untuk hasil rapat ini disepakati mendorong untuk segera diparipurnakan Senin pekan depan. Berikut laporan saya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Rehan masih ya. Saat ini masih nantinya dijadwalkan sampai jam berapa untuk rapat kerja ini?
0: Iya. Untuk rapat dengan OPD Provinsi Gorontalo itu sudah selesai, namun ini akan dilanjutkan dengan rapat kerja Komisi 3 bidang perencanaan dan pembangunan bersama stakeholder dalam rangka membahas temuan hasil audit BPK terhadap paket pekerjaan jalan di Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Ini masih menunggu Kadis PUPR PKP Provinsi Gorontalo untuk segera dimulai. Demikian.
1: Ya, baik. Terima kasih laporan Anda, Rehan Datau, dan mungkin kalau masih ada informasi lainnya akan kami nantikan di kesempatan berikut.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih laporan Anda.

0: Demikian pendengar informasi terkini dari Rehan Datau di kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

0: Dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini dan panjang usia buat hari ini yang tengah menikmati hari terbaiknya, hari lahirnya, dan menjadikan hari ini menjadi barokah. Sudah di 48 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah. Wab'athu

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40 ribu orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola, kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: di Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
1: Satu tim yang berani,
2: que jogou com a bola o tempo todo,
1: main dengan bola di kaki,
2: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
1: dão 19 kali kita tembak,
2: contra apenas 7 no nosso gol.
1: Dão mereka 7 gol.
2: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
1: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
2: É claro que a gente...
0: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
1: Kita banyak, kita ambil ruang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
3: Isso acabou vindo a derrota.
1: Itu jadi kekalahan kita.
3: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
1: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, dan kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
0: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PT Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini di waktu istirahatnya pukul 12.34 waktu Indonesia Tengah. Makan siangnya kami temani dalam persembahan lagu-lagu yang bisa membuat Anda lebih rileks. Baik pendengar, satu ini adalah

0: minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: 101,8 MHz. Lagunya cakep ya. Andy Tillman and Tillman Brother. Lagunya hits di tahun berapa ya lagu ini, cuman dinyanyikan kembali oleh Andy Tillman di tahun 93. Bring It On Home To Me. Selamat siang bagi yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kalau kita ingin melihat bahwa apa saja yang ada di wilayah kita di Gorontalo, perlu untuk melaporkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan penilaian kita, dan apapun itu efeknya harus ada ya, segala pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang menggunakan anggaran negara tentu harus ada evaluasi dan juga ditinjau lebih dalam bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini perlu adanya laporan-laporan warga dan sebagainya yang dapat mendukung aktivitas dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Nah, kali ini Ombudsman melalui Inspektorat Ombudsman RI yang mengundang Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo ini demi mengikuti pendampingan zona integritas di hari Kamis 7 Mei kemarin melalui meeting dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pan-RB. Nah, di pendampingan ini juga dilakukan karena adanya Kantor Ombudsman Gorontalo sudah berhasil masuk 5 besar penilaian internal zona integritas di lingkungan Ombudsman RI. Jadi ini adalah satu apresiasi penilaian internal zona integritas yang dilakukan oleh tim Inspektorat Ombudsman RI yang memasukkan Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo sebagai satu dari 5 unit kerja dalam lingkungan Ombudsman RI yang akan dinilai oleh tim penilaian nasional zona integritas Kemenpan RB.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, untuk Anda yang masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo, kembali kami akan menghadirkan informasi terkini. Nantinya akan disampaikan Rehan Datau yang masih berada di DPRD Provinsi Gorontalo.
6: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
5: Berita terkini.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, kini kita bersama Rehan Data untuk mengikuti laporan terkini dari DPRD Provinsi Gorontalo tentang rapat kerja Komisi 3 Bidang Perencanaan dan Pembangunan bersama stakeholder dalam rangka membahas temuan hasil audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan di Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Rehan?
7: Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah selesai rapat kerja Komisi 3 Bidang Perencanaan dan Pembangunan bersama stakeholder dalam rangka membahas temuan hasil audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan di Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo dan Gorontalo Corruption Watch. Rapat Komisi 3 ini menindaklanjuti surat dari Gorontalo Corruption Watch yang dilayangkan ke Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 kemarin. Dan pada 8 Desember 2025 itu Komisi 3 sudah melakukan pertemuan juga rapat dengan Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo terkait masalah ini. Dan saat itu menemukan bahwa ada inisiatif baik untuk menyelesaikan pekerjaan ini, yaitu penyedia untuk menyelesaikan denda yang menjadi temuan dari BPK. Maka rapat tersebut belum ditindaklanjuti karena memang ini sudah sejak dari tahun 2025. Dan pada hari ini Komisi 3 adalah mitra dari PUPR PKP dan mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. Dari hasil rapat dengar pendapat tadi, hanya membahas teknis dari 4 paket pekerjaan jalan yang telah selesai. Dan Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan pekerjaan ini sudah benar-benar selesai. Namun dari pihak Gorontalo Corruption Watch, itu meminta untuk dihadir pihak dari tempat ini.
0: Ya, Rehan. Rehan,
7: sementara
0: posisinya berpindah karena kami tidak bisa menerima dengan baik.
7: Ya, baik. Saya lanjutkan kembali. Sementara mitra dari BPK itu adalah Komisi 2 dan apabila akan dibuat rapat gabungan harus berada di tingkat pimpinan yang melaksanakan rapat gabungan tersebut. Oleh karena itu, hasil dan rekomendasi rapat akan dieskalasi kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan akan dibedah terlebih dahulu di rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian laporan saya.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Rehan Datau, dan silakan kembali beraktivitas. Ya.
7: Baik.
0: Terima kasih, selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

3 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa Hulon Dalo Lipuu bersama Pak Kuni akan Anda dengarkan melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo Terrestrial atau di audio streaming RRI Digital. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya tohianga betia. Patuti itu mempertalu lo dewa syukuro ode olio eya. Tamo di momota melamahe tutu. Tio eya ta ima-ima tome dunia botia wolopolo utia lewau agama. Salawati wa salamu. Bapadalu unto ma'o ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggile pada ma'o ode ongongala alio. Mungo sahabat pilio wolo tonula ta lo dudu ahi hilingalio. Duando tima-tima manga sare atilio. Mengudlama ngautato syukuru itu donggolo oto dua umuru. Usukuru hiango donggolo oto dua. Insyaallah itu au amia tia de bohi sehat tia hi kuatia hi orjikia. Tadulah hebo tia. Tunggulo mala akhiria wau uti pei aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudlama ngautato. Tandu lima dapat-dapat tolo watia utato. Tadula umalo panggato. Debo ngopek lio mamulinga ngato. Jo, bojama pengilasi. Mendan dalam maju. Karena botia patu botia tinggal lain dari yang lain jo botia. Patu botia. Dau itu baita jo. Ngodla mengotato dabo botia. Tolong to botia ju boli mo patu ya alhamdulillah. Mo jangan to lipu we ma o wan donggolo umasa omo omo lumai wan we lumbala lo patu bitule waya talo. Donggolo umasa beido. Karena donggolo umasa pa lasila. Donggo masa lo upa lasila. Donggo to ubeito. Nabo masa tia bolilo bolilo. Itu. Bolilo. Jangan karena dapat cumu boli diartikan patah. Itu. Bolilo patahlah keke dia wito. Bolilo sekalipun nah itu. Polian sekali kan kali. Itu boli. Aku udah bingung boli ya. Bolilo ju itu betia ilateta. Ilateta lo patu. Donggo woluo ju umali kuli-kuli atoma njo donggo woluo umali kuli-kuli atoma da wido an omo umol me ati mo hembila dehu idu mo lo hebi tule indo wido alhamdulillah to olang to botia ju botia dimintakan untuk molamela molamela botia u utamilo lati musti u ogizi indo wido utamilo la botia mesti u ogizi. Belum maaf watia dia itu dia lu uadu palatia TikTok. Jauh uadu palatua lo watia juta bila-bila itu TikTok. Belum maaf lo. Karena dia lu upah itu palo watia. Jo. Itu baik lanjut. Nah itu baik itu. Ele bonuti. Kan buti utama lo lah buti diharapkan yang bergizi. Yang bergizi ada pemahaman yang bergizi itu walio uma uharagalio udalo ulai-lai oh nah itu baido to itu baido jadi yang komentar jo di Facebook Pak jangan di TikTok saya tidak mendapat baca belum maaf bolo itu baido dia udah ubati ugizi dia di lama umahale yo dia di lama umahale jo. Uwaluwata olanto botia uito upalalu beito. Uwaluwata olanto. Elepanu boti boka subi, longgi. Itu yang begitu. Pagata, Yang begitu-begitu itu. Oti tolo botia sayur. Jomol paralu botia umanoa. Itu beito. Yang murah meriah. Ya, itu murah meriah. Bo halaga lio tu di wada bo boti tia li ju motone ma. Jo. Mo sehati. Apalagi yang dipikir ini kan anak cucu kita. Da itu. Makanya di kita

dia diharapkan jadi poli umah patu-patu ju. Wah, enggak demak. Wali umah halik apa segala macam. Dila Allah. Nah, iwajibolan tu buat dia umpam-pemula. Karena tinggal puma iman dia mengenai tiang bunda. Karena buat wudi tu hiwayat lo. Lo mengenai tiang bunda mai. Dia tinggal. Ala tu mangga tiung pumai ambo tiya bo itu hebat dal ikan na memang hepo humbala uo gizi yo inda bae do patawa do ada tu susu susu tradisional inda boli yo kalau ma benda pota mo komentar tu TikTok ya apo baca lo ati ya yo bolo maafkan lahir dan batin yo nah itu kana wati aja wadu wadu pato to TikTok monitor mutia jo bobanyo mata to HP lo ati aju mah menguati amulo mula HP panda dada itu tuangan dalam yo yang itu walau boleh lama apuju nah itu baik itu wanu to sampai-sampai butia alabia to menguati ombume itu baik itu mahutu walaupun Allah botia mahu tu diniohu walau teh pulang gula hukupo walau beda liu diniohu ahukupo baru ini walau pok lo botil lili boleh lebih tinggulu ame ilul patal matang gulio meido itu botijo itu yang begitu meido dia boleh ma pohutu walio bio enggak mau memberikan pohutu walio bio nah yang bergiji bergiji begini enggak meido nah bapak lihat non cerita lo uponula dia bu popo hayalio li nene. Popo hayalio nene. Dia bu tihepunga uponulai. Oh. Enggak atuh hilami ya malih hunti-hunti. Talo omponga polo-polo luan di omponguma. Hepunga malah uponulai. Itu. Nah itu satu pemahaman yang jadi tantangan sekarang. Karena walau. Di zaman itu itu. Yang umur 50-an ke atas betia. Itu memang dongko tilu mulai engko masa odito. Walau jah bengak uponula le mali huntita ombongo, mali tulau olo, mali luan diolo, minta beto. I alih bengak mula ulawa ya de matulau olo ya bolok tawamu ah. Mandila luan diolo. Nah itu yang jadi tantangan toh. Padahal diila. Yo, justru bengak uponula itu mau sehati. Nda baito gemar makan ikan beti mah gemar ikan beti capu-capu to teh potalia lo punula teh potalia lo to la kan icapu awi to nda baito hipade talo ulalahu baito hipade talo pakuni njo nda baito i baito itu baito gemar makan ikan karena demi anak-anak nja na bau dong gemasa baito tianda. Ini tantangan yang begini ini yang dihadapi dan harus itu dihapus pemahaman itu. Ndak itu kan donggolok masa itu tiali ju. Nah apalagi dunia sekarang para petani itu yang 50-an ke atas diajak untuk berdigital. Ya, diajak boleh balo mau walau beti. Tinggal ami dihimato pahamu lami. Ya, itu kan. Ya midih mantu paham ulam. Ya, itu. Petani kita mengejar hasil yang banyak. Tapi kualitas di bawah sehingga harganya di bawah. Jo. Apa de bosa ma Allah ame. Jo, ina alumah pen belalim pasokan mondo sulai setengah me itu. I bolo omolu harga to lantuk butia Jo bolo maaf bolo ti. Nah itu. Merubah. Ya. Karena apalagi dunia sekarang kan gengsi-gengsian. Boito mong. Oh keke. Yang kita pikir itu masa depan anak. Ya bukan unsur kegengsian mama. Bukan. Ya wito ei. Ya unsur kegengsian mama beito atau kegengsian keluarga. Maun tengah melo tau lu beh pingita lalo. Ya uti boti. Tapi itu dah sama wali mah. Japa ngapun nula lima luanti. Walita.
Itu kan wau karna popo helio alihut talia botia jamau umbala lio nga amila boti uponula alihut delok dongko otaya delio ma mongo mongo tata uhi alia atau mongo tata uwe wolio ma na popo helio dito wapada lu mongo uponula itu justru itu kan baru maaf. Nah ini pemahaman yang begini yang jo itu. Apalagi petani sekarang dituntut ya debo ya dituntut untuk tahu teknologi pertanian. Tapi kalau yang umuran 50 tahun ke atas nanti dong ke pengelau wali itu. Walau maaf walau ti. Makanya ini di Penas ini yang muda-muda itu petani yang muda-muda itu kita ikutkan. Kita ikutkan itu. Nya bau ma umur-umuran yang tidak betinai nama motor HP, apalagi teknologi betiau odito odia odia odito nya tidak itu. Wanu 50 sedangkan bodong kau mahin tua lau ni tidak uti. Lebih diikutkan juga yang muda-muda supaya yang wanu bo pangko-pangko lama oju mau lulu puhu. Wanu poli bo mongo-mongo ditimo lima ampulati. Ilo-ilo piyo-iyo modelo wahe lumah huyula buti hulunga lo buti lo udulua buti modelo wa musti modelo wa ya upang-upang-upang ma pohara puwalio umah pengalaman hidup umuda-muda buti pahama lio karena teknologi di mengolio majamani lingolio didu jamanin do gitu lo asik jo walau maaf walau tidak demikian kan aduh demikian waktu ada Pak Cebok boleh maafkan lahir dan batin botia wajah apa baca wajah untuk TikTok jo maafkan lahir dan batin ya jo waktu aja di monitor memangku samta lawati atau HP lawati ya uduk jo walau maafkan lahir dan batin lanjut Musdalifah Siti ya uduk lo malam itu salamu lawati ya Allah malai amin mai masih dengan Musdalifah Siti tetalaga mupatu dulahukun dila otawa poli ngope mau mondehu didi dipota Allah jo, enggak boleh ima-ima lo. Anu tilo helio alhamdulillah, udi potilo helio alhamdulillah. Ya, dah itu. Lanjut Pak Yasman Kasim. Jo, odu olo umalo lameta salamulawati ya Pak Yasman. Lanjut lagi. Pak Yasman malo lameta salamulawati ya wolo uma. Lai amin ya Rabbal Alamin. Jo, doa lapo data Pak Rusli Pak Utina. Odu olo umalai amin ya Rabbal Alamin. Pak Ardin Hinte. Odu olo umalu lameta salamulawatia. Banjir. Di mana banjir? Indo baito. Baito banjir olango to bulota. Oh, indo baito. Oh, betijo. Olango banjir to bulota. Bulota lolimoto uti maksud dia. Jo. Indo baito. Makanya dia disambung. Menyebut nama desa tolong disambung dengan kecamatan. Karena banyak nama-nama kampung yang sama. Kebetulan otak latia uti. Itu tolimoto dari lumbu dalam talo hatia. Bulota lolimoto uti maksud dia. Ya. Indo baito jo. I musima isi-isi alilo ma'amulo-mulo. Tawa lo talau itu. Nah itu baido. Itu mah banjir itu. Apalagi cu. Watiap itu dia bo. Lo milohep itu banjir itu. Tinggal bo secara kebetulan lewat. Bileh malah tiap itu. Mohu utaluhu. Wuh. Memang. Tolohep itu. Yang saya ukur. Saya di atas jembatan. Jo. Memang mutolohu titi. Mutolohu. Nah, ya saya ukur. Tapi bukan ukuran yang modern, Pak. Bo ukuran pandangan mata olah tiap begitu. Bo ukuran pandangan mata. Bukan secara modern. Wati Allah malungkap bengah kiki ojo.
ungkap mengakiki oh, saya buang petawa tiatil mete ao dengan tuali lo lo lo hulu debe itu. Hei malatia botiai lungkap bonga lu mau lu berapa berapa lama tia lu mau de to hulu de be itu itu lungkap bonga be itu hija ataju bo horwati mati ni mula mai limbata to hulu de uya berarti motoro heda mai bina ma iya mau mape itu ei bima unana nya malum kan di atas itu do nah itu yang dikhawatirkan be itu. Indo baido u lili budio me baido dia ma bolo ma bol jadi hati-hati jo ma isi-isi lo ma mul-mulo baito ma lo mengotatato antotonu odung galo banjir lanjut Pak Mansur Daud jo odo olo umman lamita salamulo atia Pak Hasan Lasena assalamualaikum Pak Huni delo hipi waluti hipi mai odia mai botie didikuni ma lo sambe patulio oh jo jo jo oh mo batu to mala jo de mala ola mai latia de mala ola jo awal ma bol nikmati ma bol beto patu jo ade talio mi ma ade talio mi lo di politim tenang saja jo alhamdulillah lan to betia dong ke bobolot ah. Ya, dak itu betul. Tapi bu, dah bawa hati-hati. Karena butia olanga olo, apalagi tunu olang. Buh, memang kuat. Memang pilih tali. Wuh, mohu otutu. Jo, lanjut. Pak Kadir Usman. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Ololah barili Pak Kuni hari ini. Alhamdulillah sehat. Jo. Sehat itu, jo boh dulu monto poyo ah, jo lo titi jaga mengilasi, jo Allah maafu Allah jo. Lanjut Pak Umar Gobel Sumatera Timur mau patu dadu lakukan sama. Tolak miata Allah bongyong nyoto. Mohon maaf lahir dan batin yang lagi nonton di TikTok tidak mau dapat baca. Allah maafu Allah dia apa baca luati ya. Watia jadi dihutip. Jo. Apa lo watia dia mampu itu. Po install dia lah butia TikTok. Jo Allah maaf Allah. Lanjut. Pak Suharto Niode. Wih. Kato nana. Jo kuni to Lampung. Nguntuala pangimba. Oh iya. Oh begitu eh. Jo jo. Oh di Lampung. Itu kato ini di Lampung atau di Jakarta? Jo. Ada orang pernah ke Lampung, jo. Nah, belo, aduh lah, pak datang tiada dari kato yang lagi monitor judi Jakarta, jo. Langsung, anu tak mau nanti Jakarta langsung, hubungi nomornya Pak Suharto Niode. Wah, kato jemput saya di bandara. Sudah aman, jo. Padahal mana ada pasar Sunin, udah noah asli. Kato kato taman ibu tu lo pola huli wito utia. Pilih meling lo tiko wale tu pato pasar Sunin, asli. Jo, indo yang asli asli begini yang kita pertahankan dan itu ciri khas kita. Indo bila mata lo tahu evo, lo tahu mempertahankan ciri khasnya. Buti mangon tadi buti tolamnya tiap batak. Ini memang ciri khas dia, dia pernah memajangan. Memang pertahankan itu ciri khasmu itu. No beda. Oh begitu kan tu ya? Ya. Telampung. Batis sama lu tuh lontar ya. Cuma tapi tuh lontar loi. Panggil mama ilo pemulu alo bele, ilo pemulu alo mall, ilo pemulu alo apalagi toko kota toh. Nah itu beda. Itu kota butia wanu jawa opih lolo ya lolo bulok ija ataro hati aol karena panggil di do ya mesti opih lolo iya udah ada bulok ya bolo mabol lanjut Pak Abdullah Handuma bagaimana Pak Kuni yang batanya pengorian waluti
Ngerian. Yo. Oh, rasa ngeri ya. Gagada tu tubuhmu. Saya juga jelaskan pada orang tidak bangga ngatapi, tapi orang tidak percaya Pak Uni. Coba jelaskan. Izin, ya. Memang tingkat pemahaman orang itu berbeda-beda. Ya, tingkat pemahaman. Bahasa Gorontalo semakin dijelaskan, semakin mendalam, semakin tidak diterima orang. Karena bahasa Gorontalo model lomoju, wanu dia wali tio motinu lopo, boto olo tio. Ota wali tio bolo lalu langi, boto tudulo talu, hunde tiangam tinu lopo. Boto olo tio pak, makanya apa buto lalio. Itu betul contohnya. Apa buto lalio kan nanti dia mambo motinu lopo. Ya. Asal ulun talu ti, memang model lomo. Itu betul. Itu itu makanya itu tutubumu talo tubuh wau utilubu itu tataluwa sehingga pengungkapannya begitu. Memang dengar-dengar sengeri juga ya. Ndak itu itu. Pasal ulun talo itu tutubumu tutubumu. Ya. Ndak itu karena tutu sesungguhnya tubuhmu, tutubumu, masakanmu sesungguhnya enak. Ya, indok baito, boleh maafkan lahir dan batin. Ya, nah itu baito, memang itu, pasal urun tali itu juga, indok baito. Nah, kira-kira no, wanu ma pulang gula mula, wamila bungolo, dende, Indonesia polo oleh muti wamila bungolo. Enjo, amila bungolan di Indonesia polo lemuti. Ya, nak itu tidak mungkin boleh lihat pedang tuli, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin boleh lihat amila bungolan dia lo tak boleh lihat di arti-artiannya pedang tuli pak. Pasti dia orang mau bilang pedang tumpul. Untuk itu, itu ngalah malu wali bungolo. Itu lo ngalah luali bungolo. Pilih potu tuanya lo kata bungolo. Ilo ngalah. Karena dia buti mama ya mau. Ele ponu bo panggo hunggo. Dia alo lo luamila beitu. Bo de lo ta bungolo. Bo di ma pilih potalo tinggal. Aku tak bulo ngalio. Atu tuan pun mau lapata. Tetot lu tuanya lo ubungola beitu. Itu beitu. Ilo tuanya tuamila buti. Nah itu, kalau orang tidak mau mendalami itu, pebuto lalio pak, pebuto lalio. Ya bahasa orang taruh buti model lomo. Nah itu betul, di situ betul yang boleh melatih unik dan menarik teto. Nah itu, amila bungol, well, tinggal lo amila bungol, obulonga. Orang tidak mampu menelusuri kata itu. Itu, ulah tak melanggar, ulah tak mantap tadi tu, Pak Abdullah. Ya, ulah zaman dan ada tinggal abu lah ngaji demo. Etang gula labu ngolo, itu baik. Tahu itu baik. Tahu tuan ni lo duduk labu ngolo. Wita ubi kilang nyolo. Ya, karena bahasa lo hulon talo boti dia bawa lo popo puputa atau dingingo. So batas mata mau mandang jangan. Itu baik tu. Bahasa lo hulon talo tiba mda lo mo. Dah wopi kilang nyama olehmu. Walau uta dibalak kalau dingingo. Wita bahasa lo hulon talo. Oh, di tahu juga. Cara pikir bahasa Gorontalo. Wanu le putak atau dingingo, bau itu wana wali. Aja, jawab tihula atau bangun uti mau batati lo. Pasti pa butuh lalu mai Pak Abdullah. Ali umat itu, ya wali. Tinggal umat itu bangun. Itu kan, karena buat sebatas dinding yang dia terima. Dia tahu, walau itu dibalak kalau dingingnya apa itu. Itu, walau maaf, walau ti. Jawab tihula atau bangun uti mau batati lo. Dia karena mati innalillahi uti upila tujuh. Mate lo umo maya. Maya itu merawat pak, merawat. Walau maaf bolo di. Bango betia hulu-hulu lo. Bito betia mati hulu atau hulu-hulu lo. Bolo lo lelinggila lo lilide. Wow itu tilalatane. Lo boli beti ulu'u. Tatonu ta mate lo umo maya olemu. De botilamu. Saya udah tua lo umur pateti lo umat itu ya dia untuk bongo itu kan tapi betul itu mah analio itu wan tajam olah itu Pak Abdullah
tamit dali oleh tinggal ai ali obo nga obo ai ali owa mila obulong ali i ali tinggal lo mate ali umate itu janji wali je tok bongo itu kan itu betul sampai itu betul bahasa hulun talo itu ba tapi kan kata yo awal mampu lo ti ya ya belum mampu lo yuk kita mengajak untuk bahasa bahasa wanu mati lo butuh lalu pak Abdullah lilo dan satu saat dia akan temui itu dan itu pasti ambung tiup bubu yo ambung tiup bungolo wajah mau silita orang tahu ya ya pegangan saya pun bawa itu lanjut lanjut walau mampu pak Onal. Pak Onal Onal. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Tadwa leju. Pak Wahden Yusuf. Assalamualaikum Pak Kunijo. Alhamdulillah. Poli lo dudung gaya openu. Gua melalui udara. Wow. Poli debo hise hati aku nih ya. Walau maaf polo ini. Wow. W-A-U. Itu kan. Harus ditulis menurut. Walau maaf polo poli ini. Wa tia polim po bebe dao, po bebe dao. Po bebe dao ti. Ya, ya. Di situ ada konsonan antara. Wau. Pada umumnya orang menulis menulisnya W-A-U. Itu kan? Konsonan antara di situ W, wau. Itu kan? Nah, konsonan antara itu dia suruh tulis. Menurut bunyi. Itu begitu. Karena ada Allah kata W-A-U. Orang mengartikan W-A-U. Itu begitu. Itu begitu. Makanya W-A-U harus ada glotal. Tanda stop maksudnya. Juga. Tanda stop dari koma. Itu begitu. Boleh maaf walau. Itu begitu maksud lo glotal. Begitu. Boleh maaf walau. Baik lo kupik yang itu tak ahli liuti. Ya watiak mempujago-jago. Dila Allah umai mo titi guru, dila Allah umai mo titi masahuru, na botono ui loh ilo guru tuwa to umai pasukuru. Go ui tojo. Indo baito, abolo maafkan, lanjut. Indo baito, baito wow. Dan apa baito? Kan itu huruf-huruf antara itu kan? Wow, kebanyakan itu konsonan. Konsonan itu. Lanjut. Siapa ini yang punya list pakaian, punya nama? Saya pencinta RRI dari Gorut. Kau di Gorut di mana, Gorut itu mentanggalu lah. Tanggal apa itu Gorut, ha? Di Kuandang ke? Atau di Uanengo ke? Ya, terus ya, kau di mana? Kalau bukan di Kuandang, di Uanengo atau gimana ya? Gitu loh. Asik. Maaf, walau. Lanjut, Pak Abdullah Ahmad. Assalamualaikum. Moli lingga dadulah kuni sama. Walau ti. Jo. Tolam nyata lu butima. Jo. Bo tingga-tingga. Bo lili lingga. Ya main dua main poli. Tok tonu du tua lo u. Walio. Ali-ali hei. Wau lingga-lingga hei. Ha? Ya main dua main poli. Wito. Tapi banyak orang yang salah mo. Jauh lo tilala. Tapi buti mau motolo, modelo mau buti bahasa lo hulon dalo. Wale alelehe mau dah tahu, wale lingkan gahe mau dah talai. Walita, jo, indo. Dia malah audit soalos eh. Ya si, intonasi poli itu bukan intonasi poli, jangan ingo. Walau maaf yang di TikTok tidak saya mau dapat baca nana makan lahir dan batin, tiolo. Ya, lanjut. Ibu Arlina Mara, assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Ma bo sambe loloango dulah utea moloti. Ma mo uloti mau mona uloti mano ngolango. Oh, ma ngolango to imbu pulu. Ya, watimo patuda. Walio ma poli beito do dito kan? Itu bahasa mendalam juga. Alio dulahu alio. Bo'odelo. Bo'ngolang omong to imbu pulu. Wanuta dia mo'o lapita beto uito. Alio. Tan malo popo wase itu butian bolong ngolango. Hiang bolali buti mo'o alio. Mati pulu patulah apalagi bolong ngolango. Tadia mo'o. Tadia ina omotinu lopo tabe itu.
Poto olo tiang olam tinulopo pa. Ndo ba ito? Poto olo tiang olam tinulopo. Pata ayuta ma poto olo. Pakusanto umo tinulopo. Dito ma pakusay po tipo oyolo. Anjo. Ito. Namo ito ang tingkat dia bahwa tingkat donggok dito pahamumu, tingkat olehmu pahamumu, tingkat upahamu pahamu. Yo. Nda ido ido dogo wa ala ti apo da to buti udi mo dungalo udi e ya de buti abolo ma abolo e lanjut e pa Abdul Rajak Hasan Abdul Rajak semangat jo semuanya mati ati poyo poyo ju oh makanya mah di ditinggikan buti vokal alih jamalung gonggolo ada wan ma popolah melowati ya atuh tuluh mada mohungkulo ada ma belu sapi olotolio itu akhirnya saya paksakan untuk tinggi jamal di popolah me dasar pokal ma popolah ulah di dasar pokal de botitieli junde alu suara kuniti alu ma suara walau ti wali awal ma bol lanjut Pak Abdullah Handuma Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Banggai Pak Kuni. Oh, di Banggai. Yo, indah bido. Hama ebebebebe. Ya, jojo. Nih indah bido. Kena orang ini. Basalah orang tak letih ali ju. Ya, bido. Alio, dulah ubang olango. Untuk ibu puluh. Itu kan bahasa ndo bahasa ulun itu bahasa delomo ba ndo baido wanu tadi amo otoneo minta betitel botolo yo mesti tatone awo ti ei bahasa ulun dalo bolo ma bolo ndo bolo dung helo ma bolo toton bahasa ulun dalo ti pasti ju wanu dia mo otoneo susah ya minta baido lanjut ma wolo ti Ba Abdullah Handuma sama nauti salam dari Banggai ke Pak Nuryadin Eskoni di Gorontalo. Oh, mungkin dia ada berkomentar di TikTok, tapi saya tidak pegang monitor, tidak pegang tape. Ya, itu begitu. Ya di HP saya juga rasa berat itu begitu, makanya saya kes keluar. Nah, ada 155 mega kalau tidak salah itu udah bawa rasawa. Jo, lanjut. Matono eh baca latihan Pak Abdul Rajak. Sudah. Lanjut Pak Hasra Jojo. Jojo, semangat kun. Ya. Biar ini mata ini tetap tutup, tetap semangat. Atu tuloma itu i. Jo, lanjut Pak Abdullah Anduma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut salam dari Banggai Pak Kuni. Ya. Waalaikumsalam. Jauh. Lanjut. Assalamualaikum Pak Kuni. Jauh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Bu Yati. Sehat selalu. Amin. Pak siapa? Irmawati Kadir hadir Ponelo Kepulauan. Ponelo Kepulauan gagak ini. Mbak pancing. Mbak pancing pun gagak situ Abah. Nah. Yo, ya terima kasih bolo dua lapo dan Pak Roni Abdul, monga ponula mo oluan dia, indo baido. Nah pemahaman ini yang dikikis sekarang, indo baido. Nah indo karena mulangola pilo pohaya lelo mengotiombu alihu jamawaya talio de wala tiba ti uponula. Makanya popaya ohe pengamala uponula radada iyo de malihun tita ombong ngomo polo polo loluanti. Atingga de puja podu ngohu iyo uti atingga de rasai mulo hilau. Itu. Supaya tahu ya mok taputayadu. Ini begitu. Tapi sesungguhnya secara kesehatan. Itu begitu. Mok sehat itu tiba-tiba. Indo. Nah, ini yang pemahaman yang begini yang perlu kita rubah. Indo. Program ibu-ibu buti ibu itu kan mau ya merubah pemahaman yang begitu-begitu itu kan. Jo. Bolo maaf bolo. Kita mau luan di baido jo. Ja pengapo ulawai yo. Mali tulaw Allah.
itu. Apa bahasa Indonesia tulawo olo ya tulawo o dan tetap tamiap menaku itu tamiap men. Bahasa Indonesia tulawo apa? Tolong. Olo. Bahasa Indonesia olo itu. Olo itu. Bahasa lo tulawo bahasa Indonesia tulawo tamiap men. Tolong. Allah mabolo. Nah itu. Nah ini betul jawab Allah mabolo. Dia kembali ke pangan lokal. Ya produksi kita. Ya dia beda. Pendapa yang bergizi itu bukan yang hal yang mahal-mahal. Yang kita beli itu yang bergizi kan sudah dalam proses. Yang aslinya Allah di kita ada abetan kasubi. Bila malatia buti. Hepotali lio buti. Snack apa buti alo. Di kulitnya begini. Ati maulan itu asli. Belum mungkata. Itu beda. Bukan ya gimana gitu yo. Asih gimana gitu. Nang malah melogat. Di kata tu Jakarta dengan paling huh mam di pula tu di laliku ni melok Allah, ya boleh maaf, boleh maafkan lahir dan batin. Tahu itu betul. Ingin pangan lokal ini yang perlu jo, yang perlu. Kalau dia maaf boleh itu boleh luwa ya tak olah teja boleh maaf boleh. Anu libu sahutu hadi, ya pokok sebijuan di lata tela atau tela mangiti. Atetela mangiti itu atetela ungu. Ilongola mati langgulalio mangiti. Mangiti itu tinta. Mangiti itu ju tinta. Itu betul. Alia buti atetela ungu. Itu tomongopanggulami masa itu tanggulalio atetela mangiti. Mangiti itu tinta. Itu kan bak ungu begitu. Itu tanggulalio ontomai bantal locap. Itu bila mula tinta lio kan itu. Itu betul. Tinta lo bantal cap. Itu anda pun sama lo atetela. Sampai itu tilang gula. Lo mengopang gula. Atetela mangiti. Sama lo. Gak ada atu tubuhmu. Tonu ulo wo yode. Mudah itu tilang gula. Karena dia berwarna tinta. Tilang gula. Lo mengopang gula. Mangiti. Mangiti itu tinta. Atetela mangiti. Indonesia. Berarti kalau kita Indonesia kan, anu bahasa uti batata tinta. Eh? Begitu kah? Demikian. Asik. Oh, gagawe tu Melayu itu, Melayu meh 50 watt ya itu ju. Asli itu yo, asli. Yo. Apa lo maaf. Pak Abdul Ahmad terus ikun. Yo. Engko putus yo lo ati, engko lo aku tu. Bama ilmiyo mai jo di pasar jo pengacar ma ilmiyo male mewati ma ilmiyo i beli yo mau itu pa wan mai limbata ma du yo mau ma minggu lali mewati ya minggu lali jo bo dong ko yo mali minggu lali tabo ada de lo bo heli lo kal bebe muti po dia ma po le mai de lo bo heli lo pati kal bebe mu kalau ma bolo jo. Belum maafkan nairan batin nanti tato TikTok tidak sempat saya baca ya karena berdia dia lupa baca loati ya do mali odu tulah tu HP loati aju do HP loati mah di mampu jo anu kalau tidak salah ada 100 install itu edit ada 155 mega pak. WT. Awal mah bolo jo mengodla to. Nah bau itu baik itu jo. Berarti ya, pangan lokal ini yang perlu kita angkat dan mesti ohu ila lotamu aami uti. Didukung. Itu Mas Satya sudah menggunakan kata mesti odukung ya lotamu aami. Ini pemaksaan. Pemaksaan bahasa Indonesia diserap jadi Gorontalo. Di Gorontalo kan pemaksaan itu mah. Sama lo pintu lali pintu padahal di hurebu sama lo dukungian do padahal mesti ohu ila lo tamo aami ya boleh maafan boleh dila olo umai mo titi guru dila olo umai mo titi masahuru na botono ila ila guru tua to umai posu guru ente endal mengodla mengota to dan popo bulio mata itu kata to yang abetin salah da dengan hati yang abetin tama itu rumah aku to umai memutu maka aku to lo mau bulo ente boli to bawa tiam itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peringat Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan kita akan jelang penyampaian warta siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Pemakuan benih jagung yang sementara digulirkan ini sangat bermanfaat besar bagi petani. Karena mengingat harga jagung yang sudah agak stabil, namun tidak berbanding lurus dengan harga benih yang berada di pasaran.
2: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang sebesar 7,68% ini, itu adalah pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Tengah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Agar pemerintah siapkan anggaran untuk bantuan kapal bagi nelayan di seluruh Indonesia. Mekanisme penyaluran ribuan kapal penangkap ikan pada kelompok nelayan ini melalui skema koperasi.
1: Tahun 2026 pemerintah pusat siapkan anggaran untuk diarahkan pada program bantuan kapal bagi nelayan di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Bantuan kapal ini bagian dari strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat kunjungan kerja di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu 9 Mei 2026 menyatakan pemerintah akan membangun dan menyalurkan ribuan kapal penangkap ikan kepada kelompok nelayan melalui skema koperasi. Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan, memperluas jangkauan melaut bagi nelayan, serta mengurangi dominasi kapal asing di perairan Indonesia.
2: Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30. Nanti kita beri kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Ya. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Program bantuan kapal tersebut mencakup kapal penangkap ikan berukuran 5 groston hingga 30 groston yang akan disalurkan ke berbagai desa nelayan di Indonesia. Selain bantuan kapal, pemerintah juga menjalankan program pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 1.386 kampung nelayan hingga akhir 2026. Program tersebut dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti public X, cold storage, akses bahan bakar, hingga sistem distribusi hasil tangkap laut. Presiden Prabowo menegaskan sektor kelautan salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara maritim harus mampu memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan kecil di wilayah pesisir. Bobi Riawan melaporkan.
0: Bantuan benih jagung yang terus dialokasikan dan disalurkan pemerintah mendapat respon positif dari para petani Gorontalo. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu meringankan beban biaya produksi sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Menurut salah seorang petani jagung, Irfan Matalauni, harga benih jagung di pasaran saat ini tergolong cukup mahal sehingga tidak semua petani mampu membeli benih dalam jumlah besar secara mandiri. Di sisi lain, petani juga masih diharapkan pada berbagai kebutuhan perawatan tanaman yang memerlukan biaya tambahan, mulai dari pembelian herbisida pupuk hingga biaya tenaga kerja dan pengolahan lahan. Kondisi tersebut seringkali membuat petani harus mengeluarkan modal yang cukup besar sebelum memasuki masa panen.
3: Menurut kami selaku petani, khususnya petani jagung, bantuan benih jagung yang sementara digulirkan ini sangat bermanfaat besar bagi petani seluruh Provinsi Gorontalo karena mengingat harga jagung yang sudah agak stabil namun tidak berbanding lurus dengan harga benih yang berada di pasaran saat ini yang memang agak sangat mahal, sehingga penyaluran bibit bantuan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh seluruh petani yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya. Saat ini untuk wilayah Mutilango yang paling banyak diminati oleh petani jenis baik itu NK212, NK Perkasa atau NK Sumo. Bahkan saat ini dengan varietas terbarunya NK Sakti ini agak sangat mahal menurut kami karena mencapai hampir kurang lebih 3 jutaan per 20 kilogram.
0: Irfan menambahkan dengan adanya bantuan benih, petani dapat mengalihkan sebagian modal untuk kebutuhan perawatan tanaman agar hasil panen yang diperoleh bisa lebih maksimal. Para petani juga berharap program bantuan pertanian seperti benih, pupuk, hingga alat mesin pertanian dapat terus dilanjutkan dan diperluas jangkauannya. Selain membantu meningkatkan produksi
4: harga 22 per kilogram menjadi 25 per kilogram, bawang merah masih sama.
0: Selain membantu meningkatkan produksi jagung, dukungan tersebut penting menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengintegrasikan bazar sehat dengan sektor UMKM guna mempercepat perputaran roda ekonomi daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala akses pasar yang selama ini dihadapi para pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah menilai intervensi pasar melalui kegiatan rutin merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas pendapatan masyarakat kecil. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan kebijakan ini bukan sekedar seremoni, melainkan upaya memutus rantai kebuntuan pemasaran yang dihadapi pelaku usaha. Pihaknya berkomitmen untuk menyediakan ruang publik yang representatif bagi para pelaku UMKM secara berkelanjutan.
5: Tidak ada pilihan buat saya untuk hadir bersama-sama bagaimana kita hanya berbeda dalam tugas, berbeda dalam fungsi, berbeda dalam peran, kita satukan dalam menggerakkan seluruh kegiatan oleh semua elemen, terutama saya memberi perhatian khusus gerakan kegiatan pada hari ini.
0: Melalui skema ini, produk-produk lokal tidak lagi hanya tersimpan di gudang, melainkan langsung terserap oleh kebutuhan rumah tangga dan instansi. Fokus utama Pemda memastikan rantai distribusi produk unggulan desa bisa menembus batasan pasar tradisional yang selama ini sangat terbatas. Selain aspek ekonomi, integrasi layanan kesehatan dalam bazar ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemantauan kondisi fisik yang prima. Pendengar SMA Negeri 6 Kota Gorontalo terus mendorong keseimbangan antara prestasi akademik dan pengembangan bakat olahraga bagi para siswa. Sekolah menilai keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai pelajaran semata, tapi juga kemampuan siswa dalam mengembangkan potensi diri di bidang non-akademik. Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo Yolanda Patera mengatakan, akademik dan olahraga harus berjalan beriringan agar siswa mampu tumbuh menjadi pribadi yang sehat, disiplin dan berdaya saing. Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kedisiplinan, kerjasama tim, hingga semangat kompetitif yang positif. Sehingga itu sekolah terus memberikan ruang bagi siswa aktif dalam berbagai kegiatan olahraga tanpa mengabaikan proses belajar di kelas. Ia menjelaskan keberhasilan siswa dalam menjaga keseimbangan tersebut tidak lepas dari dukungan dan pengawasan orang tua di rumah. Kerjasama antara sekolah dan orang tua disebut menjadi faktor utama untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh.
6: Namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami sudah tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Jadi, namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Apalagi yang khawatir mereka pasti mengganggu pelajaran. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Mereka akan bertanggung jawab kerja keras untuk mencapai prestasi mereka ini. Masuk sepak bola. Kita hari ini sekarang anak-anak sementara latihan ya. Mereka walaupun berat sendiri loh. Ini kembang tumbuh. Jangan bikin malas sekolah. Masa atas nama SMA 6 kemudian di tingkat Universitas Negeri Gorontalo atau di mana saja di kita punya berat sendiri. Jadi kita pasti bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program ini. Jadi anak-anak diberikan motivasi kemudian didampingi.
0: Menurut Yolanda, komunikasi yang baik antara wali kelas, guru, dan orang tua sangat diperlukan agar perkembangan belajar maupun aktivitas siswa dapat terus dipantau bersama. SMA Negeri 6 Kota Gorontalo juga terus mendorong siswa untuk aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga sebagai sarana penyaluran minat dan bakat. Selain meningkatkan kesehatan, kegiatan tersebut dinilai mampu membangun rasa percaya diri dan memperkuat hubungan sosial antar siswa. Pihak sekolah berharap kolaborasi yang baik antara sekolah dan keluarga dapat terus terjaga sehingga siswa mampu meraih prestasi baik di bidang akademik maupun olahraga secara seimbang.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Ekonomi Provinsi Gorontalo mencatatkan performa yang baik pada tahun 2026 dengan angka pertumbuhan yang melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS terbaru, pertumbuhan ekonomi bumi Serambi Madinah melonjak tajam mencapai 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian pertumbuhan tahunan ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan sektor-sektor strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan, dari sisi produksi sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama bagi ekonomi Gorontalo dengan kontribusi yang sangat dominan. Meskipun sektor lain mulai merangkak naik, ketergantungan pada kekayaan sumber daya alam dan hasil bumi masih menjadi karakteristik kuat struktur ekonomi wilayah.
8: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang sebesar 7,68% ini itu adalah pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Tengah. Nah, kontribusi perekonomian Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian Sulawesi sendiri sebesar 3,59%. Kita rinci pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha atau produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku itu mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Kita lihat bahwa 50% perekonomian di Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu jumlahkan pertanian 36% ditambah perdagangan 15%, maka 50% perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 itu digerakkan oleh dua lapangan usaha itu.
0: Selain sektor primer, pertumbuhan signifikan juga terlihat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor ini tercatat sebagai bidang dengan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang triwulan pertama tahun ini. Peningkatan di sektor transportasi dan pergudangan menandakan adanya mobilitas barang dan orang yang semakin tinggi, yang secara langsung berimbas pada perputaran ekonomi. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo Muhammad Galib Lahijun menghadiri pelepasan jemaah calon haji kloter 28 UPG asal Provinsi Gorontalo di Asrama Haji Gorontalo Ahad malam. Pelepasan jemaah turut dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah, petugas kloter serta keluarga jemaah. Dalam sambutannya, Muhammad Galib Lahijun mengajak para jemaah untuk memanfaatkan waktu selama beribadah di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan menjaga kekompakan antar sesama jemaah.
9: Tentu pelaksanaan ibadah haji ini bukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di negara Arab sana. Oleh karena itu, sudah pasti ada ketentuan-ketentuan, ada norma yang berlaku di negara sana yang patut untuk kita patuhi, sebagaimana mungkin yang pernah sudah diberikan sekali lagi pembekalan oleh para pendamping atau penyelenggara haji. Karena hal-hal sepele tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada perjalanan kali ini, atas karena sama-sama dari Gorontalo, tentu dapat saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, dapat saling membantu agar supaya proses pelaksanaan ibadah ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, terutama bagi jemaah calon haji dari Provinsi Gorontalo.
0: Berdasarkan data panitia kloter 28 UPG, berjumlah 393 jemaah yang berasal dari Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bualemo. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Gorontalo menuju Makassar pada Minggu malam sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah melalui embarkasi Makassar pada 11 Mei 2026. Pendengar, Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan hilirisasi sektor pertanian dan peternakan guna menekan angka kemiskinan di Gorontalo. Menurut Ridwan, sejumlah komoditas unggulan daerah seperti jagung, kelapa, dan ternak sapi masih banyak dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal dirasakan masyarakat. Ridwan menjelaskan hilirisasi penting dilakukan agar proses pengolahan produk berlangsung di daerah sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
10: Beberapa kegiatan usaha itu harus dibuat hilirisasinya, seperti misalnya jagung ya, kita kan menghasil jagung. Bagaimana di Gorontalo bisa menjadi, karena dia lumbung jagung, bagaimana dia bisa menghasilkan pakan ternak, itu satu. Jadi dibikin nilai tambahnya itu ada di Gorontalo ya. Yang kedua misalnya sapi atau peternakan sapi. Yang selama ini kan peternakan sapi kita jual ke luar daerah. Bagaimana yang kita jual itu berupa daging beku? Artinya apa? Proses-proses nilai tambahnya itu ada di Gorontalo. Itu yang disebut dengan harus dilaksanakan kebijakan hilirisasi di beberapa kegiatan usaha, termasuk di pertanian jagung atau bahkan kelapa. Kelapa itu juga kalau dia dijadikan satu aktivitas yang tidak jual kelapa utuh begitu, tapi dia diurai menjadi satu bahan setengah jadi.

0: Kota Gorontalo akan menggelar lomba kebersihan tingkat kelurahan. Pada lomba tersebut terdapat dua kategori, kelurahan terbersih dan terpuruk. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia mengungkapkan, pemerintah akan menyiapkan reward atau penghargaan bagi para juara 1, 2, dan 3 sebagai kelurahan terbersih. Sementara bagi kelurahan yang masuk kategori terburuk akan mendapat sanksi kepada pejabat kelurahan atau lurah. Reward dan punishment ini sebagai motivasi sekaligus peringatan agar seluruh kelurahan lebih serius lagi menata dan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Tahun ini kita coba lombakan kebersihan antar kelurahan. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 2026. Kita akan lombakan kebersihan dan saya sudah beritahu mereka bahwa kelurahan yang terbagus dan kelurahan yang terjelek. Nah, kalau kelurahan terjelek, hadiah pertama adalah nonjok lurahnya. Kalau hadiahnya, kalau yang juara 1, 2, 3, insya Allah kita akan fasilitasi perbaikan kantor segala macam. Karena rata-rata di Kota Gorontalo ini, dari sekian kelurahan yang ada, namanya kelurahan sudah lama, rata-rata kantor kelurahannya adalah masih dibangun LKMD itu. Jadi semua dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kantor kelurahannya. Nah, ini termasuk menjadi perhatian kami agar ke depan insya Allah Kota Gorontalo lebih baik lagi.
0: Adhan Dambia mengingatkan kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen lebih khusus pemerintah kelurahan. Lomba kebersihan ini bukan sekedar seremoni tetapi bagian dari evaluasi terhadap kinerja lurah dalam menjaga lingkungan. Melalui lomba kebersihan tersebut, pemerintah berharap tercipta lingkungan yang lebih tertata, bersih dan nyaman sekaligus meningkatkan disiplin aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
2: Kerukunan umat beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai toleransi dan saling menghormati terus digaungkan agar kehidupan sosial tetap harmonis dan damai. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Gorontalo Risan Adam menyampaikan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.
3: Kerukunan umat beragama merupakan fondasi yang sangat-sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa yang kita tahu sangat majemuk. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terkenal dengan berbagai agama termasuk di Gorontalo. Indonesia ini punya bahasa, bahkan di Gorontalo juga meskipun hanya bahasa Gorontalo yang lebih mayoritas, tapi ada bahasa-bahasa lain yang di lokal yang juga dikuasai oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu harusnya memiliki tanggung jawab moral, memiliki tanggung jawab spiritual untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bersama. Nah, dalam perspektif agama, kerukunan itu bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga perintah Tuhan agar manusia itu saling menghormati, ya, hidup saling mengenal, saling menolong dalam kebaikan.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Gorontalo berharap semangat toleransi dapat terus diperkuat di tengah masyarakat. Dengan begitu perbedaan agama, budaya maupun latar belakang dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan dan menjaga keutuhan bangsa. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 14:31 waktunya kita di program LDR 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi di siang ini ya, bisa langsung di line telepon 0821-9664-8664. Lagu yang bisa di request, kita punya lagunya Ungu dengan Demi Waktu, terus juga ada lagunya Andin dengan Kasih Putih, Sandi Sondoro dengan Tak Pernah Padam, juga lagunya Dewa 19 dengan Pupus, ada Sheila on 7 Itu Aku ya. Oke, sekali lagi ada Ungu, Andin, Sandi Sondoro, juga ada Dewa dan Sheila on 7 ya. Ya, di line telepon, halo LDR
1: 100% Indonesia, halo Kak Eja.
0: Ya, Ibu Nelly.
1: Iya. Lagunya Ungu.
0: Lagunya Ungu boleh.
1: Mm-hmm. Oke. Semoga sehat-sehat selalu. Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Makasih. Amin.
1: Aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly sudah merequest lagu dari Ungu ya. Kita lanjut lagi di line telepon. Halo, LDR
1: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Iya.
1: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Tuduh Allah Ibu Rostin, lagu yang mana?
1: Lagunya Dewa 19.
0: Boleh.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Cuaca masih terik di luar sana. Tetap semangat untuk semuanya, masih beraktivitas di hari Senin ini. Bagaimana kerjaan hari ini? Apakah semua normal berjalan semestinya atau ada hambatan-hambatan? Ya udahlah, kita lewatin aja. Semoga semuanya diberi kelancaran untuk semua aktivitas hari ini ya. Kita udah ada dua lagu nih, lagunya Ungu dan juga Dewa ya, di line telepon lagi. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Iskandar di Motilango.
0: Pak Iskandar di Motilango, silakan Pak Iskandar, lagunya mana?
2: Ikut dari Bumeli.
0: Oke, okay, boleh. Terima kasih. Ya, Pak Iskandar juga sudah memilih lagu Ungu ya. Lanjut kita ke penelpon, di WA juga boleh ya untuk yang mau ikutan. Halo, LDR.
3: Halo, 100% Indonesia dari
0: iya.
3: Batu Dahe, Jatanoe.
0: Ya.
3: Dewa 19.
0: Puyar 19.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain telepon lagi, silakan satu lagu, satu telepon lagi ya sebelum kita mainkan lagu. Halo, LDR.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
4: Dari Bulang Ulu.
0: Siapa?
4: Dari Ibu Ridu di Bulang Ulu.
0: Ibu Ridu, oke, okay, silakan. Iya. Lagu yang mana?
4: Lagu Dewa.
0: Dewa, oke, okay, baik.
4: Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau ikutan lagi, kita akan kembali setelah kita mainkan lagu yang sudah di request juga dipilih. Kita memainkan lebih dulu. Ini dia Dewa dengan Pupus.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ibu Hasni ya di Molalahu karena juga sudah memilih lagu Ungu ya. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Kita lanjut lagi di line telepon untuk yang pengen ikutan lagi request. Lagu yang masih bisa di request ini adalah lagunya Andin. Andin dengan Kasih Putih. Ada Sandi Sondoro, Tak Pernah Padam. Terus juga lagunya Sheila on Seven, Itu Aku. Lagunya Firman dengan Kehilangan. Juga ada Monita dengan Keliru ya. Oke, di line telepon, halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Ibu Lis di Bualemo.
0: Ibu Lis, gimana Bualemo siang ini?
1: Panas.
0: Panas.
1: Okay. Panas banget.
0: Silakan Ibu Lis, lagu yang mana?
1: Kehilangan dari Firman.
0: Firman, oke. Okay.
1: Ya, terima kasih Kak Eza.
0: Terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke penelpon, silakan di 0821. Halo, LDR.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
2: Dari Asna.
0: Ibu Asna di Cokro ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Asna, lagu yang mana? Ya?
2: Lagu-lagunya, lagu.
0: Masih ada lagunya Andin, Kasih Putih. Terus juga ada Sheila on Seven, Itu Aku. Ada Monita dengan Keliru. Terus juga
2: Keliru,
0: ada
2: Monita.
0: Keliru ya, oke, okay, ya. Baiklah.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea ini menyebut pelaksanaan street food di Kota Gorontalo memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil ya. Hal ini disampaikan Adhan saat kegiatan silaturahmi pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat Kelurahan Pulu Balang, Kecamatan Kota Tengah hari Minggu kemarin ya. Menurut Adhan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, total pendapatan pedagang pada malam pertama pelaksanaan street food ini mencapai 128 juta rupiah. Wow. Ini dirinya menilai capaian tersebut menunjukkan tingginya antusias masyarakat sekaligus menjadi peluang ekonomi yang cukup besar bagi para pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Kita lanjut lagi yang mau vote dua lagu yang sudah di request ada lagunya Firman Kehilangan atau Monita dengan Keliru. Halo, LDR. Halo, LDR.
3: Halo.
0: Halo. Aduh, kecil sekali suaranya, mohon maaf ya, tidak terdengar di sini. Kita coba kembali 0821 9664 8664. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Dari Boto.
0: Ibu siapa?
4: Ibu Reni.
0: Ibu Reni, silakan Ibu Reni, lagu yang mana?
4: Tadi itu apa, Monica?
0: Monita.
4: Oh, Monita, oh iya, iya. Oke.
0: Yang itu Jo?
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih kesempatan satu penelpon lagi nih sebelum kita mainkan lagu ya. Halo LDR. Oke, terputus ya. Dicoba kembali. Halo.
5: Halo.
0: LDR.
5: RDL Transport Indonesia.
0: LDR, bukan RDL Pak. Tahu Balai Poli itu LDR ya. Oke, okay. Dari Pak siapa ini?
5: Dari Bang Putra.
0: Bang Putra di mana Bang Putra?
5: Di Lu Palopo.
0: Di Palopo. Oke, okay, silakan.
5: Yes.
0: Masih ada lagu Firman atau Monita yang mana?
5: Firman.
0: Firman. Oke, okay, baik.
5: Ya, ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kayaknya posisinya sama nih ya. Tambah satu lagi deh penelpon ya. Iya, halo LDR.
6: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
3: Bung Aman.
0: Bung Aman di mana, Bung Aman?
3: Di Suawa.
0: Oke, Bung Aman di Suawa. Silakan Bung Aman, mau lagu yang mana?
3: Lagu Firman.
0: Firman. Oke, baiklah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, peringat dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pukul 15:09 waktu Indonesia Tengah, kita akan beriksa jenak. Tiba saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athhu.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. "Saya enggak percaya. "Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu.

0: apa namanya, terjadi kegagalan, istilahnya ada serangan-serangan ini, apa, serangan seperti sekarang ini, serangan tikus. Tetapi dengan itu pun alhamdulillah penyuluh, karena penyuluh selain mendampingi petani, jadi komunikasi koordinasi itu tetap ada, dan itu kita koordinasikan juga dengan pengamatama, sehingganya kita melakukan apa, pengendalian, apa, gerakan pengendalian terpadu, apa, serentak. Jadi begitu kita punya langkah untuk agar supaya petani itu tidak menyerah di dalam kita melakukan apa, kegiatan-kegiatan percepatan tanam LTT, capai target kita.
1: Baik, kita kembali ke Pak Hamdi. Pak Hamdi, bagaimana untuk pengawasan distribusi Al-Sintan yang ada ini agar tepat, benar-benar tepat sasaran gitu Pak?
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan pengawasan distribusi Al-Sintan, jadi di masing-masing kabupaten kota itu kan sudah mendapatkan alokasi bantuan Al-Sintan dari Kementerian Pertanian. Jadi hampir setiap tahun itu di masa Pak Amran Sulaiman di Provinsi Gorontalo, hampir setiap tahun mendapatkan alokasi bantuan alat mesin pertanian. Jadi di masing-masing kabupaten itu punya kebijakan tersendiri terhadap pengelolaan Al-Sintan. Contoh kalau umpamanya yang di Pohuwato. Jadi yang di Pohuwato itu mulai tahun 2025 Al-Sintan yang dihibahkan oleh kementerian itu tidak lagi diserahkan langsung ke kelompok tani, tetapi itu dikelola oleh Brigade Al-Sintan. Jadi mereka sudah ikut dengan model yang ada di provinsi. Tetapi kalau untuk di kabupaten-kabupaten lain itu bantuan Al-Sintan yang dihibahkan oleh kementerian itu masih dihibahkan ke kelompok tani. Tentang pengawasannya, tentu kami selaku pengawas Al-Sintan yang ada di Provinsi Gorontalo dan merupakan juga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah, karena memang data-data alokasi daripada bantuan itu juga masuk ke kami, sehingga kami secara berkala, secara periodik melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan, melihat apakah Al-Sintan yang sudah dibagikan ataupun didistribusikan, dibagikan ke kelompok tani itu tepat sasaran, kemudian tepat tempatnya. Karena memang ada juga bantuan yang contoh, di kelompok tani itu dia butuhnya hand tractor, tractor tangan. Tetapi pada pengalokasiannya, dia mendapatkan tractor dampak, tractor besar. Padahal dia kan, karena memang di kalau di Gorontalo itu kan penggunaan traktor roda empat itu belum begitu lazim untuk digunakan di lahan sawah. Tapi kalau di daerah-daerah lain itu sudah lazim. Cuma memang kalau di Gorontalo belum. Sehingganya ada petani yang sebenarnya membutuhkan hand tractor, tapi dia mendapatkan alokasi yang traktor roda empat, traktor besar. Sehingga banyak kami temukan di Kabupaten A, kami sampaikan ke dinasnya bahwa ini sebenarnya kelompok ini membutuhkan ini, sehingga kalau bisa mungkin bisa direalokasi. Mungkin ada kelompok yang tadinya menggunakan butuh traktor roda empat, mungkin itu bisa direlokasi, sehingga memang betul-betul Al-Sintan yang diberikan itu bisa tepat sasaran dan tepat peruntukannya. Jadi kami setiap periode itu kami melakukan itu Pak Azhar, ya. Terima kasih.
1: Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini pendengar dengan topik sinergi pemerintah pusat dan daerah perkuat ketahanan pangan Gorontalo. Untuk Anda bisa bergabung nanti di live chat ataupun juga di line telepon. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
3: Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, upaya memperkuat sektor pangan terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai program pertanian, penguatan produksi pangan lokal, bantuan sarana pertanian, hingga pendampingan kepada petani menjadi langkah nyata dalam menjaga ketersediaan pangan.

tengah berbagai tantangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta mendorong kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lokal. Tak hanya itu, dukungan masyarakat dalam mencintai dan mengonsumsi pangan lokal juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, Gorontalo optimis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah demi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. Mari dukung pangan lokal demi Gorontalo yang kuat, sehat, dan berdaya saing.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog tamu kita untuk sore hari ini. Pendengar, kita masih dengan topik sinergi pemerintah pusat dan daerah perkuat ketahanan pangan Gorontalo, dan kita masih bersama dengan narasumber Pak Muhammad Hamdi Payuyu, Pengawas Alsintan Ahli Muda Dinas Tanan Pangan TPH Provinsi Gorontalo, juga Ibu Risnawati Mayang, Koordinator BPP Dungalio dan juga Penyuluh Lapangan atau PPL Desa Momala. Juga sore hari ini kita sudah tersambung ya, atau bergabung via Zoom, ada Pak Kamri Alwi SPI MSI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Kamri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Iya, terima kasih Pak Kadi sudah bersama kami di sore hari ini. Ya, Pak Kadis, untuk kondisi ketahanan pangan di Gorontalo, Anda menilainya seperti apa saat ini? Dan mungkin seberapa besar dari upaya atau pengaruh dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian yang ada saat ini, Pak?
1: Baik, pemirsa, pendengar RRI dan Bapak-Ibu sekalian, para sumber, dukungan pusat terhadap ketahanan pangan untuk Provinsi Gorontalo ini sangat luar biasa, sangat besar, dan memang di tengah daerah mengalami efisiensi anggaran, perhatian dan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Gorontalo ini sangat luar biasa, utamanya di Kabupaten Pohuwato, baik itu dari kegiatan bantuan sarana dan prasarana, antara lain Alsintan, kemudian ada bantuan benih, kemudian penyediaan pupuk bersubsidi. Terus kalau kami di Kabupaten Pohuwato ada juga perluasan areal tanam baru, yaitu cetak sawah rakyat pada tahun 2025 dan 2026 insyaallah terus dilanjutkan. Kemudian dari sisi Alsintan, khusus untuk Kabupaten Pohuwato tahun ini mengalami loncatan yang luar biasa karena ada modernisasi gitu, ada pengolahan alat prapanen, pengolahan lahan, traktor florer, kalau biasa disebutnya rotavator. Ini sangat luar biasa karena alat ini bisa mengolah lahan untuk sawah-sawah existing itu dalam satu hari bisa sampai 5 hektar. Kemudian kita juga ada tambahan kombain untuk pasca panen, dan yang menarik Pak Budi, kita ada tambahan drone. Jadi drone ini bisa kita gunakan untuk melakukan pemupukan, penyemprotan, dan penanaman. Jadi ini yang sementara kami lakukan uji coba dan pelatihan operator, sehingga kegiatan pertanian, khususnya kegiatan padi sawah, akan semakin modern dan semakin mudah di tengah adanya kelangkaan tenaga manual di kita, sehingga kegiatan ini bisa terus dibantu dan diperkuat. Jadi perhatian pemerintah pusat sangat sangat luar biasa dan fokus kepada ketahanan pangan. Jadi baik itu bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan sarana dan prasarana lah. Di kami juga nanti ada kegiatan namanya optimalisasi lahan, kurang lebih 2.000 hektar. Jadi lahan-lahan yang IP1 itu bisa dinaikkan ke IP2, ke IP3. Kemudian ada kegiatan namanya rehabilitasi saluran tersier, baik oleh Kementerian Pertanian maupun Kementerian PU. Kemudian ada juga normalisasi atau istilahnya konservasi bagi lahan-lahan yang kesulitan air, akan disediakan namanya irigasi perpompaan, irigasi pertipaan. Ada kemudian juga namanya jaringan irigasi air tanah, jadi menggunakan energi tenaga surya. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada juga lahan-lahan yang bersoal akibat kegiatan-kegiatan yang lain, seperti adanya dampak sedimen yang terus kita upayakan melakukan penanganan rehabilitasi saluran-saluran, dan terus kita mendorong untuk menyelesaikan. Jadi istilahnya bukan karena besarnya perhatian tidak ada masalah di lapangan, tetap ada masalah, tapi kita berupaya untuk masalah tersebut bisa kita urai, bisa kita selesaikan, sehingga kegiatan ketahanan pangan kita, baik itu di kegiatan padi sawah maupun jagung, terus bisa kita tangani dan produksinya bisa kita tingkatkan.
0: Iya, Pak Kadis, dari program-program yang sudah disebutkan tadi cukup banyak. Nah, yang menjadi prioritas apa yang paling difokuskan pemerintah daerah, khususnya di Pohuwato saat ini, Pak?
1: Di Pohuwato tetap fokus ke kegiatan jagung dan padi sawah, Pak Budi.
0: Baik, ya. Nah, ini dari apa namanya bantuan-bantuan yang sudah ada yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana memastikan bahwa bantuan ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal ini, Pak Kadis?
1: Kalau di kami ada namanya hampir sama mungkin dengan provinsi, ada namanya Brigade Pangan yang dikelola langsung oleh kelompok tani, kemudian petani-petani milenial, kemudian ada juga namanya Brigade Alsintan yang dikelola oleh dinas kabupaten yang istilahnya melakukan pelayanan ke seluruh petani-petani berdasarkan kebutuhan yang ada. Jadi memang kita memaksimalkan percepatan pengolahan lahan, kemudian penanganan pasca panen, tapi kita lakukan secara bergilir sesuai dengan permintaan dan kebutuhan petani. Jadi kita lakukan pelayanan secara mobile, secara bergiliran di setiap kelompok petani. Cuma memang akhir-akhir ini yang ikut mempengaruhi pelayanannya adalah kerangkaan BBM. Jadi karena memang yang kami juga sudah mengajukan ke kementerian, kami berharap ada BBM bersubsidi nanti untuk sektor pertanian supaya tidak mengganggu, tidak ngantri sama dengan yang umum. Baik. Agar pelayanan kita kepada petani bisa dipercepat dan terukur.
0: Ya, kita akan lanjutkan untuk sore hari ini. Kita terima penelpon yang sudah tersambung, ada Pak Sudirman Pane di Batudaa. Silakan Pak Sudirman.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak dan Ibu narasumber, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama adalah keterkaitan dari ketersediaan pangan atau ketahanan pangan itu tentunya tidak terlepas dari Alsintan yang dibincangkan ini. Pertanyaannya adalah apakah Alsintan ini sifatnya plat merah? Artinya apa? Ketika terjadi kerusakan atau dan lain sebagainya yang menjadi penghambat dari operasionalnya itu, kira-kira seperti apa penanganannya? Apakah memang di untuk operasional perbaikan ini ada pada dinas pertanian atau di mana? Yang kedua, baik, operator ini apakah operator ini berbentuk karyawan lepas atau memang diambil dari tenaga ketahanan pangan ataupun dari Departemen Pertanian? Dan yang terakhir, alat ini di mana? Apakah memang ada di kantor atau pada operasi operatornya?
0: Baik.
2: Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman, dan mungkin yang kita persilakan untuk menjawab lebih dulu dari Pak Muhammad Hamdi Payuyu, ya. Silakan Pak Hamdi, bisa ditanggapi.
3: Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sudirman Pane yang ada di Batudaa. Yeah. Yang pertama, pertanyaan beliau terkait dengan apakah Alsintan ini plat merah. Jadi memang Alsintan ini kan pengadaannya dari pemerintah, jadi ya jelas dia plat. Kemudian ada juga yang Alsintan yang dari pemerintah yang sudah dihibahkan ke petani ataupun kelompok tani, terutama kepada kelompok tani. Dan ada juga Alsintan yang dikelola oleh Brigade Alsintan. Nah, bagaimana terkait dengan operasional pemeliharaannya, maintenance-nya? Jadi kalau umpama Alsintan itu yang ada di Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, tentu untuk operasional perbaikan itu ditanggung oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan. Tapi kalau untuk Alsintan yang sudah dihibahkan ke kelompok tani, tentu untuk operasional perbaikan itu menjadi tanggung jawab penuh daripada kelompok tani sendiri. Nah, sehingganya seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan pemeliharaan itu. Jadi kalau umpamanya kelompok tani bisa menggunakan alsintan ini secara baik dan benar sesuai dengan peruntukannya, kemudian petani bisa memanage dengan baik, sehingga tentu perbaikan daripada alsintan ini dapat tertangani. Nah, itu yang jadi persoalan. Apakah kelompok tani itu memang benar-benar mengelola alsintan itu tuh secara baik dan benar. Kemudian yang kedua terkait dengan operator, apakah itu karyawan lepas ataupun dari pemerintah. Jadi, untuk operator, untuk kami yang ada di Brigade Alsintan di Dinas Ketahanan Pangan, jadi memang kami itu kalau umpamanya di traktor roda 4 itu ada operator yang memang dari kantor, dari dinas, kemudian juga ada operator tenaga lepas. Jadi operator itu ada dua jenis. Jadi ada operator yang memang karyawan di kantor, di dinas, ada juga operator yang lepas. Tetapi bukan arti di luar pengawasan kita, itu dalam pengawasan dari pihak dinas, walaupun mereka itu operator lepas. Kalau punya alat itu punya petani yang sudah dihibahkan oleh petani, yang jelas itu operator ya petani itu sendiri ataupun dari kelompok petani sendiri. Itu bukan berarti dari dinas pertanian, dari dinas ketahanan pangan. Kemudian yang berikut dengan alat ini ada di mana, apakah di operator atau? Jadi kami di dinas ketahanan pangan itu supaya alat mesin pertanian ini bisa menjangkau, karena kan kita skopnya provinsi, sehingga jangkau kita kan luas. Sehingga kemarin melalui kebijakan Pak Gubernur itu kita dibuat shelter, jadi semacam hanggar untuk penitipan alat. Jadi sudah ada kurang lebih ada 5-6 shelter yang kita buat. Yang pertama kan ada yang di Tandangan. Nah, kalau umpamanya kalau kita tidak bikin shelter di Pohuwato, ya itu kan tentu rentang kendali jauh. Jadi kalau umpamanya petani yang ada di Pohuwato mau bermohon ingin dilayani untuk panen ataupun pengolahan lahan, ya kalau umpamanya dia masih mau ke provinsi, di kantor kami yang ada di sini kan jauh. Sehingga kami sudah ada yang ada di Tandangan, sehingga memudahkan mendekatkan petani untuk pelayanan. Jadi alat-alat itu kita letakkan di shelter-shelter, dan itu tanggung jawab daripada operator itu sendiri. Terima kasih.
0: Iya, baik. Dan kita kembali ke Ibu Risnawati. Ibu Risnawati, jumlah penyuluh saat ini apakah sudah sebanding dengan jumlah petani atau mungkin perlu ada penambahan atau sudah cukup? Ya. Ya, audionya Ibu Risna bisa diaktifkan dulu.
4: Baik. Ya, terima kasih. Tentunya jumlah penyuluh sama petani ya, jumlah petani yang banyak, Pak. Jumlah penyuluh sedikit. Di kita itu kalau Kecamatan Dungaliyo itu 10 desa hanya 10 penyuluh lapangan. Jadi masih ada penyuluh yang yang punya wilayah kerja 2 desa.
0: Gitu, Pak. Iya. Baik. Dan kita sudah ada pertanyaan juga yang sudah bergabung di live chat YouTube ya, dari Yayan Jafar. Apakah sinergi pusat dan daerah untuk saat ini sudah cukup kuat untuk menjadikan Gorontalo untuk menjadi daerah penyangga pangan di kawasan timur Indonesia? Baik, silakan dari Pak Kadis mungkin bisa menjawab. Silakan Pak Kadis.
5: Ya. Bagaimana Pak Budi?
0: Ya. Sinergi pusat dan daerah saat ini apakah sudah cukup kuat untuk bisa menjadikan Gorontalo ini sebagai salah satu daerah penyangga pangan di kawasan Indonesia Timur, Pak Kadis?
5: Ya, saya kira sudah sangat kuat, dan insya Allah nanti bulan Juni tanggal 20-an ada PENAS, Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Limboto, dan itu wujud nyata bahwa di sana ada nanti gerakan teknologi, ada pameran teknologi, pameran alat-alat, dan kemudian ada jenis beberapa jenis paritas-paritas unggul nanti, baik itu di kegiatan-kegiatan ketahanan pangan, ada ternakan. Jadi wujud nyata partisipasi perhatian pemerintah pusat itu sangat luar biasa untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Ditandai tahun ini adanya kegiatan PENAS yang ada dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo yang letaknya di Kota Limboto.
0: Baik. Kita sudah ada penelpon kembali Pak Hamsa di Paguyaman. Silakan Pak Hamsa.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadualo, Pak Hamsa.
6: Ya, saya langsung ke Pak Muhammad Hamdi, Pak Yoyo.
0: Ya.
6: Kami tergabung di Asosiasi Petani Tebu Rakyat, salah satu komoditas, walaupun bukan di bawah naungannya pertanian, ya. Sekarang karena sudah dipisah, sudah di perkebunan, pertanian sendiri. Kami merasa bahwa komoditas hasil pertanian kami ini tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan Al-Sintan. Sampai sekarang ini, sementara kami ini sangat membutuhkan alat mekanisasi grape loader untuk pemuatan tebu. Pemuatan tebu ini kami sangat butuhkan, karena komoditas yang kami budidayakan ini adalah komoditas juga menunjang berkontribusi di ketahanan pangan juga, so, dalam rangka pencapaian swasembada gula. Kira-kira bagaimana ini menurut Pak Andi, bantuan Al-Sintan ke petani tebu yang ada di dua kabupaten, Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Gorontalo, kira-kira seperti apa, Pak?
0: Baik.
6: Karena sampai sekarang ini ada pernah, tapi masih zamannya Pak Saprano Isa, temannya Pak Andi, Pak Saprano. Itu masih di tahun-tahun berapa? Di bawah tahun 2010. Sudah lama sekali.
0: Kita untuk memaksimalkan waktu, Pak Hamsa, terima kasih sudah didapatkan
6: poin. Kami butuhkan alat grape loader, Pak, yang mekanisasi pemuatan. Terima kasih, Pak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hamdi bisa langsung dijawab.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Hamsa di Paguyaman dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat. Jadi mungkin dari XKPTR, Pak Hamsa ya. Pertanyaan Pak Hamsa bahwa Asosiasi Petani Tebu ini sekarang tidak tersentuh oleh bantuan Al-Sintan. Jadi begini Pak Hamsa, memang untuk petani tebu itu mungkin di 10 tahun yang lalu itu kan pernah ada namanya KPTR, Kelompok Petani Tebu Rakyat. Itu biasanya setiap tahun itu kan ada bantuan dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Perkebunan, itu adakan dana penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dikelola oleh KPTR. Termasuk itu di dalamnya sarana dan prasarana, seperti ada traktor John Deere yang dengan kapasitas 90 PK itu dulu pernah ada. Bahkan diberikan bantuan mobil untuk angkutan tebu. Cuma karena pengalamannya sampai ke sini itu lama-lama KPTR ini mulai redup, sehingga apa namanya aset-aset yang pernah dibantukan dulu itu sudah tidak terkelola dengan baik, sehingga untuk sekarang para petani tebu itu sudah merasa belum tersentuh, padahal sebelum-sebelumnya sudah banyak bantuan yang diberikan ke kelompok itu. Nah, untuk sekarang kami ada salah satu kelompok yang ada di di Kecamatan Motilango, itu kami fasilitasi dengan traktor roda 4, karena memang ada permohonan dari kelompok tani yang ada di Desa Sidomukti, karena memang mereka agak kesulitan di dalam bongkar ratun karena harus menggunakan traktor roda 4 dengan kapasitas 90 PK, sehingga memang kami kemarin telah melakukan survei melihat apakah memang benar-benar Al-Sintan itu dibutuhkan oleh kelompok tani, sehingga dari hasil survei kami lihat ada layak, sehingga kami telah bantukan walaupun itu bukan traktor roda 4 yang baru, memang itu sudah bekas kami gunakan, tapi masih bisa layak untuk digunakan. Jadi kemarin itu kami sudah berikan kita pinjam pakaikan, dan kami kan tidak menghibahkan, jadi sifatnya kita pinjam pakai dan setiap periode kita lakukan monitoring pengawasan bagaimana peruntukannya. Jadi sebenarnya kami sudah mulai, Pak, karena memang untuk dinas perkebunan ini kan yang tadinya gabung dengan dinas pertanian dan ada kebijakan pemerintah sehingga dinas peternakan dan perkebunan ini dia sudah bisa dengan dinas ketahanan pangan. Jadi walaupun perkebunan ini sudah tidak lagi serumah dengan dinas ketahanan pangan, tetapi karena itu menyangkut hajat hidup petani, kami tetap melakukan pelayanan terhadap petani tebu. Jadi begitu Pak Hamzah.
0: Ya. Baik, kita mungkin menarik perbincangan kita di sore hari ini, namun sayangnya kita dibatasi waktu ya. Kita minta closing statement dari ketiga narasumber di sore hari ini. Kita mulai dari Ibu Risnawati Mayang. Silakan Ibu Risna, mungkin ada harapan untuk kesejahteraan petani ke depan. Silakan. Ya, audionya Ibu Risna. Maaf. Ya.
4: Jadi harapan sebagai penyuluh ya, sebagai ya. Karena bermitra dengan petani, khususnya untuk kesejahteraan petani itu, kami berharap bantuan Alsintan seperti hand tractor, combine itu kami sangat harapkan di lahan sawah, kemudian untuk lahan jagung, pemipil sama mesin pemangkas. Mungkin itu harapan kami sebagai penyuluh karena itu menjadi kebutuhan petani.
0: Baik.
4: Sawah ya. Dan jagung. Mungkin itu, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Silakan dari Pak Hamdi untuk closing statement yang disampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat yang mendengarkan saat ini. Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih. Jadi harapan kami selaku pengawas Alsintan, kami berharap kepada para petani ataupun kelompok petani yang sudah mendapatkan alokasi bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian, baik itu yang bantuan tahun lalu ataupun tahun ini, kami berharap Alsintan yang sudah diberikan itu dapat dipelihara dengan secara baik agar umur pemakaian daripada Alsintan itu bisa berlangsung lama, dan kemudian pengelolaan daripada Alsintan itu bisa dikelola dengan baik agar setiap petani yang tergabung di dalam kelompok petani itu ya, bisa menikmati layanan Alsintan yang ada di kelompok itu. Jadi kami berharap Alsintan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga umur pakainya bisa berlangsung dengan cukup lama. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Hamdi, dan juga terakhir singkat saja dari Pak Kadis yang disampaikan, silakan Pak.
7: Baik, jadi Pak Budi, kami menunggu para petani dan nelayan di Provinsi Gorontalo untuk bersama-sama hadir di Pekan Nasional Katena. Mereka bisa dapat menyaksikan teknologi terbaru dan berbagai macam Alsintan dan benih yang unggul. Mudah-mudahan kegiatan kita semakin maju ke depan dan mudah untuk dalam melakukan kegiatan pertanian.
0: Iya.
7: Intinya bahwa kita harus bersatu padu, saling mendukung. Kehadiran penyuluh di lapangan sangat kami harapkan untuk mendampingi petani, dan di dinas ikut melakukan kebijakan yang pro petani, dan mudah-mudahan kita bisa lebih maju dan lebih kuat lagi dalam utamanya dalam rangka pencapaian suasembada pangan berkelanjutan. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohoto Pak Kamri Alwi SPI MSI, dan juga ada Pak Muhammad Hamdi Payu SPI MSI, Pengawas Alsintan Ahli Muda Dinas Tanan Pangan PPH Provinsi Gorontalo, juga Ibu Risnawati Mayang SP selaku Koordinator BPP Penyuluh Lapangan Desa Momala. Terima kasih untuk semua narasumber sore hari ini. Semoga apa yang kita sudah hadirkan bisa bermanfaat, dan untuk Anda juga menyaksikan di YouTube RRI Gorontalo. Terima kasih. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lihat deh jaket baru aku. Keren kan?
1: Wah, keren banget. Beli di mana, Brody?
0: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
1: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya?
0: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
1: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
0: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
1: Setuju banget, Brody. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
0: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memberikan bantuan kapal hasil rampasan illegal fishing untuk Pemprov Sulut.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI secara simbolis menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulut Utara. Sementara itu pihak Pemprov Sulut memberikan hibah tanah berlokasi di wilayah Tumumpa, Kota Manado untuk dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyebut pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia masih didominasi kapal asing, termasuk dari negara tetangga di kawasan Sulawesi Utara. Menurutnya kebijakan KKP saat ini terhadap kapal illegal fishing yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRA tidak lagi dilakukan penenggelaman, melainkan disita negara. Oleh karena itu, KKP kini memilih menyerahkan kapal hasil rampasan kepada pemerintah atau nelayan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Ini langkah tegas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika kita melakukan pemberantasan illegal fishing. Kalau dulu ditenggelamkan, sekarang kebijakan Pak Menteri lebih bagaimana bisa mensejahterakan nelayan, menjaga masyarakat nelayan. Dan di sini salah satunya Pemda Sulut yang mendapatkan ini, karena permintaan ini sudah lama, ini sudah setahun yang lalu. Kami banyak yang minta, tapi dilakukan verifikasi. Karena kalau tidak verifikasi, banyak yang minta, ketika minta tidak bisa personalkan. Dan kami yakinkan dulu bahwa KKP memberikan ini bisa dilaksanakan enggak. Dari Pak Gubernur meyakinkan ini akan dikelola oleh BUMD, ya. Dan itu terobosan juga bahwa barang hasil rampasan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena ketika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sayang. Nah, satu sisi harapan kita nanti juga akan masih banyak ya, masih ada beberapa barang rampasan tersebut. Namun masih kami seleksi, kami verifikasi benar-benar siapa yang layak untuk mendapatkan.
2: Penyerahan 3 unit kapal diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Selanjutnya Wagub juga menyerahkan surat hibah tanah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal yang diberikan diharapkan bisa bermanfaat untuk daerah ini.
4: Dan ini telah diatur untuk pengelolaannya secara profesional yang memberikan dampak bagi nelayan dan perikanan kelautan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Yang kedua, memang Pak Gubernur sudah menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal. Dan yang ketiga, kami juga menyerahkan sebidang tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga ini dapat digunakan dengan baik. Dan ini suatu wujud dari sinergitas dan kolaborasi serta perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan kepada upaya kita untuk memperkuat kegiatan dan strategi kita untuk blue economy di Sulawesi Utara.
2: Wagub pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kampung nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo diharapkan bisa bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat.
5: Sejumlah nelayan di Kelurahan Liata Selatan Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Liata Selatan Hajir Buhungo mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
6: Hati nelayan di Provinsi Gorontalo, dan saya salah satu nelayan yang ada di laut Teluk Tomini Maluku, mewakili rakyat nelayan di pesisir ini, menyampaikan kepada Pak Presiden yang pertama, agar supaya lebih memperhatikan nelayan yang ada di pesisir, sebab salah satu aset PAD tertinggi di Provinsi Gorontalo itu adalah perikanan. Tapi hari ini para nelayan masih melaksanakan penangkapan ikan di pesisir masih berbentuk manual. Kedua, masalah yang dihadapi oleh nelayan adalah BBM. Sehingganya melalui Pak Presiden, bagaimana BBM ini akan diturunkan harganya dan betul-betul mampu melayani seluruh nelayan yang ada di Gorontalo.
5: Hajar juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan, mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan pesisir di Gorontalo. Sementara itu, salah seorang istri nelayan di Liato Selatan, Hijrah Lalantu, mengaku bangga atas kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke kawasan KNNP Liato Selatan.
7: Sampai itu sangat bermanfaat bagi orang punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan, sudah ada langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana, langsung ada kampung nelayan yang Prabowo. Terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, untuk kampung nelayan ini yang ada di Liato Selatan sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mencari mau jual ikan di tempat ada di kampung nelayan ini.
5: Ia berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Liato Selatan ini dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Lanal Gorontalo juga turut mendukung pembangunan kampung nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
8: Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini, kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Polalu, kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi kampung nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
5: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Tahuna. Cek kesehatan gratis CKG Puskesmas Tona Kecamatan Tahuna Timur menyasar bayi sampai lansia.
9: Cek kesehatan gratis CKG tahun 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana perbedaan tersebut, kalau tahun 2025 berdasarkan hari ulang tahun, untuk 2026 disesuaikan dengan kegiatan posyandu. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Puskesmas Tona Tahuna Timur Dr. Vera Ohi ketika diwawancara RRI saat melakukan kegiatan posyandu di Kelurahan Batu Lewe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 8 Mei 2026. Ia menjelaskan, khusus Puskesmas Tona, cek kesehatan gratis CKG dilaksanakan bersamaan dengan posyandu.
10: Jadi untuk pelaksanaan di Puskesmas Tona itu, kami laksanakan itu bersamaan dengan posyandu ILP. Karena sasaran dari CKG sekarang kan balita sampai dengan lansia.
9: Lanjut dikatakan Dr. Ferawi, untuk anak usia sekolah masih menunggu sampai bulan Juni-Juli bersamaan dengan anak-anak kelas 1 yang baru masuk sekolah dan dilaksanakan sekaligus. Dr. Vera Ohi menambahkan, untuk CKG yang dilaksanakan Puskesmas Tona saat ini terkonsentrasi di kantor-kantor dan puskesmas. Alexander Dalenggade melaporkan.
1: Kita ke berita terakhir dari RRI Tahuna. Harga tomat di pasar Melongwane Kepulauan Talaut naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai dan bawang stabil.

0: Ya, pendengar, berita dari RRI Talaut tadi sekaligus mengakhiri lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Untuk hari ini, saya Azhar Yusuf mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Tuluran si hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Andrea Backbone, pendengar. Sudah hadir ke ruang dengar Anda pukul 17:23. Ada yang sudah selesai dengan semua tugas-tugas di hari Senin ini. Selamat menikmati waktu istirahat dan pulang kembali ke rumah masing-masing ya. Atau mungkin ada yang harus diselesaikan juga atau yang harus lembur, tetap semangat untuk semuanya. Semoga pekerjaannya bisa segera dirampungkan ya. Pendengar, Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Untuk Anda juga bisa ikuti informasi di portal resmi kami rri.co.id.

pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk Anda azan maghrib hari ini tepat pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya akan kami dirikan keruan air Anda lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 sampai dengan 281 dilantunkan oleh Qori'ah Satira Mahmud.

0: Pendengar, selanjutnya risalah maghrib disampaikan oleh Dr. Andus Haji Mashudi Ngole dengan judul Ketika Kondisi Jiwa Malas Beribadah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin pendengar RRI di mana saja berada, sambil menantikan kumandang azan maghrib pada hari ini, saya akan menyampaikan risalah maghrib dengan judul Ketika Kondisi Jiwa Malas Beribadah. Pendengar yang dirahmati Allah, seringkali tidak disadari atau tidak, kondisi hati dan jiwa kita malas beribadah. Apakah itu sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Kadangkala tubuh ini terasa asyik, sibuk dengan aktivitas. Berat untuk bangun dari nyenyaknya lelap. Berat untuk menyambut seruan muazin, mendatangi masjid, dan melaksanakan sholat berjamaah. Terkadang juga angkan untuk sedikit menahan lapar dan dahaga di hari Senin dan hari Kamis untuk melakukan puasa sunnah. Tangan pun sering terasa berat untuk memberi dan berbagi meskipun hanya secuil dari limpahan nikmat Allah dari harta benda yang kita punya. Hati pun terasa berat untuk memantapkan niat mendorong diri menyisihkan sedikit demi sedikit rezeki supaya dapat berkurban di hari raya Idul Adha atau agar bisa menabung untuk melaksanakan umrah dan haji pada suatu saat kelak. Padahal semua itu adalah ibadah-ibadah yang mengandung banyak pahala dan keutamaan. Semua itu juga adalah amal-amal soleh yang menjadi jalan di antara wasilah-wasilah menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Rasulullah SAW di banyak kesempatan juga menyampaikan banyak fadilah-fadilah dari amalan-amalan soleh, baik wajib maupun sunnah, di antaranya adalah sabda beliau. Artinya, lima solat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hambanya. Siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan siapa saja yang tidak mendirikannya, maka ia tidak memiliki perjanjian dengan Allah taala. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Pendengar yang dirahmati Allah, semua kita tentu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita meyakini segala isi kandungan Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW adalah benar. Tak ada keraguan. Lantas, apakah gerangan yang menjadikan semua perintah Allah itu terasa berat dilaksanakan? Jawabannya adalah iman. Ya, sebagaimana ungkapan salafus salih yang kita kenal, yaitu sebagai berikut. Innal imana yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Artinya, bahwasanya iman itu dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kita juga mengetahui tentang hakikat penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah banyak diketahui oleh manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah atau beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Namun tetap saja hakikat itu terlupakan atau sengaja dilupakan. Sehingga alasan imanku sedang turun seringkali dijadikan tameng setiap kali dirundung kemalasan dalam melaksanakan ibadah. Kemalasan itu bahkan selalu menghinggapi diri yang kemudian dapat ditunggangi oleh setan untuk enggan melaksanakan ibadah. pendengar yang dirahmati Allah. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan menjauhkan diri kita dari sikap malas beribadah, serta memberi hidayah dalam mengisi sisa usia kita dengan disiplin beribadah dan senantiasa mengerjakan amal kebajikan, serta memelihara dan meneguhkan iman kita sampai akhir hayat. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereka ada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kan informasi dan inspirasi di saat ini pukul 18 lebih 19 menit. Anda masih akan kami temani dengan sajian musik di program musik sore ya. Untuk informasi masih bisa terus Anda ikuti di rri.co.id.
1: Golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1.

Hiasi langit malam di penghujung ya, Mei 2026. Meski namanya terdengar puitis, fenomena ini sebenarnya merupakan peristiwa matematis kalender lunar yang menarik untuk diikuti, terutama bagi Anda yang suka mengamati benda-benda langit atau sekedar ingin menikmati suasana malam yang berbeda. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, serta berbagai lembaga antariksa internasional seperti NASA, ada beberapa penjelasan, yaitu perlu dicatat bahwa blue moon tidak berarti bulan akan berwarna biru ya, kita. Meskipun namanya menyandang kata biru, bulan ini akan tetap terlihat dengan warna aslinya, yakni abu-abu keputihan atau sedikit kekuningan.

Rini with Oh Baby. Para pecinta astronomi Indonesia kembali disuguhi pemandangan langit yang langka di bulan Mei 2026 ini ya. Fenomena blue moon atau bulan biru dipastikan akan

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Studio Ghibli kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Rumah produksi animasi legendaris asal Jepang ini meraih Princess of Austria Award for Communication dan Humanity 2026 dari Yayasan Putri Asturias Spanyol ya. Dilansir dari Anime News Network, dikutip dari rri.co.id, penghargaan ini diberikan kepada Studio Ghibli karena dinilai berhasil mengubah kreativitas menjadi sarana pengetahuan dan juga komunikasi yang berdampak luas. Ya. Penghargaan ini diberikan kepada karya atau individu yang berkontribusi dalam aktivitas humaniora dan juga komunikasi sosial di tingkat global.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, peringatan kita akhiri kebersamaan kita di malam hari ini, dan nanti akan ada Yusri yang akan hadir menemani Anda di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 Gorontalo, karena informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khalisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam peringkat Pro 1 RRI Gorontalo. Di mana pun Anda berada, kita ketemu lagi untuk gelaran Gorontalo malam ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu single lama dari Ariana Grande, Honeymoon Avenue, yang sudah menemani kita di 23 menit saat ini dari jam 7 malam. Kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo memastikan kasus suspek hantavirus pada seorang warga di Kulon Progo dinyatakan negatif setelah hasil pemeriksaan laboratorium dari Kementerian Kesehatan keluar. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo mengatakan hasil ini telah diterima 2 hari sebelum pernyataan resmi disampaikan. Warga yang sebelumnya diduga terinfeksi telah menjalani pemeriksaan laboratorium Kemenkes. Hasilnya telah diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan Kulon Progo bersama Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI, Arzetti Bilbina, mengimbau masyarakat disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan

lingkungan demi masyarakat terhindar dan terlindungi dari ancaman hantavirus yang disebabkan oleh tikus. Tidak hanya itu, politikus PKB ini meminta masyarakat tetap tenang dan mewaspadai laporan mengenai merebaknya hantavirus, tepatnya setelah muncul kabar 3 orang meninggal dunia di atas kapal pesiar MV Hondius. Dirinya mengungkap belum ada indikasi medis yang menunjukkan hantavirus berpotensi menjadi pandemi global sebagaimana COVID-19 lalu. Kepanikan yang tidak terukur justru berisiko memicu keresahan dan penyebaran disinformasi. Hantavirus sendiri pada umumnya menyebar melalui kontak dengan tikus atau kotorannya. Oleh karena itu penting bagi masyarakat lebih disiplin dalam menjaga sanitasi hunian.

0: Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush. Wush ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Wush ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Advent.

0: kalau sudah tidak mempelajari firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani, itu adalah tanda kalau setan sebenarnya sementara menawan dia dalam penjara. Penjara dalam kehidupan kita mungkin bukan penjara seperti penjara Yohanes yang mengurung dia, tapi penjara itu bisa karena kesibukan yang lain, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga kita lupa belajar firman Tuhan dan berdoa, kesibukan dalam entertainment, memegang gadget sehingga kita lupa waktu untuk berdoa, mungkin kesibukan dalam hal-hal yang lain yang mengalihkan pandangan kita kepada belajar firman Tuhan, berdoa dan melayani.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pergumulan yang ada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah memenangkan pencobaan, Tuhan telah menyediakan berkat. Dengan demikian, ketika kita bisa memenangkan ujian atau pencobaan, pasti terdapat berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini, satu lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasyid meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipun ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Tahun ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
8: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyphenidyl, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahayanya di jangka pendeknya ada euforia atau kegembiraan berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing mual dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi dan mudah marah karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya jangan selalu cemas karena masalahnya tidak selesai, cuma obat, relax, selesai obat dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu memohon kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
15: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
16: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
14: Mendengar sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Maka PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memanfaatkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarif Kulala, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terpengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten.

0: integrasi-integrasi yang bukan terjadi di antara ini, sehingga begitu sampai kita karena kita jalan tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
1: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti, sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih informasi mancanegara, ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Pisang Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk Persahabatan. Selain itu, dengan adanya pula, maka Sekotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003

0: Allah, mereka siap berjuang. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatkan memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita titip dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Geriraya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, terus kita sinambungkan kebersamaan untuk malam hari ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan komitmennya dalam memperluas akses digital hingga ke pulau terluar Indonesia. Ini disampaikannya usai mendampingi Presiden mengunjungi Miangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara hari Sabtu lalu. Perluasan dan penguatan akses digital ini menjadi hal penting sebab dengan hal tersebut akan menciptakan konektivitas yang tidak terbatas di seluruh penjuru negeri. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Komdigi menyiapkan sejumlah infrastruktur dan perangkat telekomunikasi, diantaranya 250 unit modem Starlink serta ratusan unit telepon seluler yang dibagikan kepada masyarakat Miangas. Selain itu, pendistribusian perangkat juga telah dilakukan Komdigi untuk memperkuat sinyal base transceiver station atau BTS melalui kerjasama Bakti dan Telkomsel. Dengan berbagai upaya ini, Komdigi berharap konektivitas masyarakat di pulau terluar dapat berjalan dengan lancar dan stabil, sehingga pemanfaatan dan akses konektivitas digital dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rescue SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban terakhir erupsi Gunung Dukono pada hari ketiga operasi pencarian. Kedua korban yang merupakan warga negara asing ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi penemuan korban pertama sehari sebelumnya. Sebelumnya tim SAR telah menemukan satu korban berinisial EP warga negara Indonesia dalam kondisi meninggal dunia dengan ditemukannya dua korban terakhir. Seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan mengatakan proses pencarian pada hari ketiga berlangsung lebih terarah dan proses evakuasi sendiri sempat mengalami kendala karena posisi korban tertimbun pasir vulkanik dengan ketebalan cukup signifikan. Selain tiga korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR erupsi Gunung Dukono resmi dinyatakan ditutup.

0: Hello Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka, yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Malam Tanpa Bayangan, produksi RRI Bandung.
2: Drama radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
3: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
4: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
3: Tidak ada cara lain, kek.
4: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
3: Tapi, kek.
4: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
3: Tapi bagaimana dengan Mira?
4: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
3: Baik, kek.
1: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
4: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
3: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
4: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
3: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
4: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
1: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar.
5: Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
1: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
5: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
3: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
1: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Paku besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar. Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
3: Kakek tidak apa-apa?
4: Saya tidak apa-apa, anak muda.
3: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
4: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
3: Bagaimana dengan Mira, kek?
4: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
3: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
1: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
3: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
6: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
3: Semuanya telah selesai, Mira.
6: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
3: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
6: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
3: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
1: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
5: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini. Dan akan

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Antik. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kalau cinta sudah memilih ya biarkan aja gitu ya. Kalau misalnya posisinya entah dia memilih kita atau dia memilih orang lain atau dia memilih untuk sendiri dulu, ya gak apa-apa gitu ya. Kita harus tetap terus hidup gitu. Jangan sampai gak hidup ya. Kadang juga kehidupan setelah break up atau juga kita putus ya, ini menjadi satu tantangan tersendiri gak sih? Biasanya tuh ada yang cukup down, cukup drop. Bahkan ada justru yang lebih bahagia gitu ketika putus gitu atau break up dengan pasangannya. Putus cinta memang sering terasa, rasanya tuh kayak bumi mau runtuh gak sih? Hati jadi remuk, pikiran kusut, penuh overthinking. Kadang malam terasa kok kayaknya lambat banget gitu ya waktu berjalan. Awalnya lari kadang menjadi jawaban ya, bukan lari dari kenyataan tapi lari dari kekacauan yang ada di kepala. Bahkan setiap tarikan napas di udara pagi itu, setiap langkah kaki kita di trotoar, keringat yang menetes di dahi, ini menjadi pelarian dari rasa sakit yang sulit diungkapkan. Jogging misalnya, kita melakukan yoga dan olahraga ringan yang dimulai hanya untuk melepaskan kepenatan, perlahan-lahan juga berubah menjadi rutinitas yang terkadang ternyata ini menyenangkan ya. Niat awalnya memang sederhana, hilangin stres, buang kepenatan, tidak ada tujuan besar gitu, hanya ingin sedikit lega dan tenang aja. Namun ya kadang kita merasa bahwa kita menemukan jalannya sendiri nih, kebiasaan-kebiasaan mulai mengalir dalam kehidupan. Setiap langkah di pagi hari kadang kita merasa sedikit lebih lega gitu. Ketika kita misalnya ngambil beberapa waktu untuk olahraga atau juga beraktivitas untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang bikin pusing ya, seiring waktu kadang yang namanya pelarian dalam tanda kutip itu berubah menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Tubuh yang dulunya lelah, rapuh, mulai nambah nih energinya. Otot-otot kadang terasa lebih kuat gitu, postur tubuh kadang merasa lebih membaik. Yang awalnya sekadar tujuannya lari dari sakit hati, ya enggak sih? Kini menjadi sebuah ritual self-care gitu yang konsisten yang bisa kita lakukan. Perubahan fisik juga berdampak pada psikologis ya. Semakin tubuh sehat, semakin juga mental terasa lebih tangguh. Kadang dari sinilah muncul sebuah kesadaran bahwa self love bukan sekadar kata ya, tapi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita jarang itu untuk memberi waktu kepada diri kita sendiri, merawat tubuh kita sendiri, menghargai kebutuhan emosional kita.

ini terkait saling berkata terkaitan gitu, membentuk arus self love yang nyata. Dan kadang dari pelarian kecil yang overthinking kini menjadi fondasi kehidupan yang boleh dibilang lebih sehat, lebih seimbang, bahkan lebih bahagia. Dari luka pasca putus ya, kita bertransformasi nih. Setiap pagi mulai dengan afirmasi positif ya. Dan biasanya ya hal-hal yang dilakukan after break ya, life after break up, ini juga beda-beda ya setiap orang. Kadang kita mengawali dulu dengan sulit menerima kenyataan bahwa oh ternyata kita udahan gitu ya. Udah selesai ya. Bertahun-tahun gitu ya. Puluhan tahun bahkan. Waduh, kalau cicilan motor tuh udah lunas ya. Kita kadang juga berharap bahwa ketika dilontarkannya kalimat putus gitu, kita berharap hubungannya masih bisa diperbaiki kok gitu. Atau kadang kita denial gitu dengan situasi yang sudah terjadi bahwa oh kita ini sudah putus gitu ya, udahan ya. Kita ada kadang akan dan pasti gitu akan ada di fase-fase penyangkalan seperti ini dan shock gitu. Setelah itu barulah kita akan mulai merasakan nyeri emosional, bahkan akut gitu ya. Dimana ini boleh dibilang fase yang paling menyakitkan loh. Rasa sedih, marah, cemburu ya. Kadang juga lost control, bahkan tidak berdaya, lemes, berasa kayak ketarik gitu semua energi kita oleh bumi. Maunya di kasur mulu, terperangkap dalam sebuah kesedihan. It's okay gitu ya, karena itu fase yang harus kita lewati. Setiap orang butuh ya namanya penyesuaian. Gak apa-apa kita berada di fase-fase ini, denial, menyangkal, kemudian kita shock, lalu juga merasa emosional yang berapi-api. Kadang juga ya nangisnya sampai bengkak gitu ya. Udah gak mau makan, gak mau mandi, ush lengkap sudah ya. Anda ada di fase itu, gak apa-apa gitu ya. Nikmatin aja, lama-lama kita akan masuk ke dalam fase berikutnya gitu ya. Sehingga kita berasa bahwa saatnya kita berpesta gitu. Pesta atas segala penyangkalan yang kita alami kemarin. Kita sudah mulai merasakan yang namanya habit baru, ya.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Nah, kalau sudah menghapus jejak, ya itu kayaknya sudah ada di fase sudah mulai sehat gitu ya. Kita biasanya tuh sebelum masuk ke situ, kita masuk ke fase refleksi dan evaluasi dulu gitu ya. Ketika emosi sudah mulai sedikit mereda, kita mulai merefleksikan apa yang terjadi gitu, salahnya di mana, introspeksi dirinya kayak mana gitu, pelajaran apa yang bisa diambil. Ini biasanya selalu menjadi keputusan yang baik ya. Ketika emosi sudah mulai mereda, kita akan menentukan gitu kedepannya nanti kita mau ngapain ya. Dan barulah kita masuk ke fase penerimaan dan juga beradaptasi, mulai menerima kenyataan bahwa udah, semua udah selesai gitu. Kemudian memutuskan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, entah tanpa pasangan atau udah mulai move on gitu, membuka hati. Biasanya gak secepat itu pula gitu ya. Tapi ada juga tipikal orang yang hari ini putus, selang 2 hari udah dapet penggantinya gitu. Itu bahaya sih. Berarti dia udah punya cadangan gitu. Tapi gak salah, jangan salah gitu. Ada juga tipikal orang yang move onnya lebih cepat gitu ya. Gak mau berlama-lama dalam kesedihan dan kesendirian. Tapi ada juga yang butuh penyesuaian diri dulu akibat trauma-trauma kecil ya. Dengan pasangan kemarin, ya dia sebelum membuka diri untuk membuka hati kepada yang baru, menyembuhkan dulu gitu luka kemarin. Barulah dia mencari-cari jeda dan juga waktu untuk kira-kira kapan saatnya untuk bisa membuka diri ya. Karena sakit itu kadang baik ya untuk kita. Ketika kita gak, biasanya tuh sama kayak misalnya sakit secara fisik gitu, kita sakit demam atau sebagainya, kadang kita bisa evaluasi, oh kemarin saya demam gara-gara ini gitu, main hujan-hujanan atau juga makan yang terlalu dingin atau pola makannya kurang baik, sehingga kita akan bisa mengevaluasi diri bahwa oh ketika kita sembuh saya harus menghindari ini dan menghindari itu. Jadi sakit itu kadang baik.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

It's okay kalau misalnya kita hari ini masih kelihatan atau nampak cemburu gitu ya dengan mantan kita after break up kemarin. Gak apa-apa ya. Itu sebagai tahap penerimaan dan adaptasi ya. Sisa-sisanya memang masih ada, sisa cinta gitu ya. Tapi ya udah, move on aja gitu. Kita harus mulai melihat ke depan, kemudian menemukan kembali minat dalam membangun kembali jaringan sosial kita. Dan life after break up memang bukan perjalanan yang mudah ya, tetapi ini menjadi satu kesempatan emas untuk tumbuh dan belajar. Kalau dari yang kemarin kita gagal, ya kita harus membenahi diri gitu. Kira-kira besok kalau misalnya kita akan membuka hati kepada orang yang baru, akan seperti apa kita untuk berbuat, melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya kalau misalnya berujung pada miskomunikasi, ya komunikasinya harus diperbaiki.

0: Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudahi untuk sesi ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Satu persembahan single terakhir dari Niji, ya. Untuk Anda semuanya masih terus stay bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Judas atau Kebanggaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini, bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami, sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.

saatnya Anda kami temani dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sudah ada lagu pembuka dari Voodoo untuk Anda. Selanjutnya lagu di era tahun 90-an, satu single dari Titi Dwi Chanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kita masih terus menyambungkan kebersamaan untuk malam hari ini di Ruang Rindu dengan mengupdate satu informasi. Polri menegaskan komitmennya memberantas praktik perjudian online yang melibatkan jaringan internasional dan warga negara asing. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo mengatakan perjudian online menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

0: Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simpel tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang, Le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

lagu yang cukup lama jadi mendiang Krisye yang masih terus abadi di telinga kita, terlebih penggemar setianya ya. Sudah menemani kita dan mengantarkan kita di 42 menit saat ini dari jam 10 malam. Pendengar, satu persembahan berikutnya, kolaborasi vokal dari sang mantan ya, mantan istri dan juga mantan suami, lewat lagunya Cinta, ada Anang dan Krisdayanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Dua lagu berturut-turut ada persembahan dari Koni Dio lewat lagunya Setitik Air dan lagunya 5 Minutes Salam Terakhir yang menjadi lagu penutup untuk sesi ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Tetaplah bersama kami, pendengar, masih ada satu segmen lagi yang akan menemani aktivitas malam Anda dalam Jazz Musik, deretan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani kegiatan malam Anda tetap di Pro 1.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, ngedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang. Pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

些东西。Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terkadarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 11 Mei 2026. Wakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

0: Ini mulai peo hidup itu tak mungkin. Nah, sehingga keberatan murid-murid loh ulama baik itu alim. Ya Rasul, ya ya Tuan Imam nama apa tak mungkin. Ika nak wali oleh itu. Oh, andil. Artinya dia memawa itu mungkin dia karena hepo orang itu mungkin dia jauh pernah jauh pengalaman, jauh pelajaran, jauh pendidikan bahwa itu dalam muhimah alir. Ia tunggal turun temurun ya sampai kapanpun dia pernah muhim. Karena itu itu model dia. Nah, sehingga itulah usai mau ibda binapsika. Mulai untuk alem, mulai untuk batangan untuk betul muhim berarti. Jadi karena dia lima waktu dia menarmakan muhim bahagia ti mulai Firman Tuhan Allah ya wahimah pun tidak pernah timu alem. Yang berikutnya bahwa bungkili betiju hukumnya aja motak bola seroga yaitu al-bahiru termasuk. Wow, bungkili itu mau dia mau tete berkat, mau pahutu berkat, lumur tu membuat tu moli beti berkat yang bungkili itu bungi. Menharap tahu bungkili yang lain itu mulai. Sebenarnya tak ya kan lah emisa kartu mazidan aku montingan syukur nikmat itu muhena umai wala in kafartum inna azabil sadid lima tu tak sempat dah tali bon inkar di mulai jamu kufur nikmat ini si kesal betul mau polos wow tak mungkin itu dia mau kaya pak ustaz sih saya lihat mungkin itu pak doktor tak ali dia mau kaya betul mungkin dia mau kaya bahkan kadang-kadang ada tetap dermawan tadinya tiap bawa pas-pasan bahkan hilang tiba-tiba terus maka tipu lah itu wali karena obarakat tiba itu jadi bunggili itu makanya onta bunggili itu ada data tanggulnya mulai tak ada tiap bunggili tiap bantala wali tiap otu baik itu tiap otu baik itu wali tiap bunggili bunggung wali pati hutali itu wali mak itu susah lah tak bunggili itu ada data tanggulnya onta ilimrat ustaz tipa guru tipa haji tipa imam tipa hati biha tipa gaisara itu perlu kira-kira itu kembali ke studi.
1: Iya, kita buka lagi di line telepon untuk sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung religi pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Londoli Pak.
2: Anies.
1: Pak Anies. Kedua lah Pak Anies, pertanyaan. Yo.
2: Dia Pak Ustaz, kalau betulan omong kelompok orang berkorban. Wahai muhim adoi ti mongolio. Artinya timi dumata itu melihat tutup. Pertama itu langkah yang mana tiada jamal itu itu tidak sesuai kotoran Tuhan sari. Pertama tiada bukti yang metamil mulio, tanpa menghib halab itu Allah Taala dia manusia. Kira-kira menurut Pak Ustaz dia pertama pula latihan. Salam muhib asalan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lupa guru untuk menjawab.
0: Pak Ustaz Isak dulu.
1: Ya. Kedua lo. Ya, Pak Dokter. Pak Dokter yang
3: jadi ibadah itu ada petunjuk teknisnya. Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah, ibadah berikan ketundukan. Salah satu bagian dari ketundukan, aturan-aturan ibadah itu kita tunduk. Bukankah perintah berkurban? Kita tunduk perintah berkurban. Dan perintah berkurban untuk yang satu ekor kambing ataupun onta satu ekor sapi dan onta itu bisa berserikat maksimalnya 7 orang dan kita harus tunduk di situ karena kita lihat hadis Jabir bahwa naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah jadi mereka menyembelih bersama Nabi di tahun Hudaybiyah al-badana an saba wal baqarah an saba jadi unta untuk 7 orang tapi untuk 7 orang. Nah, kewajiban kita mengingatkan. Adapun kalau seandainya si mengulimu butola wa mubuhunga, si mengulimu butola wa mubuhunga, dengan alasan bahwa tidak ia tak mengulim pahala, pahala itu wahiyala ia, wan sesuai petunjuk. Karena Nabi mengatakan, man na'amila amalan, laisa alaihi amruna, bahwa raddun. Kalau kita sama melakukan satu amalan, wah tidak sesuai dengan petunjuk kami, bahwa raddun. Dia tertolak. Nah, tugas Indom pun ingat lima. Puan tiga sambuhunga. Puan ada kapalaan. Yang pertama, tulang lima. Masa lalu. Dan biasanya, waktu itu, belum mereka kudulal pakai, kita dijaga mau koli-koli. Itu yang tidak terpendapat dia. Kita hanya mengingatkan dan si Pak Anies tidak salah mengingatkan bahwa bahkan itu bagian dari kewajiban.
1: Ya. Baik. Ya. Mungkin dari Pak Guru tambahan. Ada tambahan? Kedua loh.

0: Pak Anies, Pak Haji Anies, wanu tata media betul jadi, ya tak mungkin pak. Wati wati ni, cuma dulu raka mah putus teraka, ini apa pun teraka, eh jangan kami urusan yang ya tak mungkin pak jadi. Utah halo, ngamil tonton na polo utial untuk maidoh mina Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia tiada na ilatur ini tak pacaran dia. Tidak tapi ali mula aku tu jemak putus enam wak. Wajah baru ijan ni Allah bani ampa waktu apalagi buat 321 apalagi ngeding lu bawa peda innalillah jaman otak sama tahu kok apa itu yang dibayar kena tahu kok artinya tilang kurban itu tim 1 sampai 7 ilia bela itu tidur kurban tamu apa jelas kok tentuan gak jahat putus atau dalam hilang apa disarat makanya wano itu mau pohonan lu pohonan lu ke ojam tak pun tak tok wano itu pohonan lu akali mau tak pun tak panar. Jadi wah itu tua itu tua tu lu tua itu lu tua itu tu tu ehnya puasa tolong puluhu itu tumbuh 29.5 apa mama menyalahi kotoran tuan wah enggak ya terjadi tamu pah itu kok kata mulut kok jadi mana jadi jadi cari uti tinggal ulu mai popoduhen jaga tu tumbuh 2.5 apa alat yang boleh ah itu mahal dan itu dah infak hadiah hibah sedekah nah itu kan. Puasa apa pun tunggu 29.5 hari yang baru 29.5 hari lo romba ada belum botol hui haji mah mau haji atau hulun dalat di mana tu tanaman kau membidu di mana lo tu tanah teraja buah pito mona di mana mana tu Jakarta mempersiap pendek tanah abang tanah kusuk ini nak amila tuan nama tu polo utia umal patu ilah ilah alat itu mak ilah tu rukun iman bom helwalom dia pun tuan helu pito jadi tu apa tu kurban iman dia. Malah bongkar tali mulai tutus segala macam. Ya malih, ma pohim alasan tu kali pertama mak tanggulak kurungan darah. Boleh ma apa tombuti umu ngolok bati tu hari raya. Boleh boleh ini ma abet bom hem hem tutu limun hem tutu limun hem tutu tapi ya jauh kurungan tanggulak namanya lap dari sapi lah bagi bagi daging. Lagi yang tertarik sudah mau tak pahal itu. Boleh ya gugur kewajiban. Jadi ya pot itu tu lah tu aku kok kalau tidak karena tidak datang. No ebal ma pun panjang waktu itu mau kokai pahan. Ya ma boleh boleh wat. Jadi odito, jadi jangan kita ini seakan-akan hukum boti boto alunto, boti buto aboti boto tunggilunto, buto aboti boto maton. Epo, indua tokuan, tokuan dia lo indua mata hadis, yang tadi to ijma, yang ijma to apa namanya mana pun dia boti to serat epo pun dia. Jadi odito, jadi dia tokuan ini mungkin tak ni mata hadis. Pasal terus-terusnya sama ijma kias. Nah, pada tu ilmu loh hulun dalakan tu ada tindak buah lima adik tol deh boing tuol. Ya, aku tu tidak akan hilang. Buah lima benar deh bapa bari. Poili allohi allohwal ahli jaga bagi utal pendek ini berjati mamot aja pohile hile purdo. Mulat ohiali dia pohile hile mukulat ohiali. Kira-kira ni.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga melalui WA. Nanti kami akan bacakan setelah yang satu ini.
2: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik umum dan Todualo nantinya untuk pendengar dan juga sahabat budaya untuk bertanya. Silakan yang tidak bisa bergabung melalui telepon bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Pagi ini Ustadz saya bacakan pertanyaan yang masuk dari Pak Danca Nur. Pertanyaannya, mohon dijelaskan apakah bisa melaksanakan tawaf ifadah meskipun belum suci, serta bagaimana dalam menentukan dimulainya waktu tawaf ifadah dan juga mengenai waktu berakhirnya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Dance. Silakan Pak Guru ya. Pak Guru silakan.
0: Pak Dokter
1: dulu. Oh, Pak Dokter dulu.
0: Dokter.
1: Ya, silakan Pak Dokter.
3: Jadi tawaf ifadah itu bagian dari rukun ya, summa afidu min haitsu afadunnah. Apa namanya ifadah, tawaf yang dilakukan setelah kita melaksanakan Arafah kemudian malam bersalam di Muzdalifah. Jadi setelah itu beberapa rangkaian ibadah yang kita lakukan yang dirumuskan oleh para ulama dengan kata ramhat. Ramhat itu romyu melontar, nahrun menyembelih, ahalkun mencukur, dan tawaf. Dua dari empat ini kita sudah lakukan, bisa kita bertahallul dan kemudian baik kita melontar ataupun tawaf ifadah, maka sudah bisa bertahallul karena kita sudah menyembelih. Dan syarat dari tawaf itu ya harus suci. Jadi di bersuci sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat beliau haji kemudian dalam keadaan haid, Nabi sampaikan lakukan semuanya kecuali tawaf. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan Allah takdirkan dia dalam keadaan haid, perempuan itu dalam keadaan haid, maka dia bisa pergi ke Arafah, dia bisa pergi ke Muzdalifah, dia ke Mina, dan dia belum bisa melakukan tawaf. Nanti kalau dia suci maka bisa diakhirkan. Nah ini pertanyaannya, kapan tawaf ifadah itu dilakukan? Jadi tawaf ifadah itu bisa didahulukan. Bagaimana mendahulukannya? Bisa dilakukan pada pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Jadi kalau dia sudah bisa melakukan itu, dia pergi tawaf. Dan kalau seandainya itu diakhirkan, bisa dijadikan sebagai tawaful wada. Tawaful wada di tawaf yang terakhir. Dengan catatan dia sudah bisa tahallul, dan tahallulnya baru tahallul pertama. Artinya dia sudah bisa memakai pakaian yang berjahit, sudah pakai yang harum-harum. Tapi kalau belum tawaf ifadah, maka dia belum bisa melakukan hubungan suami. Melakukan hubungan suami itu bisa dilakukan setelah tawaf ifadah. Jadi kalau ditanya kapan dimulai dan kapan berakhir, dimulai itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah maghrib dari Mina boleh langsung tawaf ifadah dan tidak melontar, karena kata Nabi ketika ditanya tentang itu, if'al wala haraj, lakukan dan tidak apa-apa kamu mendahulukan mutawaf dulu atau melontar dulu. Nanti kalau dua dari empat ini sudah dilakukan, maka sudah bisa tahallul mencukur rambut, ya, mencukur rambut. Tapi dan batas terakhir tawaf itu ketika kita bisa kita jadikan satu kali tawaf ifadah dengan tawaful wada. Ketika kita sudah mau pulang ke tanah air atau ke Madinah dulu, maka saat kita meninggalkan itu kita tawaful ifadah, kemudian sudah itu dihitung juga dengan tawaf wada, Dan tapi dengan catatan selama kita berada di Mekah itu, kalau bagi pasangan suami istri belum bisa melakukan hubungan suami istri kecuali kalau dia sudah tawaf wada, tawaf ifadah.
0: Pak Ustaz, gelombang pertama itu setelah tim lima menang mondo Armuzna itu kesempatan beliau melihat itu baru sekitar 3 hari, bahkan mungkin kurang dari 3 hari karena langsung berangkat menuju negara masing-masing. Nah, tak halangan ingon dia betie sekarang mepet waktu berangkat waktu itu tahu ibadah di pada kira-kira baru solusi lewat beti Pak Ustaz, kan ini pernah saya alami pada jamaah saya, bukan saya alami karena saya tak lain.
1: Tuh Ustaz. Iya, silakan Ustaz.
3: Pilihan. Ya, pilihan yang pertama, alhamdulillah sekarang ini dengan minum obat ataupun dengan suntik dan konsultasi dengan dokter, mualiu itu pakai memakai itu. Jadi ya. Wanu elamu, ini nggak percaya dong kalau dalam keadaan haid, maka dia bisa minum obat atau disuntik, tapi sebelumnya konsultasi dengan dokter. Itu pilihan ya. Yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau seandainya dia alo jalo ilu nemo atau dia tidak suntik, dia mamo halinyo. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dalam kondisi seperti ini untuk menghalangi ulangi masih enggak mati itu, maka dia pakai kemudian apa namanya dia sangat berhati-hati pakai pembalut dan kemudian dia tawaf karena ini sangat darurat, ya sangat darurat dan karena memang jadi kan maka kondisi yang kedua itu kondisi pilihan terakhir ada pilihan yang sebelumnya adalah minum obat atau pakai suntik.
1: Baik.
0: Ya. Berarti Fani kalau hidup tiba talak itu. Jadi begini, berarti malam-malam politik bahwa itu dia mau malam betul pembal, tapi di situ oleh Pak Ustaz kehati-hatian. Dah yang bocor, karena yang di samping jajan sudah bocor. Baru ada pendapat lain, perlu pendapat lain. Tambahan saya juga baca saya dengar, boleh dia bertawaf tapi tidak boleh lagi duduk di masjid itu. Dia hanya kan tawaf itu keliling Ka'bah. Setelah itu dia sah, tapi tidak boleh lagi dia berduduk di dalam bus itu. Tidak boleh duduk setelah selep tawaf, petak sa'i, po'op itu langsung kelar. Jadi dumai kamu tipu engat itu, karena itu karena dia pakai pembalut atau bahan yang telah dimodifikasi oleh pabrik seperti. Tapi hati-hati jangan bocor. Demikian alternatif terakhir. Yang pertama itu tadi minum obat, tapi konsultasikan dengan dokter. Yang mana kalau mengilu malah itu mau terkelaran terus mati betul kembali ke studio.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi ini. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iskandar Pasisinggi. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari perasaan putus asa atau merasa diuji terlalu berat terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus, khususnya anak autis nih Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, Pak Guru atau ya Pak Guru silakan untuk menjawab.
0: Ya, baik. Semua manusia itu diuji oleh Allah. Ngambil manusia berarti uji oleh Eya. Di ustaz uji oleh Eya, macam-macam ujian oleh Eya. Qori dan qori ya begitu. Imam, kiai, guru-guru, pegawai, pejabat semua ujian. Pada kesimpulannya ujian itu baik dan buruk itu untuk Eya itu kan wal kadhi khairi wa syarri min Allah taala. Jadi ujian orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Yang tidak punya jabatan sama. Yang punya jabatan diuji dengan jabatannya. Amanah atau tidak. Kembali kepada pertanyaan ini. Ada punya anak kebutuhan khusus. Jangan kita putus asa. Kita tetap berupaya. Karena ini takdir Allah. Terima. Dan sabar. Tuhan Muhammad Mawit ayat inna Allah masyadir tutup-tutup ea walau tak sabari sabari menghadapi anak yang berkebutuhan khusus dan ini dialami oleh sebagian orang macam-macam kebutuhan khusus bukti tajam odumau, tajam putra misalat, tajam mona atau segala macam itu ujian ayah wanita itu lolos dan lulus di sini, insya Allah tinggal lahir Allah ala alantepoli kebutuhan khusus bukti uyal ayah atau wahyal ayah itu kelebihan-kelebihan di luar batas itu. Dia bertima sukar itu. Karena itu semuanya ujian ayah. Kira-kira itu mungkin ada tambahan nih Pak Isa.
1: Iya. Kedua lah Pak Dokter, ada tambahan?
3: Iya. Jadi ada pesan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sedang dirundung musibah atau berhadapan dengan kenyataan di luar dari ekspektasi, termasuk yang tadi ditanyakan, wala ta'asu min rabbillah. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang kafir. Jadi bagian dari karakteristik orang kafir itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa musibah yang sedang dihadapi, kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, membuat hati kita tidak tenang. Ketahuilah di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan-kenikmatan yang sesungguhnya tidak diberikan kepada orang lain, dan itu ada pada diri kita.
0: Betul.
3: Kalau itu,
0: masya Allah,
3: betul. Cara kita mensyukuri nikmat itu dengan melihat nikmat itu kepada kita dulu. Harus nikmat dan niat, karena kalau kita sibuk melihat dan menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan itu banyak, begitu banyak, ini yang akan menghilangkan perhatian kita kepada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau yang kita sorot terus ujian, maka sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan lihat. Ya. Yang berikut, barangkali Allah beri kesempatan bagi kita untuk menaikkan dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak, tapi kita bersabar.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di religi pagi, ya. Topik umum. Tadi Ustadz suaranya agak error ya di jaringan mungkin. Ya, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk ya Pak Guru. Ada lagi dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola. Ustadz, Ilowolia Mola li Ustadz hari Jumat kemarin bahwa kurban itu mewali sapi betina. Tapi kenyataan sekarang kebanyakan yang dipotong sapi jantan. Mereka berdasarkan pada peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya Ismail. Karena Ismail adalah seorang lelaki, maka kurban harus jantan. Pertanyaan saya, apakah dari sisi pahala ketika sapi betina yang dikorbankan akan beda dengan sapi jantan? Padahal banyak sapi betina yang postur tubuhnya lebih banyak dagingnya dibandingkan dengan yang jantan. Dan sebagian masyarakat menganggap tidak sah kalau yang dikorbankan itu hanya sapi betina. Ya, kedua loti, Pak Guru atau Pak Dokter yang akan menjawab? Pak Guru dulu ya. Oke, silakan Pak Guru.
0: Ya, cuman baca, izin baca. Ilangnya lama. Apakah hanya dasarkan nanti Nabi Ibrahim mengulatkan itu lain dengan tabuah? Ya, nah, itu dasar. Mungkin saja, itu bisa saja. Tapi ada positifnya dari tanggulai lebut abeti. Mana buat ulai pe oloti? Bisa kan? Nah, nanti dia kalau lebut abeti itu baik. Ia malah ubilang, ya, orang tidak ulai apa tak bilang. Ia malah ubilang abeti. Dia mali, bukan dia mali, dia mau mali itu dia mapulita to Indonesia Betia atau to Provinsi Gorontalo atau Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo di dulu mati satu ilai mah mali bilang, tapi bilang Betia ada syarat waroleh bilang artinya uja emboda, nah itu kan, nah ini lama lebih ditekan, didorong ke tanggulai itu satu ulai karena ulai Betia marah, mah mungkin itu malah hutum awali malo untuk bahasa lo petani sapi beti ya, mati malah hal atau to mohon mohon beti ayuh ya. Ilo tak tahu itu malah lu ganti li. Lu hal ama puluh tio, misalnya itu lu hal untuk betina yang sampatnya bilang ama puluh malah, bau bilang ama beti itu. Ilo tak emang dia tio apa saja nama subur. Ia ya, tidak mau tutup awal puluh mah pilaten tu beti ati keturunan liyo. Nah sehingga itu kenapa dilarang? Nah amila butuh ai to Pak Aden. Nah, ma patu ilatur mel ele memotota ele memparat ele pintar daripada manusia. Jadi itu dia dongo mau pikirannya lain. Mau ke mau ma'in atau me'ya ngamil atis. Jadi to ayah itu al halalu bayinun wal haram bayin. Jadi uhalal yang majelas, waram majelas, won jelas antara hal dan hal tentang subhat. Subhat bertidak bertanggung lali juga deh, artinya menghampiri deh uharam dan baik tinggalkan. Ya itu kan. Banyak-banyak positifnya mulai olok tol. Wow, banyak negatifnya buat olok tol. Jadi dia baru tutup baik PNT. Sapi itu pak kira-kira 12 kali dia melahirkan. Wow, waktu petan sapi jadi tak hati. Ya bang yang mah ilo to hati ini dulu melati. Ada tak kan? Nah sekarang walaupun patanya ulai ilo to patapi lima para ipun itu mah petunjuk ni betul. Paling malu paling ulai aba. Malu paling ulai petunjuk pun para ipun paling ueh. Oh dia betul tu. Jadi dia betul. Wow, pikiran ini olah itu jam olah tu. Wow, olah omong olah tu pikirannya, pikirannya masih mesti mikir itu pada. Olah itu mengolah tak beti. Kira-kira itu kembali ke situ. Mau Pak Isa kulo kedua.
1: Iya, Pak Dokter ada tambahan pertanyaan dari Pak Aden?
3: Jadi pertama hukum asalnya boleh. Iya, hukum asalnya boleh berkurban dengan yang betina. Itu hukum asalnya boleh. Dan yang sebenarnya yang bal itu yang ya sehat dalam hadis itu yang dilarang untuk dikorbankan itu buta, jelas butanya itu sakit parah, pincang nyata, tenggung-tenggung dan kemudian muhatada itu jemuali. Adapun itu apa namanya ubuah itu muhali, jangan sampai itu buat dia terlalu ketat dengan sesuatu yang tidak dipersyaratkan sahnya, kemudian berlonggar-longgar pada sesuatu yang memiliki syarat. Nah, contoh, NTB itu wan mukurban itu pitulota, batas maksimal pitulota. Ilo mana itu hem makusa memenuhi lima mol itu sampai 20 orang, 30 orang berserikat. Sementara ujapilo persyaratin lio berkurban itu harus yang jantan. Olah itu dia buat hepakutan itu dia jantan. Padahal betina dia memuai. Jadi betina itu dia memuai. Meskipun yang berkurban itu sesuatu yang berharga. Dan biasanya lebih mahal itu yang jantan apalagi mau dimokul. Bahwa wanu ulu jantan. Ulu ulai. Wapata mau hata-hata. Daging ini mau ibu. Kemudian ulu bilang. Bilang udah. Dagingnya polu-polu. Sehati, maka yang kita berkurban itu dengan betina boleh. Bertiwan lah atau kalau tak mau potari alasasi, akhirnya pada lo batari masati ya, batari lo akikah mau ulai mahal, ulai mahal. Sekarang mau batari oleh hukum oleh mali ubilamo, ima mau masa mah harga lo ubilamo ulai. Gara-gara matang ini hukum dan bawa lu tahit perubahannya lo bilang. Jadi hukumnya boleh. Bahkan kita lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tujzi'u zakar wal unsa minal ibili wal bakari wal ghanami bila khilaf. Jadi sah hewan jantan maupun betina dari unta, sapi, kambing tanpa ada khilaf, tidak ada perbedaan para ulama dalam hal membolehkan. Adapun dari sisi afdolnya mungkin dilihat dari sisi wanu jantan biasanya lebih bagus dan lebih mahal, dan itu sesuatu yang lebih bagus yang kita kurbankan itu memiliki nilai afdol yang kira-kira betul.
1: Baik, langsung dengan pertanyaan terakhir di 5 menit terakhir. Ustadz, kapan takbir Idul Adha dimulai dan berakhir pada tanggal berapa? Ini pertanyaan dari jauh dari Buyung di Sangir Talaut. Silakan Ustadz, Pak Dokter ya yang akan menjawab dan juga menutup kebersamaan kita nanti di Religi Pagi.
3: Iya. Jadi kalau kita lihat wanu takbir baito, ulu yang disebut dengan takbir mutlak.
1: Iya.
3: Takbir mutlak, takbir yang dilakukan kapan saja. Dan ada yang namanya takbir mutlak itu memulai takbir mutlak itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Artinya ini bisa dilakukan di rumah, di masjid, di jalan. Itu mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ada yang disebut dengan takbir dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yadhkurusmallahi fi ayami ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang diketahui. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijah, karena ayam ma'lumat itu adalah al-asyru ayyamul asyr. Hari di bulan Zulhijah. Ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat dengan tertentu, yaitu setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, kapan dimulai? Jadi dimulai itu subuh hari Arafah. Jadi manusia masuk subuh hari Arafah itu mulai takbir. Jadi takbirnya mulai subuh hari Arafah, jadi mula hari raya, tapi subuh hari Arafah, raya kan dia lobung olah. Subuh hari Arafah, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan kemudian setelah itu hari-hari raya, dan sampai di tanggal 17 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah sampai asar. Sampai asar, dan ini para ulama sebutkan seperti itu. Ya.
1: Jadi kedua Pak Ustaz, kita sudah di penghujung kebersamaan. Iya. Sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi, karena di jam 6 nanti ada Warta Pagi. Silakan Ustaz Pak Dokter yang menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Teduhlah.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, mahe utandumullahu lalu al-kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ya berupa traktor roda 4 atau alat panen jagung yang saat ini sudah digulirkan.
1: Karena angka kemiskinan di Gorontalo ini masih kategori cukup tinggi, karena dua digit, sekitar 12% lebih. Nah, jadi kita masih perlu harus kerja keras.
2: Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan yang telah disalurkan pemerintah di berbagai wilayah di Gorontalo belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh petani. Menurut salah seorang petani jagung di Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo, Irfan Matalauni, ada sejumlah hambatan yang dihadapi para petani dalam pemanfaatan Al-Sintan pemberian pemerintah. Selain akses jalan menuju lokasi pertanian yang kurang memadai di banyak wilayah, jumlah Al-Sintan yang terbatas serta keterbatasan operator juga turut menjadi kendala. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat keberadaan Al-Sintan sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses penanaman maupun panen serta menekan biaya tenaga kerja.
1: Ya, kalau bicara adil, mungkin relatif. Karena versi adil masing-masing itu agak sangat berbeda. Memang dalam kondisi dan kenyataannya memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ya berupa traktor roda 4 atau alat panen jagung yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Memang agak sulit kita jangkau, terutama petani-petani jagung yang berada jauh dari lokasi barigade, sehingga agak sulit. Kalaupun ada di lokasi, memang agak sulit meminta mereka masuk ke lahan petani-petani karena memang keterbatasan sumber daya yang ada di lokasi. Nah, alat yang tersedia kurang, kemudian juga operatornya juga yang kadang juga tidak standby, sehingga ya beberapa kendala ini menyulitkan juga petani, terutama saat proses mau melakukan penanaman, karena si pola yang kita gunakan saat ini, kebanyakan kami petani saat ini menggunakan pola tanam olah dulu.
0: Para petani berharap kendala-kendala ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya sekedar menyediakan Al-Sintan, tetapi juga memperhatikan infrastruktur pendukung, termasuk menambah jumlah alat, serta pelatih operator agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat petani. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo mengembangkan aplikasi penerimaan murid baru berbasis digital untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalisir potensi kecurangan serta menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba, mengatakan sistem berbasis aplikasi ini diharapkan mampu menghadirkan proses penerimaan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, digitalisasi penerimaan murid baru menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, termasuk dugaan titipan maupun manipulasi data saat proses seleksi berlangsung.
2: Alhamdulillah, tahun ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo terkait dengan pembuatan aplikasi ini, sehingga nanti ini bisa kita minimalisir terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat, sehingga nanti ke depan memang aplikasi ini kita bikin secara real time dan ini transparan, bisa dilihat oleh seluruh masyarakat terkait dengan SPMB tahun ini. Jadi real time ini kita bisa tampilkan dan bisa dilihat posisi ataupun peserta didik yang akan diterima, sehingga ini bisa kita kawal dan bisa diawasi oleh masyarakat. Termasuk kita juga kemarin sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan itu didampingi oleh ombudsman, dan ini disampaikan juga oleh tim ombudsman bahwa aplikasi ini sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita menjaga komitmen kita nanti ke depan.
0: Ia menjelaskan kerjasama dengan Diskominfotik dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun memiliki keamanan data yang baik serta mampu menampung seluruh proses pendaftaran secara optimal. Selain meningkatkan transparansi, aplikasi tersebut juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke sekolah. Seluruh proses mulai dari penginputan data hingga pengumuman hasil seleksi dilakukan secara daring. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem yang digunakan agar pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan lancar dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo membahas usulan perubahan Perda tentang penyelenggaraan perizinan usaha. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo guna membahas tindak lanjut usulan rancangan perda di luar Propemperda tahun 2026. Rapat tersebut membahas perubahan perda nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang dinilai perlu segera disesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Sarifuddin Banok, kepada RRI menyampaikan perubahan perda ini dilakukan karena terdapat sejumlah poin penting yang belum termuat dalam aturan sebelumnya, termasuk penyesuaian KBLI dan mekanisme perizinan usaha.
4: Rapat ini dalam rangka perubahan permintaan gubernur atas perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 terkait dengan perizinan. Kenapa kita dorong segera dilakukan pengagendaan dan lakukan perubahan terhadap peraturan daerah ini? Karena ada beberapa poin yang harus disesuaikan dengan regulasi yang ada di atasnya. Penyesuaian KBLI-nya, perizinan-perizinan. Kemudian di perda nomor 6 tahun 2023 banyak yang belum termaktub dalam peraturan daerah tersebut. Nah, inilah dari hasil paparan Ibu Kadis, kemudian teman-teman Biro Hukum, ketika ditanya apa urgensi pentingnya terhadap perubahan perda ini, dijelaskan 6 poin tadi, hal-hal ini. Bagi kami, perubahan ini tidak ada masalah, dan bahkan kita mendorong lebih cepat prosesnya, karena ini terkait dengan keamanan setiap orang yang mau berusaha di sini, bagaimana mereka terwadahi secara hukum melalui peraturan daerah. Yang berikut, selama peraturan daerah ini, kita tekankan lagi bahwa selama peraturan daerah ini tidak mengorbankan masyarakat, secara umum dalam hal masyarakat Provinsi Gorontalo, kita dorong. Tetapi juga perda ini adalah terkait dengan efektivitas bagaimana perizinan yang ada dan juga pendapatan yang ada. Kita dorong untuk segera dilakukan.
3: Sarifuddin juga menambahkan berdasarkan hasil pemaparan Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Biro Hukum, terdapat sejumlah urgensi yang menjadi dasar percepatan revisi pada perda tersebut. Menurutnya perubahan aturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Provinsi Gorontalo. Selain itu, revisi perda juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah selama kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum.
0: Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo memperkuat pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing melalui tim pengawasan orang asing atau Timpora. Wilayah desa pesisir, kawasan pegunungan hingga area pertambangan menjadi sasaran utama penyuluhan dan pengawasan, mengingat daerah tersebut dinilai memiliki potensi aktivitas warga negara asing yang perlu dipantau secara terpadu. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungan sekitar. Selengkapnya terungkap dalam wawancara RRI bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joshua Pahala Martua.
5: Baik Pak, kenapa memilih desa pesisir sebagai desa binaan untuk penyuluhan dan pengawasan orang asing?
6: Oke, terima kasih banyak. Memang ini merupakan inisiasi dari Pak Kakanwil Dirjenim Gorontalo, Bapak Agung Sampurno. Awalnya memang kita koordinasi dengan Pak Denanal. Jadi dilihat dari karakteristik di Gorontalo ini, terdapat ada desa pesisir, desa pertambangan, dan juga desa pegunungan. Kenapa daerah ini yang kita pilih? Karena memang awal kita koordinasi dengan Dananal, karena di Lanal itu sendiri juga ada desa binaan. Jadi kita berkolaborasi, kita ikut sertakan dalam pembentukan desa pesisir ini. Next agendanya, karena memang bukan hanya sampai di desa pesisir ini saja, kita ada dua desa lagi, desa pertambangan dan juga pegunungan, yang mana merupakan program kita dan akan kita agendakan di tahun ini juga. Dengan ini kami juga akan merangkul instansi terkait vertikal juga pemerintah daerah, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, imigrasi butuh dukungan dari instansi terkait dan juga pemerintah daerah.
5: Apakah nantinya ke depan imigrasi juga akan berkantor di wilayah pesisir, Pak?
6: Pimpasa ini memang perpanjangan tangan dari imigrasi, khususnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo, di mana nantinya Pimpasa ini rencana kerjanya adalah akan membuat WhatsApp group. Jadi untuk standby-nya kalau setiap hari saya rasa tidak, tetapi secara berkala akan mengecek ke desa-desa binaan imigrasi. Tapi untuk mempermudah itu, kita akan membentuk WhatsApp group di mana nanti ada beranggotakan instansi-instansi terkait dan juga pemerintah daerah.
5: Baik, terima kasih Pak atas kebersamaannya.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti temuan audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan melalui rapat bersama Dinas PUPR, PKB Provinsi Gorontalo, dan Gorontalo Corruption Watch. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti temuan hasil audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan di lingkungan Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Rapat kerja bersama stakeholder digelar untuk memastikan penyelesaian pekerjaan serta menindaklanjuti laporan dari Gorontalo Corruption Watch atau GCW yang sebelumnya telah disampaikan ke DPRD. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menyampaikan pembahasan ini merupakan kelanjutan dari rapat yang sudah dilakukan sejak tahun 2025.
8: Menindaklanjuti surat dari Gorontalo Corruption Watch yang dilayangkan ke Komisi 3 DPRD Provinsi pada tahun 2025 kemarin, dan pada Desember tanggal 8 itu kami telah melakukan pertemuan juga rapat dengan Dinas PU terkait masalah ini, terkait materi ini, dan karena kami pada saat itu menemukan bahwa ada inisiatif baik untuk menyelesaikan pekerjaan ini, yaitu penyedia untuk menyelesaikan denda menjadi temuan daripada BPK, maka rapat ini kami belum tindak lanjuti karena memang ini sudah sejak dari tahun 2025. Dan pada hari ini, karena kami adalah mitra dari PU, agar GCW mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi, kami hadirkan kepala dinasnya dan tadi dihadiri juga oleh kepala seksi dari Bina Marga.
3: Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo membahas teknis penyelesaian 4 paket pekerjaan jalan yang telah selesai dikerjakan. DPRD memastikan pekerjaan tersebut benar-benar rampung, namun GCW meminta agar pihak BPK turut dihadirkan dalam pembahasan berikutnya karena persoalan ini berkaitan langsung dengan hasil audit BPK. Espin menambahkan karena mitra kerja BPK berada di Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, maka rekomendasi rapat akan dieskalasi ke pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo untuk kemungkinan pelaksanaan rapat gabungan lintas komisi.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menilai sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam 2 tahun terakhir.
9: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menilai sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam 2 tahun terakhir. Menurut Ridwan, aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah memberi dampak terhadap peningkatan perputaran ekonomi masyarakat. Selain sektor pertambangan, Ridwan juga menyoroti stabilitas inflasi daerah yang berada di bawah rata-rata nasional, serta meningkatnya nilai tukar petani pada komoditas jagung.
10: Ada beberapa aktivitas ekonomi, yaitu yang potensial dalam tahun-tahun mendatang dan tahun yang sedang berjalan ini, yaitu efek dari penambangan, gitu, efek dari kehadiran pertambangan di Gorontalo, baik pertambangan yang ada di Puwato maupun di Bone Belama. Saya kira itu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi angka kemiskinan itu turun sampai dengan 2%. Nah, tentu saja kita belum bisa berpuas hati dengan angka kemiskinan yang turun, karena angka kemiskinan di Gorontalo ini masih kategori cukup tinggi, karena 2 digit, sekitar 12% lebih. Nah, jadi kita masih perlu harus kerja keras.
9: Meski demikian, DPRD Provinsi Gorontalo menilai angka kemiskinan daerah masih perlu ditekan karena saat ini masih berada pada kategori 2 digit. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memperkuat koordinasi dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong hilirisasi berbagai sektor usaha di Gorontalo. Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Pendengar, PMII Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah hadir menyelesaikan berbagai persoalan tenaga kerja dan pemanfaatan SDA untuk menekan angka kemiskinan. Berikut laporan Andi Sanga.
11: Meski terus mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dinilai masih cukup tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi mengingat Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bendahara Umum PMI Provinsi Gorontalo Rahmatullah Haras, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Gorontalo masih cukup tinggi hingga saat ini. Ia melihat banyak pekerja di beberapa perusahaan besar hanya menempati posisi sebagai buruh kasar. Ini tidak lepas dari persoalan keterampilan tenaga kerja Gorontalo yang masih cukup minim dan perlu ditingkatkan. Ia juga memandang masyarakat lokal belum memiliki kedaulatan penuh dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah sendiri, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat belum maksimal.
12: Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Kita benar memiliki potensi sumber daya alam yang amat sangat luar biasa dalam hal pertambangan serta kehadiran perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, pekerja-pekerja lokal kita yang kemudian bekerja di perusahaan itu hanya terkesan hanya menjadi pekerja kasar. Kita harus mengakui bahwa sumber daya manusia kita dalam hal ini skill itu masih kurang. Kemudian yang kedua, penyerapan tenaga kerja itu masih cenderung kurang. Kalaupun ada penyerapan tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan atau dalam mengelola sumber daya alam kita, itu masih amat sangat minim. Mohon maaf, saya disclaimer terlebih tanpa mendiskreditkan para pekerja lokal. Ada juga beberapa pekerja lokal yang kemudian mempunyai posisi-posisi strategis, tapi itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kemudian berikut, masyarakat kita itu tidak mempunyai kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri.
11: PMI mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo hadir dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Terkait peningkatan kualitas tenaga kerja misalnya, pemerintah perlu lebih banyak menggelar pelatihan dan pengembangan keterampilan agar masyarakat mampu bersaing di dunia kerja maupun menciptakan usaha mandiri. Rahmatullah menegaskan, para pemuda khususnya yang tergabung dalam PMII Provinsi Gorontalo siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Gorontalo ke depan.
0: Pangkalan TNI AL Lanal Gorontalo mendukung penuh program pembinaan desa pesisir imigrasi yang dijalankan bersama Direktorat Jenderal Imigrasi. Program tersebut difokuskan untuk memperkuat pengawasan wilayah pesisir sekaligus mencegah potensi masuknya warga negara asing secara ilegal melalui jalur laut. Komandan Pangkalan TNI AL Gorontalo Hani Chandra Sukmana mengatakan, sinergi antara TNI AL dan imigrasi telah mulai dibahas sejak awal tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan kawasan pesisir. Menurutnya, TNI AL sendiri memiliki program binaan yang dikenal dengan Kampung Bahari Nusantara. Program tersebut kemudian dikaitkan dengan pembinaan desa pesisir imigrasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman dari jalur laut. Ia menjelaskan wilayah perairan memiliki kerawanan terhadap keluar masuknya warga negara asing tanpa izin, termasuk kemungkinan adanya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di sektor pertambangan maupun kawasan wisata.
13: Kemarin di awal tahun dari Dirjen Keimigrasian sudah menghubungi kami untuk mensinergikan program-program dari Angkatan Laut dan juga program dari imigrasi dalam pembinaan desa pesisir imigrasi ini. Tentunya kami sendiri juga memang punya desa binaan yang disebut dengan Kampung Bahari Nusantara. Di situ kami juga mengkaitkan dengan kegiatan imigrasi yang tentu bisa menjadi suatu ancaman buat kita, karena kita bisa tahu sendiri bahwa laut adalah jalur penghubung dari negara-negara lain, dari Filipina maupun dari Malaysia, yang tentunya bisa menjadi jalur untuk PMI, untuk pekerja dari Indonesia maupun dari asing. Nah, ini tentunya program-program ini kita sinergikan bersama untuk menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai kemungkinan besar mungkin jika contohnya saja seperti di Filipina mungkin mereka banyak kekacauan di sana ataupun apa, sehingga warganya mereka juga banyak yang menuju ke Indonesia untuk masuk ke Indonesia menjadi warga Indonesia tanpa izin. Nah, itu yang kita waspadai juga.
0: Ia menambahkan Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Bone Bolango dinilai sangat tepat menjadi lokasi pelaksanaan program pembinaan desa pesisir imigrasi karena memiliki sejumlah destinasi wisata unggulan seperti Olele dan Botubarani yang menjadi pusat kunjungan wisatawan. Lanal Gorontalo, kata Hani, siap memberikan dukungan penuh dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah pesisir pantai melalui kolaborasi bersama imigrasi dan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Gorontalo sukses menyelenggarakan lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti kalangan siswa SD dan SMP sederajat serta guru dan tenaga kependidikan.
14: Rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Gorontalo, pemerintah kota menggelar lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti dari kalangan siswa dan guru SD SMP serta tenaga kependidikan se-Kota Gorontalo. Beragam permainan tradisional ditampilkan dalam lomba tersebut seperti tengge-tengge dan terompa yang mengundang antusias peserta dan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid menyampaikan, lomba olahraga tradisional ini sebagai ajang memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong serta mengajarkan nilai sportivitas. Selain itu, kegiatan olahraga tradisional ini bukan hanya sekedar perlombaan, tetapi juga salah satu upaya melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman.
15: Kegiatan ini bertujuan untuk lebih membesarkan olahraga tradisional sebagai warisan budaya dalam rangka memperkuat identitas diri dan rasa cinta terhadap olahraga dan kesenian tradisional. Di samping itu, melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan tenaga pendidik untuk mewadahi dan menyalurkan bakat yang dimiliki oleh orang tua maupun pendidik.
14: Sekda mengungkapkan tenaga pengajar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, sehingga kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan energi dan motivasi baru bagi pendidik dalam menjalankan tugas. Kegiatan tersebut selain menjadi sarana hiburan dan rekreasi, lomba olahraga tradisional juga mempererat hubungan antar tenaga pendidik di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah kota berharap rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 akan meningkatkan semangat dunia pendidikan dan memperkuat nilai budaya serta kebersamaan di tengah masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
7: Demikian, Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Timur rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu, Patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar patorang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

Mereka from Skizor Sister with I Don't Feel Like Dancing. Nah, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Mendengar, Anda bisa terus update informasi di rri.co.id. Kita ke informasi, Wakapolres Bowato Kompol Hani Muji Rahayu memberikan penegasan keras kepada seluruh personil Polres Bowato dan jajaran agar tidak terlibat dalam praktek judi online. Ini berlangsung hari Senin kemarin, di mana larangan tersebut disampaikan menyusul maraknya aktivitas perjudian daring yang dinilai dapat merusak disiplin dan citra institusi kepolisian. Penegasan itu disampaikan langsung saat memberikan arahan pada personil di lingkungan Polres Bowato. Wakapolres meminta seluruh anggota menjaga integritas dan tidak mengakses permainan judi online dalam bentuk apapun. Kompol Hani juga menilai praktik judi online saat ini semakin mudah diakses dan berpotensi menyeret siapa saja, termasuk aparat penegak hukum. Karena itu ia meminta seluruh personil lebih bijak menggunakan telepon genggam dan juga media digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita akan mulai untuk program Gorontalo pagi ini dengan sesi pertama kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pendengar, topik kita di sesi kita Indonesia pagi ini pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Negeri kita dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, budaya hingga adat istiadat. Di mana pendengar, ini menjadi ciri khas bangsa yang tentunya tidak dimiliki banyak negara lain. Dalam kondisi masyarakat yang majemuk seperti ini, toleransi menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga persatuan dan juga keharmonisan sosial ya. Toleransi bukan hanya sikap menghargai perbedaan, namun juga bisa menjadi bentuk kedewasaan dalam hidup bermasyarakat. Karena sikap toleransi ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinan budaya dan juga pandangan hidupnya tanpa harus merasa terancam ataupun direndahkan oleh pihak lain ya. Dengan adanya toleransi, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Mendengar, silakan Anda bisa memberikan komentar untuk pagi ini di line telepon 0821-9664-8664. Untuk topik kita pagi ini, pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari pendengar, toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai dari ibadah agama lain, ataupun juga menjaga sikap di media sosial dan mau bekerja sama dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Sikap saling menghargai ini juga menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ketika masyarakat merasa dihormati, maka hubungan sosial juga ini tentunya akan berjalan lebih harmonis dan juga konflik dapat diminimalkan, ya.

Pendengar, sikap toleransi ini juga memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dari berbagai golongan dan juga dari berbagai daerah. Ya. Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu tujuan. Nah, toleransi ini kalau misalnya melemah, ya, tentunya akan ada perpecahan, diskriminasi, bahkan konflik yang dapat dengan mudah muncul mengancam stabilitas di negara. Anda bisa mengikuti juga live Facebook kami pagi ini, bisa memberikan komentar juga untuk Anda yang saat ini sedang menonton di live Facebook, ya. Sekali lagi topik kita pagi ini di sesi Kita Indonesia, pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.

0: Baik pendengar, di pagi ini kita sudah tersambung ya bersama dengan Iwayan Sudana, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Gorontalo. Ya, selamat pagi Pak Iwayan Sudana.
1: Selamat pagi Pak.
0: Iya.
1: Pertama saya verifikasi dulu, saya bukan Ketua Parisada ya, saya Ketua Sabah Walaka Kota Gorontalo.
0: Oh ya, baik. Pak Iwayan, ini pandangan Anda tentang pentingnya toleransi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Gorontalo, bagaimana ini?
1: Ya, kalau di Gorontalo kan toleransi sangat penting. Gorontalo walaupun mungkin dari segi penduduk mungkin tidak sebanyak provinsi yang lain, tetapi berbagai perbedaan ada di Gorontalo, termasuk perbedaan agama, kemudian mungkin budaya karena ada diaspora dari daerah-daerah lain. Oleh karena itu toleransi harus kita pupuk terus-menerus, apalagi ke depan Gorontalo ini akan lebih banyak lagi unsur perbedaan yang datang dari daerah lain dengan perbedaan agama atau budaya atau tradisi dan lain-lain. Oleh karena itu, maka toleransi harus menjadi rujukan bagi kita untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan kerukunan di Provinsi Gorontalo ini.
0: Ya, Pak Iwayan, menurut Anda nilai-nilai dalam ajaran Hindu yang dapat memperkuat sikap toleransi di tengah kehidupan masyarakat yang beragam ini seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Ini penting juga ini bahwa di dalam agama Hindu konsep toleransi itu kan berakar dari penghormatan terhadap perbedaan, itu yang kita anggap sebagai suatu keniscayaan. Nah, yang dalam ajaran itu didasari pada ajaran kasih sayang dan kesadaran spiritual bahwa semua makhluk itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, prinsip utama yang dipegang oleh umat Hindu di dalam menjaga toleransi itu adalah ajaran Tatwa Masih, yaitu aku adalah engkau atau aku adalah kamu. Nah, kemudian ada juga di dalam Rigveda itu disebutkan bahwa Ekam Satwika Bahudawadanti, artinya bahwa sebenarnya Tuhan itu, kebenaran itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, tetapi orang-orang bijak memberikan banyak nama. Dengan konsep itu, kita menganggap bahwa meskipun kita ada perbedaan, terutama di agama itu, kita menganggap itu adalah hanya caranya, maka tujuannya adalah sama. Nah, kita oleh karena itu, kita tidak perlu memperguncing dari perbedaan itu, karena memang cara orang mencari kebenaran itu berbeda-beda, sedangkan kebenaran yang dituju itu adalah satu atau sama. Itu konsep yang kita implementasikan dan terus saya sosialisasikan di kalangan umat Hindu. Nah, itu dasarkan dengan rasa sikap asa asih asuh itu untuk menumbuhkan semangat saling menyayangi dan saling melindungi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita terhindar dari gesekan-gesekan yang mungkin karena terjadinya perbedaan itu.
0: Ya, Pak Iwayan, untuk hidup rukun di tengah keberagaman budaya dan juga agama, bagaimana untuk menanamkan sikap toleransi khususnya pada generasi muda saat ini, Pak?
1: Nah, untuk generasi muda kita di Gorontalo, nah, generasi muda ini kan banyak terpapar oleh media sosial yang tidak semuanya benar dan yang tidak semuanya menginginkan adanya persatuan. Oleh karena itu, yang pertama kita harus mendidik kepada anak-anak untuk cerdas dalam menerima atau mengkonsumsi informasi yang dipublikasikan oleh media-media sosial. Kemudian yang kedua, mereka harus memberikan, kalau pada konteks agama, berikan ajaran agama yang benar. Dalam artian, ajaran agama memang didasarkan pada konsep-konsep atau konsep-konsep agama itu sendiri. Jangan semua ajaran agama yang banyak dikonsumsi adalah ajaran agama yang bersifat tafsir, yang sebenarnya itu adalah terkait dengan kepentingan si penafsir itu, baik kepentingan kelompok, politik, dan lain-lain. Maka generasi muda harus ditanamkan memang ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan konsep agama, dan mereka kita dorong mereka tidak percaya begitu saja informasi-informasi yang mereka terima, terutama dari media sosial, dan itu sangat kita rasakan sekarang ini. Sehingga karena media sosial itu kadang-kadang media sosial memberikan informasi pada satu agama, tetapi bentuk-bentuk dan targetnya itu berbeda-beda sekadang, sehingga generasi muda itu kadang-kadang kebingungan. Nah, disitulah generasi muda perlu tuntunan dari pemuka agama, dari orang-orang yang bijak, agar mereka tidak memperdebatkan kebenaran itu. Maka mereka harus memahami bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, dan dengan perbedaan itulah kita akan menjalin kasih sayang, menjalin kerukunan. Jadi kemudian di dalam ajaran agama, nah, kita ingin mencari hal-hal yang bersifat kesamaan. Jadi kalau misalnya di ajaran agama itu kan konsep teologi itu, konsep ketuhanan itu memang berbeda cara orang mengimani ajarannya. Nah, itu seperti saya bilang tadi, itu adalah cara mereka mengimani. Tetapi tujuannya, kita yakin bahwa tujuannya adalah satu, mencari kebenaran kerja Tuhan itu sendiri.
0: Pak Iwayan, terakhir mungkin harapannya terhadap masyarakat khususnya ada di Gorontalo untuk menjaga persatuan dan toleransi demi keutuhan bangsa seperti apa ini, Pak? Silakan.
1: Ya, terima kasih, Pak. Saya berharap terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat, pejabat, jadi untuk kepentingan persatuan dan kesatuan, untuk kepentingan kerukunan itu, jangan terlalu membawa kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, kepentingan politik ke dalam menjadi informasi yang dikonsumsi masyarakat, terutama generasi muda, sehingga yang menyebabkan masyarakat kita terpecah, jadi polarisasi, yang itu kan tidak baik. Itu hanya kepentingan-kepentingan sesaat. Kita harus mengutamakan kepentingan-kepentingan yang sifat mendasar dan berkelanjutan, sehingga ketentraman di Gorontalo itu tetap terjaga. Nah, dan semua agama bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan tanpa direcok oleh kepentingan-kepentingan lain, terutama yang kita lihat kan kepentingan-kepentingan politik itu. Jangan karena hal-hal itu kemudian memecah persatuan dan kesatuan kita di Gorontalo ini.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Iwayan Sudana, perwakilan dari umat Hindu, sudah bersama kami di pagi ini.
1: Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Salam sehat untuk kita semua. Salam kerukunan.
0: Salam sehat selalu, Pak Iwayan. Baik, pendengar, kita masih nantikan untuk Anda ingin bergabung di pagi ini. Anda bisa juga memberikan komentar di live Facebook ya, atau juga di line telepon 0821-9664-8664. Topik kita pagi ini masih membahas mengenai pentingnya toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Generasi muda seperti kata Pak Iwayan tadi memiliki peran penting juga untuk menjaga, menanamkan nilai toleransi. Jadi penting untuk bisa menjadi tonggak ya, untuk bisa menanamkan sikap ini ya, dari lingkungan sekolah atau juga organisasi hingga media sosial. Ini dapat menjadi tempat untuk membangun sikap saling menghormati dan juga memperkuat rasa persaudaraan. Pendidikan karakter tentang toleransi ini juga perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, menghargai keberagaman. Selain itu juga toleransi memberikan dampak positif terhadap pembangunan bangsa. Masyarakat yang hidup rukun akan lebih mudah bekerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial maupun budaya.

Ya, pendengar, pada akhirnya toleransi bukan sekedar slogan, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari, dan keberagaman yang dimiliki Indonesia ini tetap harus kita jaga bersama sebagai kekuatan bangsa, bukan untuk dijadikan alasan untuk bermusuhan ya. Dengan toleransi, masyarakat Indonesia dapat terus hidup berdampingan secara damai, memperkuat persatuan dan bersama membangun rasa, membangun masa depan bangsa kedepannya.

Ya peringat, kita masih dengan topik di sesi pertama Kita Indonesia, pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia ya. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung, memberikan komentarnya di 0821 9664 8664.

Ya, pendengar, dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya memang menuntut kita untuk mampu hidup berdampingan dengan orang lain ya. Karena kita sebagai manusia tentunya tidak dapat hidup sendiri karena dalam menjalani hidup ya selalu membutuhkan kerjasama ataupun juga interaksi sosial. Oleh karenanya sikap saling menghargai, menghormati dan peduli terhadap sesama ini menjadi hal penting agar hubungan antar masyarakat bisa tetap harmonis ya. Dalam lingkungan yang penuh keberagaman seperti di Indonesia, kita tahu bersama kehidupan masyarakat yang baik hanya dapat tercipta ketika setiap orang memiliki kesadaran untuk menjaga toleransi dan juga persatuan ya. Di tengah masyarakat perbedaan seringkali muncul dalam berbagai bentuk mulai dari agama, suku, budaya, bahasa hingga cara pandang ya. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali contoh-contoh yang bisa tercermin dalam budaya harmonis ya. Nilai-nilai yang sudah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Ketika saling membantu dalam kegiatan sosial, entah kerja bakti dan lain-lain ya. Ini komunikasi yang baik juga menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan sosial. Banyak konflik di masyarakat sebenarnya muncul karena kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu membiasakan sikap saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dengan komunikasi yang sehat, berbagai persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik, gitu ya. Masih ada waktu untuk Anda mendengar di line telepon, silakan 0821-9664-8664. Kami masih nantikan untuk memberikan tanggapannya ataupun komentarnya seputar topik kita di sesi pertama Kita Indonesia. Pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Baik pendengar, kita sudah tersambung dengan Pak Saifuddin Mateka selaku tokoh agama. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Saifuddin, ini Anda melihat bagaimana pendapat Anda tentang toleransi dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang tentunya memiliki keberagaman suku, agama dan budaya ini dari kacamata agama ini. Silakan, Pak.
1: Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Toleransi kalau dalam Islam disebut tasamuh, itu adalah salah satu ajaran dan inti dalam Al-Qur'an. Memang kita diciptakan Allah berbeda, tidak sama, berbeda bangsa, suku, ras, etnis, bahkan kita memilih berbeda agama. Tapi dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam salah satu ayat yang bunyinya begini kira-kira. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unta, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah sengaja menciptakan perbedaan, beda bangsa dan suku itu ciptaan Allah. Kita tidak bisa memilih dilahirkan jadi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa memilih dijadikan suku Gorontalo. Allah yang ciptakan kita. Maka ini adalah kita terima dengan ikhlas, ridho, karena ini ciptaan Allah. Yang kita pikirkan bagaimana perbedaan ini tidak sampai membuat kita bermusuhan, berselisih. Berbeda itu indah kalau dirajut dengan cinta, kasih sayang. Saya kasih contoh saja. Pelangi itu jadi indah karena berbeda warna. Rasanya nikmat dan terasa enak kalau rujak itu berbeda rasa. Jadi perbedaan itu kalau dirajut dengan kebersamaan, cinta, kasih sayang, dan toleransi, ya menjadi indah. Apalagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia yang berpenduduk 200 lebih, 200 juta lebih. Kita berbeda agama, kalau ini dipupuk dengan tasamu, kebersamaan dalam ruang toleransi, ini sungguh luar biasa. Menjadi sebuah kekuatan besar. Saya melihat khusus di Gorontalo ini, tasamuh atau toleransi itu sangat luar biasa. Kita di Gorontalo mayoritas muslim. Tapi mereka non muslim yang tinggal di Gorontalo aman, nyaman. Tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan apalagi sampai pengancaman. Dan memang kami para ustadz, tokoh agama kalau ceramah selalu mengajak masyarakat terutama komunitas muslim yang ada di Gorontalo sebagai penduduk mayoritas itu menghargai mereka yang datang. Dari Minahasa, Sangir, Batak, Dayak, mereka yang non-Muslim, mari kita beri kenyamanan. Karena ada satu ajaran Rasulullah yang paling indah. Man azazimiyan pakada azani, wa man azani pakada azallah. Siapa yang menyakiti non-Muslim, yang mau tinggal damai dengan orang Islam, berarti dia menyakiti diriku, kata Rasulullah. Dan siapa yang menyakiti diriku, berarti dia menyakiti Tuhanku. Inilah prinsip toleransi yang harus kita pegang kuat. Semoga perbedaan ini tidak membuat kita berselisih paham, apalagi sampai bermusuhan. Saya kira demikian, Pak.
0: Pak Saifuddin, ini kegiatan sosial lintas agama apa saja yang bisa atau efektif untuk memperkuat persaudaraan masyarakat ini, Pak?
1: Kalau kegiatan sosial dalam bidang muamalat, kita tidak membatasi dengan batas beda agama. Yang kita jaga itu adalah toleransi dalam ibadah. Kalau hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, spesial, kebaikan yang tidak ada ritual-ritual ibadah, silakan tanpa membeda-bedakan. Kita sama-sama membersihkan lingkungan, menjaga keamanan, saling tolong-menolong. Kalau ada datang bencana, jangan kalau datang bencana kita bantu, kita tanya dulu agamamu apa. Tidak kan sih mesti itu ungkapan Gus Dur ketika beliau memberikan saran kepada masyarakat yang terkena bencana, kalau mau nolong itu jangan menanyakan agamanya apa dulu. Dan kalau orang mau nolong juga tidak akan ditanya siapa yang menolongmu agamanya apa. Berbuat baik tanpa memandang agamanya, suku, rasnya, partai dan golongannya, itu di masyarakat kita tidak terlalu penting. Yang penting adalah mau berbuat baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul.